0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, setiap individu memiliki potensi besar dalam dirinya. Namun seringkali potensi ini terhalang oleh rasa takut, keraguan atau batasan yang dicetakan oleh pikiran sendiri. Konsep limitless hadir untuk mengingatkan bahwa manusia sejatinya mampu melampaui segala keterbatasan, asalkan memiliki keyakinan, usaha dan tekad yang kuat. Nah saudara perempat, limitless ini bukan berarti tanpa batas dalam arti mutlak, melainkan keberanian untuk menantang diri, keluar dari zona nyaman dan membuktikan bahwa apa yang sebelumnya dianggap mustahil bisa diwujudkan. Dengan pola pikir ini, seseorang dapat berkembang lebih jauh, baik dalam pendidikan, karir maupun kehidupan pribadi. Banyak tokoh sukses membuktikan bahwa keberhasilan lahir dari keyakinan untuk melampaui batas. Mereka yang dulunya dianggap biasa saja, melalui kerja keras, disiplin dan sikap pantang menyerah, mampu mencetak prestasi yang luar biasa. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Belajar merupakan proses penting yang dialami setiap individu. Namun perlu juga disadari bahwa kemampuan belajar setiap orang tidaklah sama. Ada yang mudah memahami pelajaran dalam waktu singkat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa benar-benar menguasai materi. Perbedaan ini adalah hal yang wajar karena setiap orang memiliki gaya belajar, tingkat konsentrasi dan latar belakang pengetahuan yang berbeda. Ada yang lebih cepat menyerap informasi melalui membaca, ada yang lebih efektif dengan mendengarkan, bahkan ada yang lebih mudah memahami jika langsung mempraktikkan. Demikian saya Syahrudin Azlam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Trompar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara pembat, kebanyakan orang beranggapan bahwa ekowisata dan wisata alam itu memiliki makna yang sama. Padahal, pada kenyataannya berbeda, sedara pembat. Kegiatan yang dilakukan ketika berwisata alam kebanyakan untuk refreshing. Kemudian bagaimana dengan ekowisata, ya kan? Nah, kegiatan yang dilakukan saat ekowisata ini lebih beragam dan mengutamakan tanggungjawab kepada lingkungan. Dan pada akhirnya, banyak mengatakan aktivitas ekowisata ini lebih mendatangkan manfaat dan pengalaman yang mengesankan. Nah, saudara perempat di mana saja berada, pengertian ekowisata menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata. Nah, ekowisata ini adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab. Nah, dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Nah, hakikatnya adalah saudara perempat, aktivitas ekowisata itu diharapkan bertanggungjawab baik pada alam, masyarakat dan juga lingkungan yang ada di sekitar. Nah, inilah yang juga membedakan ekowisata dengan wisata alam, di mana ekoturism adalah aktivitas wisata yang sangat mengutamakan konservasi alam dan ekonomi masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya saudara perempat, siapapun yang ikut kegiatan ekowisata itu juga harus menghormati kepercayaan masyarakat lingkungan sekitar yang dikunjungi. Nah, sebagian peserta yang mengikuti kegiatan ekowisata juga berasal dari akademisi yang sedang menjalankan program tertentu. Dan dengan berbekal pengetahuan, nantinya bisa mengajak masyarakat lebih peduli untuk menjaga kelestarian dan juga menghormati lingkungan sekitarnya.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, fenomena fatherless di Indonesia, penyebab, dampak, dan solusi untuk masa depan anak bangsa. Nah, banyak anak di Indonesia yang memiliki ayah secara fisik, tapi tetap merasa tumbuh tanpa figur ayah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka jarang memperoleh dukungan emosional, bimbingan atau perhatian dari sang ayah, sehingga menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun kepercayaan diri dan identitas diri. Dan fakta ini, saudara perempat, menunjukkan bahwa kehadiran ayah bukan hanya soal fisik, tapi juga keterlibatan aktif dalam kehidupan anak. Nah, fenomena fatherless ini terjadi ketika seorang anak tumbuh tanpa keterlibatan ayah yang signifikan, baik itu secara fisik maupun emosional. Anak-anak ini bisa saja memiliki ayah, tapi jarang atau tak sama sekali mendapatkan interaksi, bimbingan, dan juga pengasuhan dari ayahnya. Dan kondisi ini, saudara perempat, menyebabkan anak kehilangan panutan yang seharusnya jadi model perilaku, sumber dukungan emosional, dan juga pembimbing dalam membentuk identitas diri. Dan fenomena tersebut juga bukan hanya persoalan keluarga ya, tapi juga berdampak pada perkembangan masyarakat secara luas. Nah, sekitar 1 dari 5 anak di Indonesia berusia di bawah 18 tahun itu menghadapi kondisi fatherless, baik akibat perceraian, kematian ayah, maupun ketidakhadiran emosional. Dan artinya, jutaan anak Indonesia tumbuh dengan rasa kehilangan figur ayah yang seharusnya menjadi panutan dan juga pelindung. Dan fenomena ini, saudara perempat, terjadi hampir di seluruh provinsi ya, meskipun tingkatnya berbeda-beda. Di beberapa daerah seperti Papua Pegunungan, jumlah anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah itu lebih dari setengah populasi anak. Sementara kalau misalnya di Bali itu angkanya lebih rendah, sekitar 15%. Dan perbedaan ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan mobilitas tenaga kerja. Nah, fenomena ini, saudara perempat, tidak muncul begitu saja. Banyak anak yang memiliki ayah tapi jarang merasakan kehadirannya. Nah, beberapa faktornya, penyebab utamanya adalah yang pertama perceraian dan perpisahan keluarga. Terus juga ketidakhadiran emosional, kematian atau kehilangan, norma sosial dan budaya yang kaku. Dalam banyak keluarga, peran ayah itu dibatasi hanya sebagai pencari nafkah, sementara ibu menjadi pengasuh utama. Dan akibatnya, keterlibatan ayah dalam pendidikan, bimbingan moral dan dukungan emosional itu menjadi minim. Apa dampaknya, saudara perempat ya? Anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah aktif itu sering menghadapi tantangan yang tidak terlihat secara fisik, tapi berpengaruh besar pada perkembangan mereka, kesehatan emosional dan psikologis, pembentukan identitas dan harga diri, keterampilan sosial, juga prestasi akademik, dan juga perilakunya sehari-hari. Itu pentingnya.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonyang Haris Pradamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Hewa. Tagi kopi pancong yang luar biasa. Belagak ni macam orang bujang pula. Jangan macam itu, ya. Baik, saudara perempuan, dah jam 7.38 minit waktu Indonesia Barat. Kita nak sampaikan maklumat perakiran cuaca. Pagi tadi dah hujan, gerimis, hujan lagi. Ini dah mula nak terang, eh. Nah, saudara perempuan dari BMKG, Kalau Satu Hang Nadim Batam memperkirakan kondisi cuaca wilayah Kepulauan Riau secara umum akan berawan pada Sabtu ini. Selain itu juga terdapat potensi guyuran hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diprediksi melanda sebagian besar wilayah pada pagi dan siang hari. Kondisi cuaca ini dipengaruhi oleh nilai kelembapan udara lapisan atas sekitar wilayah Kepulauan Riau terpantau cukup tinggi. Nah, meskipun hujan ringan hingga sedang mendominasi, BMKG secara khusus juga mengeluarkan peringatan dini bagi wilayah utara Kepri. Masyarakat himbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada siang hari di wilayah Kabupaten Natuna. Batam, hujan ringan pagi, berawan siang, malam dan dini hari. Tanjung Pinang, hujan ringan waktu pagi, berawan siang, malam, dini hari. Bintan, hujan ringan waktu pagi, berawan siang, malam dan dini hari. Karimun, hujan ringan pagi, berawan siang, malam dan dini hari. Lingga, hujan ringan pagi, berawan siang, malam dan dini hari. Natuna, hujan ringan pagi, hujan petir siang, berawan malam dan dini hari. Dan untuk wilayah Anambas, hujan ringan waktu pagi dan siang, berawan malam dan dini hari. Apapun cuacanya, mudah-mudahan suasana hati tetap baik, insyaAllah, ya.

0: Intermezzo.
1: Ngapain kau? Kesurupan hantu cepet dah eh? Amboy, kawan aku nampaknya tengah berseri-seri. Jatuh cinta kau eh? Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja kau ni.

0: 100 beli kuota.
1: Betuah memang. Pantas lah tersengih-sengih. Minjam duit rupanya.
2: In Intermezzo.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar

Perumbar FM, suara budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedari perumbar, Kementerian Pariwisata berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan Malaysia ke destinasi pariwisata regeneratif Kepulauan Riau melalui program Fam Trip ya, atau perjalanan pengenalan. Nah, ke Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimadi Ayu Martini mengatakan Kepri memiliki posisi strategis ya sebagai salah satu gerbang utama wisatawan Malaysia menuju Indonesia. Karena Malaysia ini merupakan salah satu pasar utama wisatawan mancanegara ke Indonesia ya. Dalam upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Malaysia ke Kepri, perwakilan dari 12 agen perjalanan dan operator tur asal Malaysia itu diajak mengunjungi tempat-tempat wisata di Batam, Tanjung Pinang dan juga Bintan. Kegiatan yang berlangsung pada 18 sampai 21 Mei kemarin itu diikuti oleh 8 peserta dari Kuala Lumpur dan 4 peserta dari Johor Bahru. Nah, selama 4 hari mereka diajak mengunjungi destinasi wisata unggulan ya, seperti Jembatan Barelang di Batam, Pulau Penyengat di Tanjung Pinang dan Lagoy di Bintan. Mereka diajak mengunjungi destinasi wisata budaya Melayu dan juga pusat wisata belanja serta mengikuti inspeksi hotel dan pertemuan bisnis bersama pelaku industri pariwisata setempat. Nah, program Fam Trip ini juga ditujukan untuk mempromosikan layanan pariwisata ramah muslim Indonesia kepada wisatawan dari luar negeri. Nah, dengan budaya Melayu, kemudahan akses, ketersediaan kuliner halal dan juga karakter destinasi wisatanya, Kepri dinilai bisa menawarkan layanan pariwisata yang sesuai dengan preferensi wisatawan dari negeri jiran Malaysia.

0: negara Tauta. Decision is penalty.
1: There you have it.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria.
2: Wow.
0: Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, belajar merupakan salah satu proses penting dalam kehidupan manusia. Melalui belajar, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru. Dari yang awalnya tidak tahu, menjadi tahu. Dari mana yang semula tidak mengerti, menjadi paham. Saudara perempat, proses belajar tidak terbatas pada ruang kelas atau pendidikan formal saja. Belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sebagai contoh, belajar di sekolah atau kampus bersama guru dan dosen, belajar dari pengalaman hidup sehari-hari, maupun belajar melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Belajar juga tidak hanya sebatas menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan cara berpikir. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Sampah residu yang dibiarkan menumpuk atau tidak diolah dengan benar bukan hanya membuat lingkungan terlihat kotor, tetapi juga memicu berbagai masalah serius yang merugikan manusia, hewan, dan juga alam. Jenis sampah ini umumnya berupa material yang sulit didaur ulang maupun dikomposkan, seperti popok sekali pakai, pembalut, puntung rokok, styrofoam, serta peralatan rumah tangga tertentu. Jika terus menumpuk, sampah residu dapat mencemari tanah, air, dan juga udara. Zat berbahaya yang terkandung di dalamnya bisa meresap ke dalam tanah, mencemari sumber air, hingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Lingkungan yang kotor memicu berkembangnya berbagai faktor penyakit, seperti nyamuk, lalat, dan tikus yang bisa menularkan demam berdarah, diare, hingga penyakit kulit. Demikian, saya Syahrudin Azenam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa, kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: ...101.3 MHz, Penobat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara Penobat, maklumat kali ini tentang akikah. Ini adalah merupakan ibadah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Nah, pelaksanaan akikah sendiri dilakukan dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Nah, ini sesuai dengan kemampuan orang tua. Dosen Stan Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau, Ustaz Muhammad Zaini menjelaskan, akikah ini pada dasarnya dianjurkan bagi orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Ingat poin ini ya. Dianjurkan bagi orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Dan menurutnya Islam tidak memberatkan umat ya yang belum mampu melaksanakan akikah. Jadi akikah itu prinsipnya ketika anak lahir, kita berkorban 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Ustaz Zaini juga menambahkan, dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa anak yang belum diakikahkan disebut tergadai. Tapi maksudnya di sini adalah bukan berarti dosa gitu ya, melainkan berkaitan dengan nilai pahala dan keutamaan ibadah akikah bagi orang tua ya. Tapi kalau sebenarnya mampu namun tidak melaksanakan akikah, ini sangat disayangkan gitu, karena kehilangan nilai ibadah dan juga pahala. Beliau juga menyebutkan waktu pelaksanaan akikah yang utama itu adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Dan kalau belum memungkinkan, akikah juga masih dapat dilakukan pada hari ke-14, hari ke-40 hingga 40 bulan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keluarga. Dan menurut Ustaz Zaini, orang tua yang baru memiliki kemampuan ekonomi ketika anak sudah besar itu tetap diperbolehkan melaksanakan akikah untuk anaknya. Dan ini dinilai masih menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua kepada anak. Nah, kalau ini kalau sudah dewasa nih, sudah berempat dan juga mampu, tak perlu akikah lagi untuk diri sendiri. Yang lebih dianjurkan adalah langsung berkurban. Ini untuk tahun depan bisa berkurban ya.

0: Intermezzo. Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.

0: Perempat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, di mana saja berada, kita Indonesia. Satu nilai yang tinggi dalam hidup, yang kadang-kadang orang pandang enteng saja, sepele, padahal nilainya luar biasa, yaitu sikap rela berkorban. Nah, saudara, rela berkorban itu maknanya sanggup meletakkan kepentingan diri ke tepi demi kebaikan bersama. Nah, dalam keluarga, kadang mak bapak rela tak beli baju baru asal anak sekolah tak putus gitu ya. Kalau di kampung, orang tua-tua dulu rela turun tangan, gotong royong, baiki jalan walaupun badan penat lelah. Nah, tak kira tua ataupun muda, kalau dalam hati ada semangat rela berkorban, insyaAllah masyarakat juga jadi, insyaAllah masyarakat juga jadi kuat, bersatu dan juga damai. Nah, kalau semua orang hanya fikir diri sendiri, ini tak akan tercapai kemajuan. Tapi kalau kita rela berkorban, bantu sesama, jaga harmoni, kita semua juga akan rasakan manfaatnya. Nah, saudara perempat, jadi mari kita semai semangat rela berkorban dalam diri, dalam keluarga dan dalam masyarakat, biar hidup kita ini bukan sekedar untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Dan perlu kita ingat, saudara perempat, walaupun pengorbanan itu tak selalu nampak, tapi maknanya besar di mata Yang Maha Kuasa dan juga sesama manusia. Terus semangat dan terus berbagi.
1: Tak payah nak

0: sedap dicemil petang nih.
1: Apa kerja kau tu? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
0: Ah, dapat. Kenapa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak ni?
1: Sejak bila aku ada simpan coklat?
0: Minta mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
1: Tapi mak rasa tak adalah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
0: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Kenapa rasa coklat macam gini?
1: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belanjan lah nak. Bukan coklat, belanjan lah hai.
2: Intermezzo.

Rombar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan, menulis merupakan salah satu bentuk ekspresi dan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan modern sekarang ini. Namun, di balik manfaat besar yang ditawarkannya, aktivitas menulis ini juga menghadirkan berbagai tantangan, baik bagi penulis pemula maupun profesional. Nah, salah satu tantangan utama dalam menulis ini adalah kebutuhan ide yang dikenal sebagai writer's block. Nah, fenomena ini juga terjadi ketika seseorang kesulitan memulai atau melanjutkan tulisan karena merasa kehilangan inspirasi. Mudah-mudahan pagi ini banyak inspirasi, ya kan? Dan ini juga kerap dialami oleh penulis dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, akademisi, hingga jurnalis. Selain itu, banyak penulis juga menghadapi kesulitan dalam menyusun gagasan secara logis dan sistematis. Nah, saudara perempat, menulis ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menuangkan pemikiran ke dalam struktur kalimat yang koheren dan juga mudah dipahami. Jadi tidak sedikit orang juga yang merasa kesulitan menghubungkan ide-ide mereka ke dalam satu alur tulisan yang utuh. Nah, kemampuan menulis tidak hanya soal teknis, tapi juga soal kemampuan berpikir jernih dan terstruktur. Banyak mengalami hambatan karena tidak terbiasa mengolah gagasan secara mendalam. Dan faktor lainnya adalah kurangnya minat baca. Padahal membaca merupakan pondasi utama dalam membangun kemampuan menulis. Nah, minimnya referensi dan wawasan juga membuat tulisan menjadi dangkal dan kurang bernilai. Nah, kalau di kalangan pelajar, ini kerap diperburuk dengan dominasi penggunaan media sosial yang lebih bersifat visual dan juga instan, sehingga membentuk kebiasaan berpikir pendek dan kurang reflektif.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga. Bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

101,3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat kita Indonesia, satu topik tentang menjunjung sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Mudah disebut, kadang susah nak direalisasikan. Nah, saudara perempuan, ikhlas ini bukan cuma soal memberi tanpa pamrih, tapi juga menerima dengan redha. Nah, orang yang ikhlas ini, hidupnya lebih tenteram, jauh dari rasa dendam dan juga kecewa, hatinya lapang, pikiran juga jernih. Nah, banyak orang buat kebaikan, tapi kadang mengharap pujian. Padahal, kebaikan yang sebenarnya adalah orang yang tak nampak oleh mata, tapi besar nilainya di sisi Tuhan. Contohnya, kita tolong orang jatuh motor. Tak perlu kita cerita ke mana-mana. Biarlah itu jadi rahsia antara kita dan Tuhan. Dan itulah yang dinamakan ikhlas. Nah, ikhlas juga penting dalam pekerjaan. Kalau misalnya kita kerja dengan niat yang tulus, hasilnya pasti berkah. Nah, tak peduli orang puji ke tak, ya kan? Kita tetap semangat, ya kan? Nah, jadi saudara perempat, mari kita amalkan sikap ikhlas dalam setiap hal. Dalam keluarga, di tempat kerja, dalam tolong-menolong sesama tetangga. Dengan ikhlas, hati jadi tenang, hidup jadi senang. Teruskan semangat hidup dengan hati yang bersih. Kita bersihkan niat, kita perbaiki amal. InsyaAllah juga hidup kita lebih berarti.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, meskipun energi terbarukan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan keberlanjutan, penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan secara serius. Sumber energi seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa memang menawarkan keunggulan dalam hal ramah lingkungan, serta ketersediaannya yang melimpah. Namun dalam praktiknya, pengembangan energi terbarukan tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik tenaga air berpotensi merusak ekosistem sungai dan mengganggu habitat ikan. Demikian juga, turbin angin kerap dikaitkan dengan ancaman terhadap burung migrasi serta menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Sampah residu ini menjadi salah satu persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan di berbagai daerah. Sampah jenis ini merupakan sisa material yang sudah tidak memiliki nilai guna dan sulit diolah kembali, baik melalui prosedur daur ulang maupun pengomposan. Berbeda dengan sampah organik yang bisa dijadikan kompos atau sampah anorganik yang dapat didaur ulang, sampah residu umumnya berasal dari bahan-bahan yang tidak bisa diproses lebih lanjut seperti pembalut, popok sekali pakai, puntung rokok hingga peralatan rumah tangga tertentu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.
1: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Terima kasih Sedar Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Nilai moral adalah pedoman penting dalam kehidupan manusia yang menentukan bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam masyarakat. Nah, untuk itu juga memahami sumber-sumber nilai moral menjadi langkah awal dalam membentuk pribadi yang berakhlak dan juga masyarakat yang beradab. Nah, nilai moral ini Sedar Perempat tidak lahir begitu saja, melainkan bersumber dari berbagai aspek kehidupan yang telah berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, ini Sedar Perempat beberapa sumber nilai moral yang utama antara lain adalah agama, adat istiadat, filsafat, budaya, serta pengalaman hidup individu dan kolektif masyarakat. Nah, saudara, agama ini misalnya, ini merupakan sumber utama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab dan juga keadilan. Sedangkan adat dan budaya lokal ini mengajarkan tentang sopan santun, gotong royong serta rasa hormat terhadap sesama dan lingkungan. Jadi pemahaman terhadap sumber nilai moral ini sangat penting, terlebih di era globalisasi yang syarat akan arus informasi yang juga datang pengaruh luar ya. Tanpa pemahaman yang kuat, seseorang dapat dengan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Nah, selain itu, media massa dan media sosial juga memegang peranan penting dalam menyebarkan nilai moral. Nah, kampanye sosial yang mengangkat nilai toleransi, empati, dan anti kekerasan ini dapat juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bermoral. Nah, dengan memahami sumber nilai moral kita, masyarakat akan lebih mampu membedakan mana perilaku yang layak diteladani dan mana yang harus dihindari.

seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan Mayong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, Mayong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Mayong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater Mayong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Mayong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa.

101,3 MHz Penomor FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Mandi secara berempat bukan hanya rutinitas harian, tapi juga merupakan kebiasaan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan kebersihan diri. Nah, menurut ahli kesehatan, mandi secara teratur, yang jangan mandi nih, ini membantu menghilangkan kotoran, keringat dan juga bakteri yang menempel di kulit kita setelah beraktivitas seharian. Apalagi mandi pagi, mandi pagi. Nah, sedara perempat, risiko infeksi kulit, jerawat atau bau badan itu dapat dikurangi secara signifikan, sedara perempat ya. Mandi 2 kali sehari, kalau saya berapa kali? 3 kali, 3 kali sehari ya. 3 kali, subuh, siang, petang gitu ya. Jadi mandi ini adalah ideal bagi sebagian besar orang kalau 2 kali atau 3 kali, terutama di daerah tropis seperti kita Indonesia nih. Jadi mandi pagi menyegarkan dan juga mempersiapkan diri untuk aktivitas. Sedangkan mandi petang itu membantu membersihkan tubuh dari keringat ataupun polusi. Nah, selain manfaat fisik, dari perempat, mandi juga berdampak positif terhadap kesehatan mental. Apalagi mandi air hangat, sensasinya luar biasa dari perempat ya. Air hangat saat mandi itu bisa membuat relaksasi otot kita yang tegang dan juga meredakan stres. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mandi air hangat sebelum tidur itu dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Nah, mandi pun juga bisa jadi momen relaksasi ya, dan refleksi diri setelah hari yang melelahkan. Asalkan yang terpikir terlolong ya sudahlah gitu ya. Tapi penting juga untuk memilih sabun dan suhu air yang sesuai nih dengan jenis kulit masing-masing. Jadi penggunaan air yang terlalu panas dan sabun berbahan keras itu justru bisa menyebabkan kulit kita kering atau iritasi. Nah, oleh karena itu juga sedara perempat, masyarakat juga diimbau untuk menjaga kebersihan tubuh secara bijak dan tidak berlebihan juga. Jadi menjadikan mandi sebagai kebiasaan sehat yang dilakukan secara rutin. Jadi masyarakat juga tidak hanya menjaga kebersihan, tapi juga mendukung kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh. Nah, kenapa gaya hidup bersih dan sehat ini sedara perempat merupakan langkah sederhana tapi efektif dalam mencegah penyakit dan juga meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestari.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Riz Darmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Penampar FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan di mana saja berada, kita Indonesia, cakap bijak untuk hidup lebih elok. Nah, saudara perempuan, pentingnya kita berpandangan luas demi kebaikan bersama. Nah, tidak semua hal dalam hidup kita ni kita pandang dari sudut pandang diri sendiri je. Kadang-kadang kita juga perlu buka cakrawala, tengok dari banyak sisi, fikir panjang dan timbang-timbang baik buruknya. Nah, dalam hidup bermasyarakat, berpandangan luas tu penting. Dengan cara itu juga kita jadi lebih mudah menerima perbedaan, lebih peka dengan keadaan sekitar dan lebih bijak buat keputusan. Nah, berpandangan luas ini juga bukan cuma soal sekolah tinggi ataupun gelar banyak gitu ya, tapi soal hati yang terbuka dan niat yang lurus untuk saling bantu dan saling jaga. Nah, bayangkan saudara perempuan, kalau semua orang cuma fikirkan diri sendiri ya kan, alamat porak-porandalah hidup bersama ya. Tapi kalau kita saling melihat dari kacamata orang lain, insyaAllah kita juga akan lebih mudah bertoleransi, bantu-membantu dan juga gotong royong. Itu sebabnya saudara perempuan, mari kita mulai dari diri sendiri, dengarkan, renungkan dan jadikan tiap perbedaan tu sebagai kekuatan untuk memajukan kampung, daerah, bahkan negara. Dan berpandangan luas bukan kelemahan, tapi kekuatan. Nah, untuk kita semua yang hidup bersama, biar perbedaan itu tak jadi jurang, tapi jadi jembatan untuk kebaikan umum. Buka hati, buka pikiran, dan mari kita majukan Kepulauan Riau ini dengan semangat bersatu.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Ro4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi berlayar menuju seberang, angin laut bertiup perlahan. Saatnya bola jadi pusat perhatian, RRI hadir beri keseruan. Halo, saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunia. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri. Euforia Pesta Bola Dunia 2026 kini hadir menyapa Anda. Semua tentang ajang kelas dunia, Piala Dunia 2026 yang penuh gengsi, penuh aksi, dan penuh emosi ada di sini. Di RRI, setiap pertandingan terasa lebih dekat. Dengan informasi terkini, ulasan menarik, dan suasana yang bikin Anda seolah berada langsung di stadion. Jangan lewatkan satu momentum, tetap bersama RRI, karena disinilah semangat sepak bola dunia hidup dan menyatu. Saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunia Tanjung Pinang, pamit undur diri. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Ro4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan. RRI Radio Piala Dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara, dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu, mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perempatan dari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, jelajah ke Pris, Dara, hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi dari kota Tanjung Pinang tercinta ini, Dara, ya, mengenai Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN Bappenas RI, Medril Zam, mengatakan bahwasanya pembangunan museum dan monumen Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata sejarah. Menurut beliau, potensi ini akan semakin kuat apabila pembangunan museum dan monumen selesai gitu ya. Keberadaannya diyakini mampu menarik wisatawan baik dari dalam maupun luar negara. Karena memang Pulau Penyengat ini sangat besar potensinya ya untuk wisata sejarah dan kebudayaan. Nah, Bappenas kabarnya akan terus mendorong realisasi pembangunan museum dan monumen bahasa di pulau bersejarah tersebut. Dan hal tersebut tidak terlepas dari nilai sejarah kawasan Penyengat, termasuk kaitannya dengan lahirnya bahasa Indonesia dari pulau yang unyu-unyu ini, Saudara.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Kalau kita ngomongin kuliner dimsum, ini kan udah naik daun sekitar kurang lebih 2 tahun ya kakak ya. Sampai sekarang bahkan belum turun daun gitu.
1: Malah menjamur.
0: Dan makin banyak lagi nih topping-topping dan variannya ya.
1: Bener.
0: Kakak ya. Ini dari Gyeongsam sendiri apa yang menjadi daya tariknya nih? Sampai akhirnya orang-orang, dan kakak juga sudah bertahan berapa lama nih?
1: Dari kurang lebih ya sekitar 3 tahunan.
0: 3 tahun. Berarti dari 2023 ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Akhir
0: ya, sampai sekarang. Di 2026 yang memang sudah ada aja keluaran makanan baru, tapi ya, dimsum masih bertahan. Ya. Nah, ini dari kakak sendiri gimana nih? Dari versi dimsum Gyeongsam nih. Boleh Kak Amel dulu.
2: Meli.
0: Oh, Kak Meli dulu. Oh iya iya iya.
1: Ketukar
0: ya. Terus saya.
1: Sama-sama Mel.
0: Iya, Mel. Oh, Kak Mel saya panggilnya kalau gitu.
1: 2ML.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah kalau apa ya untuk dimsum, walaupun kami lihat itu semakin lama, semakin hari semakin menjamur.
0: Betul.
1: Kami kalau berjalan tuh, ada yang jualin dimsum lagi nih. Ini varian baru lagi nih. Waduh, kayak kita apa ya namanya? Untuk termotivasi untuk lebih beda dari mereka, untuk lebih unggul dari mereka gitu kan ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi alhamdulillah sejauh ini tuh pelanggan kita tuh masih tetap konsisten. Walaupun ya dengan apa ya namanya penjualan yang dengan pasang surut lah, itu biasa lah ya dialami.
0: Betul.
1: Setiap penjual gitu. Ya alhamdulillah kalau untuk keunggulannya ya tadi ya. Untuk keunggulannya bagi kita, di kita itu menurut kami tuh kami menyediakan selain paket-paket yang lain, kami juga menyediakan paket ulang tahun birthday.
0: Okay.
1: Dalam bentuk buket gitu. Mungkin itu yang kami punya selain dari yang ada sekarang ini. Kalau kami lihat untuk mereka itu masih belum ada.
0: Belum ada.
1: Seperti kami gitu.
0: Okay, berarti ada ciri khasnya lah ya.
1: Okay,
0: baik. Tapi dari awal 2023 berarti ya. Ini sampai akhirnya jualan dimsum lah. Ini apakah melihat yang viral-viral atau melihat peluang yang ada ini?
1: Sebenarnya nggak sengaja.
0: Nggak sengaja. Gimana tuh ceritanya tuh kakak?
1: Sebenarnya nggak sengaja. Jadi ya memang kita berdua ini memang hobi masak.
0: Oh, hobi masak.
1: Saya hobi masak juga. Yang pasti hobi makan.
0: Itu pasti harus. Iya.
1: Jadi apa ya? Kebetulan waktu itu kita nyoba-nyoba aja sih.
0: Oh, nyoba-nyoba. Okay.
1: Kemudian nyoba-nyoba, terus open PO gitu kan. Ternyata mereka cocok gitu. Lama-lama banyak yang order gitu sampai dengan sekarang gitu.
0: Berarti awalnya di rumah dulu?
1: Iya, di rumah.
0: Okay. Terus iseng-iseng awalnya berapa porsi nih terjual?
2: Sambil-sambil ya? Gitu aja kak.
0: Oh, sambil-sambil.
1: Sesuai dengan menyempatkan kesibukan kita aja sih.
0: Oh ada kesibukan lain juga.
2: Sebelumnya kan kerja. Habis itu udah mau fokus jualan aja.
0: Sampai akhirnya sekarang udah ada stand sendiri ya. Jadi fokus ke jualan sendiri aja.
1: Awalnya kerja.
0: Oh, kerja.
1: Karena mau fokus berhenti jadinya.
0: Oh, berhenti. Masya Allah. Ini kayaknya besar ini berarti omsetnya ini. Amin lah ya.
1: Amin. Tapi ya setidaknya bisa ya, kita bisa ngatur waktu kita.
0: Betul.
1: Bisa sesuai apa ya, apa yang kita ingin kerjakan. Enggak sesuai apa. Kalau di kantoran itu kan harus masuk jam sekian.
0: Betul.
1: Banyak sekian.
0: Kalau
1: usaha sendiri kan kita lebih inilah, kita
0: bebas ya.
1: Kita ngatur lah.
0: Iya, yang ngatur kita sendiri, kita bosnya ya, juga.
1: Kita mau terima orderan, kita
0: betul.
1: Tapi otomatis pasti kita ya kalau ada orderan pasti dengan semangat. Sih.
0: Iya, itu harus, itu cuan soalnya kak. Tapi membahas soal orderan, ini biasanya sehari berapa pieces yang dibuat dimsum sendiri?
2: Berapa ya?
0: Kayaknya gak terhitung ya?
1: Kita kadang jarang menghitung pieces-nya. Tapi setiap hari itu minimal ya sekitar 3 kadang sampai 10 kilo lah kita. Kita ini apa? Kita produksi.
0: Itu 10 kilo tepungnya kah?
1: Daging.
0: Oh, daging.
1: Ayam. Daging ayam.
0: Daging ayam. Wow, 10 kilo satu hari.
1: Iya, kurang lebih begitulah. Minimal 3 kilo lah.
0: Minimal 3 kilo. Sembang UMKM, Perempat Era di Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

pada tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Rahmat, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara berempat, banyak wisatawan yang mengatakan bahwa Pulau Tiga ialah salah satu objek wisata di Kepulauan Riau yang tergolong masih perawan. Bisa dikatakan demikian karena hampir semua objek wisata di Pulau Tiga ini masih sangat asri. Mulai dari pantai dan keindahan alam bawah lautnya dan juga perbukitan yang masih banyak pepohonan yang rindang. Ketika saudara berada di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, saudara dapat menikmati indahnya panorama laut dari perbukitan yang ada di Pulau Tiga. Beralih ke maklumat lain, kondisi pelabuhan Dabo Singkep kembali menjadi sorotan setelah dinilai semakin memprihatinkan dan minim penanganan. Bangunan yang seharusnya menjadi wajah pintu masuk daerah tersebut kini justru terlihat kusam, sementara sebagian fasilitas mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyonyang Haris Pratamura, mengakui pengelolaan pelabuhan yang berada di wilayah, di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Kepri, belum berjalan maksimal. Ia bahkan membuka kemungkinan pelabuhan tersebut dikembalikan pengelolaannya kepada pemerintah Kabupaten Lingga. Menurutnya, langkah tersebut perlu dipertimbangkan agar pelabuhan tidak terus terbengkalai. Sebab, kondisi pelabuhan saat ini dinilai sudah terlalu lama dibiarkan tanpa pembenahan yang serius. Nyanyang mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lingga terkait rencana tersebut. Ia menilai pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan kondisi lapangan dibanding pengelolaan yang terlalu jauh dikendalikan dari tingkat provinsi. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Itulah dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta resign. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompan RRI Tanjung Pinang.

Tanjung Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pagi itu, sebelum mata benar-benar terbuka, sebelum mesin motor dinyalakan, sebelum anak-anak bilang, "Bu, sarapan," ada satu suara yang lebih dulu mereka dengar.
1: Selamat pagi, Tanjung Pinang.
0: Ya, suara RRI Tanjung Pinang. Dan kalau mereka mendengar RRI, mereka juga bisa mendengar iklanmu.

0: 101. Come on, terbaik kamu.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Saya tahu produk ini dari RRI Tanjung Pinang dan saya langsung datang ke sini.
3: Beriklan di tempat yang didengar dengan hati, bukan sekedar dilihat sekilas. RRI Tanjung Pinang bukan cuma radio, ini jembatan ke hati pendengar.
4: Hubungi kami sekarang di 0813-6415-0198. Buatlah suaramu didengar.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, usaha mikro, kecil, menengah, UMKM, inilah tulang punggung ekonomi yang terus bergerak mengikuti dinamika zaman. Dan di balik pertumbuhannya tersimpan dilema klasik yang sering dihadapi oleh pelaku usaha ya, saudara, yaitu mempertahankan idealisme atau mengikuti selera pasar. Dalam karya klasik The Practice of Management punya Peter Drucker, di situ tertuliskan bahwasanya tujuan bisnis ialah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Dan premis ini menunjukkan bahwasanya keberhasilan usaha sangat bergantung pada kemampuan memahami kebutuhan pasar. Idealisme dalam berbisnis sering sekali lahir dari nilai, visi, dan passion yang harus kuat ya. Dan memang banyak pelaku UMKM yang memulai usaha dengan keinginan menghadirkan produk berkualitas, autentik, dan memiliki ciri khas tersendiri.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Terkait tentang secara, apa namanya, secara umum lah ya, terkait baju gitu. Karena orang Sunda ini biasanya terkenal cantik deh.
2: Iya, terima kasih.
1: Lembut, biasanya kayak. Oke, kalau pakai baju, pakaiannya bagus, bajunya bagus-bagus.
2: Oh iya.
1: Coba juga itu yang lagi nih, Kak.
2: Oh iya, aduh, terima kasih. Makanya lu ngopi ya, nanti okay. Beliin kopi ya.
1: Boleh, Mbak Daun Tangan Satu, katanya ya.
2: Oh iya.
1: Baik, seperti, bagaimana teh? Bentuk, corak, warna baju adat istiadat Sunda teh.
2: Khususnya kalau untuk adat istiadat ya, biasanya kalau untuk perempuan biasa dengan etiknya Sunda tuh kebaya
1: okay.
2: Dengan warna kuning biasanya. Terus kalau laki-laki tuh bestap
1: atau beskap.
2: Beskap ya, sengaja kan. Takut Bang Ardi ngantuk. Ternyata Bang Ardi pasti koneksionnya fokus ya. Oke. Gitu kan. Beskap itu pakaian formal yang biasa digunakan untuk acara resmi atau pernikahan yang dipakai oleh lelakinya.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Berarti kalau yang perempuan tetap kebaya.
2: Kebaya.
1: Okay. Kalau kebaya ini teh, kita uraikan satu-satu nampaknya teh. Ada jenis-jenisnya nggak teh?
2: Kebaya, kalau menurut tante, kalau untuk kebaya orang Sunda, enggak sih,
1: okay.
2: Sama aja seperti itu, gitu kan. Dengan suasana, apa, kalau biasa, kalau mungkin, kalau Sunda lebih ke, saat ini dia punya roknya tuh batik.
1: Oke,
2: batik kan, ya batik, kayak batik kan ini apa namanya seni kerajinan tangan sendiri di setiap perkampungan gitu kan. Kayak misalkan untuk kalau misalkan kayak setahu teteh, kayak di asal teteh itu kalau di Baduy itu dia ada batik Baduy, warnanya biru hitam. Ya gitu.
1: Masih ada deh apa namanya orang-orang kampung ataupun orang-orang di tempat teteh yang membatik secara tradisional deh.
2: Masih
1: menggunakan alat-alat tradisional.
2: Masih itu di daerah pedalamannya masih. Untuk di daerah teteh ya masih itu daerah Banten masih. Tapi untuk di daerah yang lain juga masih kok. Untuk daerah Bandung itu kan Bandung, Ciamis, atau mana masih ada yang kayak gitu. Wilayah Sunda sekitar.
1: Kalau di Banten sendiri teh corak batiknya itu bercorak apa teh? Apa nama batiknya teh? Batik Banten kan atau
2: batik Baduy?
1: Batik Baduy.
2: Ya, dia lebih identik warna biru sama hitam.
1: Biru sama hitam.
2: Hitam.
1: Oh, biru dan
2: hitam.
1: Biru dan hitam.
2: Jadi warna batiknya tuh biru dan hitam aja gitu. Itu identik atau biasa itu dipakai kalau untuk sampai ya pegawai-pegawai itu di hari Kamis.
1: Dari Kamis.
2: Hari Kamis itu pakai batik, batik Baduy.
1: Berarti kalau antara baju kebaya menggunakan batik Baduy ini antara kuning, biru, hitam dikombinasikan ya?
2: Ya, kalau misalkan kalau misalkan untuk orang daerah Banten, mungkin atasnya kebaya, bawahnya batiknya warna biru hitam gitu kan. Tapi kalau untuk seluruh kayak Sunda, untuk semuanya dimanapun juga itu tetap biasanya lebih ke coklat ya. Coklat sama apa, krem ya gitu ya. Coklat sama krem, itu biasa kayak gitu. Kebayanya
1: yang penting jangan es krim aja ya.
2: Ya, jangan coklat aja. Coklat vanilla.
1: Baik deh. Oke, kalau untuk seperti baju adat istiadat Sunda ini, kalau di Tanjung Pinang itu ada gak yang mengenakan deh?
2: Baju adat tradisional ada.
1: Oh, ada.
2: Kalau di acara itu di paguyuban Pasundan.
1: Oh,
2: kan ada kostumnya.
1: Oh,
2: kan?
1: Masih itu di dalam kondisi keadaan lengkap gitu teh.
2: Iya, ada. Keadaan lengkap. Ada. Kalau misalkan mungkin di sini ada beberapa mua yang mungkin nyediain juga ya kayak gitu kan untuk pakaian Sunda kan. Baik. Karena teteh sering juga sih ngeliat kayak pernikahan-pernikahan Sunda tuh ada yang muanya yang menyediakan sigar Sunda kan. Kalau misalkan di Sumatera apa namanya, kalau Melayu apa namanya gitu.
1: Sigar bukan yang tiger kan teh?
2: Bukan, itu tiger tuh beda loh. Itu tiger bukan yang kaleng itu ya. Salah,
1: itu harimau teh. Oke, ini sigar teh ya.
2: Iya gitu.
1: Baik, dalam artian kata memang sigar ini termasuk aksesoris nggak teh? Atau memang wajib ada kalau
2: daripada kalau untuk pengantin ya, karena itu ciri khasnya. Ciri khas Sundanya, pengantin Sunda itu macam gitu.
1: Baik. Kalau itu tadi tentang baju kebaya Sunda gitu deh ya, dengan baju dengan batiknya yang dikombinasikan warna selain kuning, biru, hitam teh, ada nggak warna-warna lain teh?
2: Ada kayaknya kalau misalkan untuk warna itu tidak terlalu apa ya, pakem. Khusus ya, pakem gitu ya, tidak terlalu dominan gitu kan. Okay. Intinya mereka kebaya aja gitu.
1: Oh.
2: Intinya mereka menggunakan kebaya. Mm-hmm. Terus kalau untuk urusan batik itu sepertinya nih yang kita tahu punya ciri khas masing-masing daerah.
1: Oh.
2: Misalkan Sunda ini apa, Sunda ini apa gitu. Kayak saya kan Sunda Banten ciri khasnya di batik Baduynya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Berarti setiap maksud kami di setiap orang Sunda di daerah masing-masing, di kampung masing-masing itu memiliki ciri khas masing-masing.
2: Ya, ciri khas batik masing-masing.
1: Oke.

0: Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
1: Satu 1,3 MHz, perempat RRI.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.

Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dara Praumpat, rasa tidak ada habisnya. Pulau dengan pantai yang cantik dimiliki oleh Kabupaten Natuna dan salah satunya ialah Pulau Serasan. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini menawarkan keindahan pantai berpasir putihnya yang dihiasi pepohonan kelapa seakan mengikuti lekukan pantai. Dan juga birunya air laut seakan memanggil para wisatawan untuk menikmati segarnya bermain air yang sebening kaca. Kita beralih ke maklumat lain, KUA Kecamatan Bukit Bestari kembali melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, catin. Kegiatan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut diikuti oleh 9 pasangan calon pengantin yang akan segera melakukan akad nikah. Pelaksanaan bimbingan berlangsung hangat, edukatif, dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KUA Bukit Bestari dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui penguatan pemahaman keagamaan dan kesiapan membangun rumah tangga. Bimbingan dipandu langsung oleh Ustazah Nurbaiti selaku penyuluh agama yang memberikan pembinaan kepada catin. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga ibadah dan amanah suci yang membutuhkan kesiapan lahir dan batin. Materi yang disampaikan mengangkat tema membangun keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Pembahasan meliputi peran suami dan istri, kemudian komunikasi efektif, manajemen keuangan keluarga, hingga penyelesaian konflik secara bijaksana. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ewal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

0: Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Suara Budaya.

4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu keroncong.

0: Aquanari ialah sebutan bagi seseorang yang menggerakkan tubuhnya secara berirama dan penuh penghayatan untuk menyalurkan perasaan, maksud, juga pemikirannya. Tak heran kalau penari banyak yang menampilkan ekspresi yang indah dan ritmis lewat gerak tubuhnya. Untuk bisa mendapatkan gelar seorang penari, seseorang tidak hanya dengan mudahnya menggerakkan tubuhnya berlenggak-lenggok menghibur khalayak ramai.
1: Seseorang yang disebut sebagai seorang penari, yang pertama yaitu bisa menguasai seluruh genre seni tari atau bisa mengikuti genre tari apapun dalam bidang pertunjukan entertainment, yang biasanya itu disebut sebagai penari profesional. Namun ada juga yang bisa disebut sebagai penari kalau dia hanya menguasai tari daerah, tapi tari daerah yang spesifik, misalnya sebagai penari jaipong, sebagai penari piring gitu. Nah, ini capain ini dengan apa? Dengan terus belajar dan belajar untuk bisa menguasai ketubuhannya

sebagai pertunjukan, bisa sebagai individu ataupun kelompok. Untuk menjadi seorang penari profesional, diperlukan latihan dengan penuh ketekunan. Karena saat melakukan gerakan, penari harus bisa mengkoordinasikan gerakan lengan, kaki, serta badan, bahkan emosinya.

3 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu, 5 tahun. Itu tergantung dari tubuhnya kita. Kalau memang sudah ada basicnya dari awal sebagai bukan sebagai penari tapi bisa bergerak gitu kan, itu tidak butuh waktu yang lama seharusnya. Mungkin 3-6 bulan dengan latihan rutin.

0: merupakan wujud dari ekspresi batin dari seorang penari. Penari dituntut untuk menyampaikan pesan-pesan melalui gerakan dan koreografi. Tidak mudah untuk juga mewujudkan kesemuanya dalam mimik muka.
1: Kesulitannya itu adalah mengekspresikan bentuk gerak yang ingin kita ungkapkan. Nah, ini yang sangat sulit karena kadang kita sebagai penari belum tentu bisa mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan.

0: Sebuah tarian yang indah membutuhkan banyak tenaga, fleksibilitas, dan tentunya juga stamina. Mengetahui hal ini, pastinya menari merupakan sebuah olahraga yang memiliki resiko tinggi terjadinya cedera. Oleh karena itu, sebagai penari hendaklah mengetahui bagaimana cara mencegah dan meminimalisir terjadinya cedera.
1: Untuk cedera ketika menari, sebenarnya banyak. Kalau cedera dalam menari itu bisa kesleo gitu, terus juga bisa patah tulang gitu. Karena hal-hal yang seperti ini terjadi sebabnya cuma satu, yaitu tidak melakukan stretching atau pemanasan. Akhirnya kita mengalami cedera. Memang kebanyakan jika kita sudah melakukan pemanasan, itu cederanya tidak terlalu parah karena sudah ada

0: Sangat penting bagi seorang penari untuk menghayati karakter peran yang diemban, sehingga gerakan-gerakan yang ditampilkan bukan sekedar rangkaian teknik, tetapi juga ungkapan perasaan dan emosi yang mendalam. Lalu, sepenting apa sebuah tarian dari seorang penari hingga dapat dikatakan saling membutuhkan antara tarian dan si penari itu sendiri?
1: Sebenarnya ini tergantung orang ya, tergantung penari masing-masing gitu. Tapi kalau saya sebagai Cik Riana, peran penari dalam hati dan pikiran itu sama seperti kita membutuhkan oksigen. Jadi ada hal yang buat kita harus terus menari gitu, dalam konteks apa saja. Apakah saat mengungkapkan perasaan emosi, bahagia, atau juga di saat pembelajaran untuk pendidikan gitu, atau kegiatan sehari-hari. Nah, ini di saya sendiri tuh emang jadi kayak sangat butuh, karena butuhnya ini jadi benang merahnya oksigen dalam tubuh saya gitu.

0: Menjadi seorang penari sungguh tidak mudah menyembunyikan perasaan ketika dituntut untuk memberikan sebuah hiburan di atas panggung melalui gerak tarinya. Berbeda ketika menari untuk penyembuhan mental, penari dapat dengan mudahnya menjadikan gerak tari sebagai obat.
1: Perasaan yang kita rasa saat menari, ini balik lagi apa yang maksudnya kita menari itu sedang di kegiatan apa gitu. Jika di dalam kegiatan untuk pertunjukan, entertain, itu walaupun kita semarah apapun, seemosi apapun, sekecewa apapun, kalau di saatnya untuk menghibur ya kita harus bisa melakukan senyuman, berikan kebahagiaan dalam gerak tari yang kita suguhkan gitu. Tapi kalau sebagai pengobatan gitu, segala hal apapun yang ingin kita ungkapkan, kita luahkan ke dalam gerak itu, setelah kita melakukannya pasti akan ada rasa lega. Terus sama halnya kayak kita nangis ya, kalau misalnya kita lagi yang repot banget tuh ada problem terus kita nangis tiba-tiba plong, nah ini sama halnya. Jadi kebanyakan penari itu kalau udah nggak bisa lagi nangis, dia akan mengungkapkan perasaannya melalui gerak tari itu, supaya dia lebih falling down gitu, lebih pemikirannya bisa lebih sehat, perasaannya lega, kayak gitu.
0: Di balik keindahan gerakan tarian yang dinikmati penonton, terdapat keindahan isi hati dari seorang penari yang layak untuk penonton ketahui. Demikian bersama narasumber Riana, penari Kepulauan Riau. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar-dengar, sembang komunitas. Nah, ini terkait dengan peribahasa yang ada kita selipkan kata toleransinya, Ustadz. Dalam artian kita ubah yang awalnya langit dijunjung. Nah, kalau kita tinggal ataupun juga berpindah ke satu tempat kan memang harus percaya di mana bumi dipijit, di situ langit dijunjung. Ini apakah ada pembeda sendiri dengan kata toleransi, Ustadz? Sedangkan kalau kita baru merantau nih, oh iya juga ya, ada pepatah seperti itu, harus memahami gitu. Tapi ini ditekankan lagi dengan toleransi, apakah sangat dibutuhkan supaya orang-orang sadar kalau pepatah ini tidak sembarangan pepatah gitu, Ustadz?
1: Iya. Jadi ternyata pepatah-pepatah kita dulu itu sangat filosofis.
0: Betul.
1: Dan penting sekali dalam kehidupan kita. Benar. Jika ini kan dapat kita maknai dimanapun bumi dipijak, ya terkadang kehidupan kita ini kan suka merantau.
0: Iya.
1: Dan kemudian termasuk Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, apalagi Batam, ini kan banyak perantau ini.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Nah, tapi alhamdulillah satu hal yang harus kita syukuri, tapi untuk di Kepulauan Riau ini kita masih kondusif, harmonisasi masih bagus.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, dan meskipun kita tidak menutup, kita juga tidak bisa menutup mata. Meskipun beberapa waktu lalu sempat ada juga terjadi konflik dan sebagainya, dan konflik itu selalu saja ada. Kalau dalam sebuah teorinya Mbak Salwa, konflik itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, maka disinilah kita menghidupkan nilai pepatah ini, sehingga siapapun yang kemudian masuk di negeri segantang lada ini, dia harus menjunjung langit, dia harus menjunjung toleransi. Nah, ini tentu saja saling terkait. Toleransi di sini kita sebutkan itu lebih spesifik. Lebih spesifik. Jadi sebetulnya maknanya sama. Menjunjung langit itu yang menjunjung adat. Kita kemudian saling menghargai, saling menghormati, saling bertoleransi. Nah, ini secara spesifik kita sebutkan toleransi, supaya memang betul-betul terwujud kerukunan pada akhirnya. Meskipun terjadi realitas perbedaan. Dan begitu, perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan, tapi inilah sebuah kekayaan bangsa Indonesia.
0: Iya. Karena di kagumi juga dengan orang luar kalau Indonesia punya banyak sekali suku, budaya, dan agama, tapi masih fan-fan aja ya, Ustadz, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Masih rukun dan juga masih bersatu. Nah, membahas soal Melayu nih, Ustadz, nafas Melayu. Ini kalau orang Melayu ada pernah cakap tahu diri dan juga tahu tempat.
1: Nah, betul
0: ini
1: sekali.
0: Ini juga bagian dari toleransi juga kah?
1: Iya, betul sekali.
0: Okay.
1: Jadi ternyata nilai-nilai budaya Melayu itu menumbuhkan kesadaran kita, mengajarkan kita supaya tahu diri, tahu tempat, supaya apa? Dimanapun kita berada, kita bisa memposisikan diri kita itu secara arif dan bijaksana. Kalau dalam bahasa pepatah yang lainnya, kehadirannya menggenapkan, ketiadaannya menjadi ganjil. Jadi ketika dia hadir itu orang senang. Wah, menjadi penyempurna suasana, menjadi pelengkap suasana. Kalau enggak ada lo enggak rame.
0: Aduh.
1: Wah, gitu kan. Kalau enggak ada ganjil gitu.
0: Yeah.
1: Kalau lo enggak rame. Nah, gitulah harusnya kita menempati diri kita dimanapun kita berada, kita harus menghadirkan kenyamanan bagi orang lain. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan kesenangan bagi orang lain. Tentu saja dengan nilai-nilai saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi, orang nyaman kan. Tapi kalau kemudian dia membawa egonya, membawa karakternya, membawa perangai yang kurang baik, otomatis orang tidak senang dan timbul masalah di situ.
0: Betul.
1: Nah, sebelum itu terjadi, maka penting bagi kita untuk mengingatkan pepatah petitih kita, yang itu bisa menjadi nilai-nilai filosofis dalam merajut persatuan dan toleransi.
0: Oke.

Dara Perompat menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Natuna karena kapal pesiar National Geographic pernah berlabuh di Pulau Tiga dan juga Pulau Setai. Hal tersebut dikarenakan salah satu pesona alamnya yang begitu memukau membuat mereka berlabuh. Cukup banyak wisatawan asing yang selalu menyempatkan diri berkunjung di Pulau Setai untuk bersnorkeling maupun diving. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini lokasinya berdekatan dengan Pulau Tiga dan juga masih berada di wilayah Kecamatan Pulau Tiga. Kita beralih ke maklumat lain, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga kembali melakukan penanganan hewan berbahaya di wilayah pemukiman warga. Petugas mengevakuasi seekor ular cincin dan memusnahkan sarang tawon di kawasan Kelurahan Dai, Kecamatan Lingga. Warga yang melihat seekor ular cincin sepanjang kurang lebih 1,5 meter berada di dalam selokan depan sebuah butik di kawasan Tandehulu, RT2, RW3, Kelurahan Dai. Dengan menggunakan stik penjepit khusus, ular berhasil dievakuasi dan diamankan tanpa menimbulkan korban. Saat proses evakuasi ular berlangsung, warga sekitar kembali melaporkan adanya sarang tawon di pekarangan rumah yang berada tidak jauh dari lokasi pertama. Petugas kemudian melanjutkan penanganan kedua di lokasi tersebut. Evakuasi sarang tawon dilakukan menggunakan metode pembakaran secara terukur dengan memanfaatkan peralatan yang tersedia di lapangan. Dan Ton Damkar Dai Lingga Zainuddin mengatakan pihaknya terus siaga merespon setiap laporan masyarakat terkait keberadaan hewan berbahaya di lingkungan pemukiman. Ia menambahkan kesiapsiagaan personel menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama terhadap potensi gangguan dari hewan liar maupun berbahaya di lingkungan pemukiman. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Iwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Minang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Nah, itulah makna apa nama dari nama ya. Kenapa disebut pukul 7? Karena banyak hal yang berkaitan dengan 7.
2: Kita kenal memang di belajar bersama guru itu kita ada dua. Pertama silat intinya, yang kedua adalah silat seninya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Jumpa kembali kita di hari ini di podcast Kawan Celoteh. Dan tentunya kalau kita berceloteh pasti sudah ada temannya. Nah, sebelum itu kita akan membahas dan mengulik mengenai tema kita di hari ini. Kita akan bahas mengenai menjaga warisan silat pengantin pukul 7 di ujung tambelan. Kalau kita berbicara tentang silat, ini kan merupakan sebuah seni bela diri tradisional yang tentunya maknanya banyak ya, dari gerakan-gerakannya dan juga tentunya ada filosofi-filosofinya. Dan kenapa dinamakan silat pukul 7? Karena memang silat ini itu dilaksanakan atau ditampilkan pada pukul 7. Nah, kira-kira apakah yang membedakan silat ini dengan silat-silat yang ada di daerah lain? Karena kita tahu kalau di daerah Jakarta kan ada ya kayak silat palang pintu. Nah, kalau di Kepulauan Riau sendiri, kira-kira apakah yang membedakannya? Oke, kita langsung saja ya berceloteh dengan narasumber kita yang luar biasa di hari ini. Kita perkenalkan dulu, ada Bang Ramli Asmara, MPDI, Bidang Kepemudaan dan SDM Lam Kepri, Kota Tanjung Pinang. Halo Bang, bagaimana kabarnya nih Bang?
1: Halo, alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah sehat ya, ini kayaknya ya pertemuan kita yang kedua ya.
1: Agaknya lah
0: ya. Oke. Jadi Bang Ramli tidak sendirian, sudah ditemani saya juga ya oleh kembaran sedara ya ini.
1: Adik paling kecil.
0: Oh, adik paling kecil, si bungsu ya. Iya,
2: besar.
0: Oh, badannya paling besar. Oh iya sih. Ini ada Bang Zulkarnain, SPD, pelestari silat tradisi silat pengantin pukul 7 tambelan bintan. Halo Bang.
3: Halo, selamat.
0: Gimana kabarnya Bang? Sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Ini kayaknya pertemuan pertama ya. Tapi di luar kita sering ketemu.
3: Insyaallah.
0: Insyaallah gitu ya. Udah kayak kenal aja gitu ya kan.
3: Enggak apa-apa, sok-sok kenal.
0: Akhirnya ini kita celotehnya santai-santai aja nih Bang. Ya kan, membahas mengenai warisan budaya tentang silat pukul 7. Nah, tadi seperti saya sudah bahas, kan silat pengantin pukul 7 ini apakah dia memang dilaksanakan pada pukul 7 dan apa maknanya, filosofinya, terus juga yang membedakan dia dari silat-silat lain itu apa nih Bang Ramli?
1: Oke, baik. Jadi kalau bicara tentang silat tradisi atau silat pengantin pukul 7 ini, memang silat ini gerakan intinya itu ada 7 memang.
0: Oh, gerakannya ada 7.
1: Ada 7. Okay. Ada 7 pukulan. Yang mana 7 pukulan ini pukulan inti yang mematikan.
0: Oh, ini bahaya nih ya. Kalau ada dendam kayaknya bahaya nih.
1: Bahaya. Makanya kita kalau di tambelan itu rata-rata belajar silat ini sebagai bekal sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kita di tambelan itu banyak yang merantau. Nah, jadi kalau merantau ini silat ini sebagai pendinding kita, bekal kita.
0: Pertahanan diri lah ya.
1: Pertahanan diri. Nah, memang selain pukulan inti itu, kami juga diajarkan tentang bunga atau seninya daripada silat pukul 7 ini. Nah, seni inilah yang kemudian nanti menjadi silat pengantin. Silat pengantin. Karena gerakannya pun juga dari langkahnya, langkah 7 gitu ya. Kemudian tadi kalau ditanyakan apakah dilaksanakan di pukul 7.
0: Oh, tapi itu 7 enggak, 7 malam kah, 7 pagi ya kan?
1: Biasanya memang latihan kita itu di jam 7 malam.
0: Oh, jam 7 malam.
1: Jam 7 malam, maghrib menjelang isya gitu ya. Nanti jeda dengan sholat. Biasanya habis sholat kita lanjutkan lagi untuk latihan.
0: Oh.
1: Nah, itulah makna apa nama dari nama ya. Kenapa disebut pukul 7? Karena banyak hal yang berkaitan dengan 7. Di budayanya atau Melayunya 7 itu juga memiliki makna yang luar biasa.
0: Oke,
1: ya kan? Misalnya diciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi,
0: ya,
1: begitu kan. Angka-angka ganjil itu kalau di dalam Islam pun juga 7. Angka yang disukai gitu. Nah, itulah makna 7 dari
0: langit. 7 langit gitu ya. Oke, jadi memang dilaksanakan pada pukul 7 malam.
1: Salah satunya.
0: Ya. Tapi awalnya dulu Bang, silat ini tuh memang untuk pengantin atau acara-acara lainnya juga?
1: Oke, awalnya silat ini memang tadi sebagai bekal untuk anak-anak tambelan ya, yang mereka belajar itu.
3: Sudah sangat lama
1: karena kita
3: nih,
1: rata-rata merantau.
0: Hmm,
1: jadi ada bekal bela diri supaya ketika diganggu orang kita punya pertahanan.
0: Okay. Nah, nggak langsung kabur aja ya atau diam itu
1: iya,
0: nggak
1: paham. Apalagi apa, silatnya ya? Langkah seribu ya. Pegang oh, sendal kiri, sendal kanan berlari ya.
0: Iya, nah, benar-benar.
3: Minimal bisa kasih pukulan nggak?
0: Oh, okay. Berarti dari ketujuh pukulan tadi itu juga ada makna-maknanya gitu ya? Ini apanya gitu?
1: Iya.
0: Yeah. Nah kalau Bang Zul sendiri kan juga ikut nih ya?
3: Iya.
0: Terus langsung nih menampilkan silat ini. Kalau Bang Zul udah dari kapan mulai menyukai silat ini?
3: Ya ini bukan menyukai.
0: Menyukai. Jadi amat dong memilih terjun.
3: Dulu kan lah masih sekolah-sekolah mbak ya, masih usia-usia remaja gitu kan kita belajarnya. Ya pertama mungkin melihat dari saudara-saudara juga semuanya belajar itu gitu.
0: Oke, mempelajari silatnya juga.
3: Kalau kami 5 bersaudara, 4 laki-laki semuanya belajar itu gitu.
0: Okay.
3: Karena tadi endingnya akan menjadi seorang perantau gitu kan. Tapi bukan untuk malah bikin tarung derajat secara bebas gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi untuk menjaga diri saja. Dan kita kenal memang di belajar bersama guru itu kita ada dua. Pertama silat intinya, yang kedua adalah silat seninya.
0: Oke, ada dua.
3: Iya, yang intinya ini ya tadi untuk menjaga diri kita. Ya, kalau yang seninya tadi kita belajar ya tadi untuk bagaimana kita bisa menampilkan ciri khas atau budaya. Kayaknya kan penting kan, karena kita menjaga warisan kan. Budaya adalah warisan gitu. Ya kalau kita lihat sekarang mungkin budaya sepertinya juga sudah semakin berkurang nggak ya? Generasi kita juga sudah mungkin generasi yang berbeda dengan yang dulu gitu.
0: Iya, apalagi sekarang kan banyak ya media sosial tuh yang sudah menampilkan budaya luar yang masuk.
3: Betul,
0: nah, ini sangat
3: gitu,
0: mempengaruhi juga kan.
3: Iya. Seperti itu. Dan kalau seninya, ya kalau tadi pukul, memang kita pukul, tapi kita kalau seni pengantinnya itu kita menggunakan alat bantu.
0: Oh, ada alat bantunya.
3: Alat bantu. Ya, bisa pakai pisau gitu ya.
0: Lebih ke pisau ya.
3: Iya, lebih ke pisau.
1: Pisau keris bisa.
0: Oh, keris juga bisa. Oke.
3: Yang tumpul, yang tajam juga.
0: Oh, boleh kan pilih berarti. Mau yang tumpul atau yang tajam gitu ya. Kayaknya yang tumpul aja enggak sih? Yang tajam terlalu tajam banget.
1: Karena memang kita sudah terlatih ya.
0: Okay.
1: Ketika ada pukulan dengan pisau itu, itu kita tangkas langsung ditangkap tangannya itu.
3: Lebih,
1: tangannya ya, bukan pisau yang ditangkap.
3: Tangannya Kak, kita gunakan pisau lebih menentangnya.
0: Oh, iya.
3: Kalau silat kosong-kosong pakai tangan saja itu agak berbeda gitu, enggak menggunakan ciri khas gitu. Nah, penggunaannya juga kita tadi selain di silat pengantin untuk pernikahan, kita juga bisa untuk sebagai penghormatan tamu yang datang
0: tamu
3: gitu.
0: Yang datang. Oke, berarti kayak misalnya gubernur yang datang,
3: gubernur,
0: atau bupati itu kita sambut juga.
3: Gitu. Oh. Ya, karena tadi kan kita pengen menampilkan ciri khas Tambelan
0: tadi,
3: ya. Kepada perangkat daerah ya, semoga tadi kan bisa diperhatikan lah bahasanya seperti itu.
0: Oke. Nah, tapi tadi kan menggunakan pisau nih.
1: Iya.
0: Pisaunya ada ciri khas juga enggak? Apakah pisau dapur boleh atau pisau apa nih, Bang?
1: Kalau pisau kita enggak tidak terbatas. Pokoknya apapun senjata tajam yang bisa kita gunakan bisa kita pakai.
0: Oh, bisa kita pakai.
1: Jadi tidak mesti pisau keris ya, atau pedang dan sebagainya. Semuanya bisa. Tapi memang biasanya orang Melayu kan dulu-dulu kan pakai keris gitu ya.
0: Iya.
1: Sekarang kan kita udah jarang juga nyimpan keris itu kan.
3: Iya. Mentok-mentok pisau permuka lah kan.
0: Kalau permuka sih ece-ece itu ya. Gak terlalu yang tajam juga.
3: Okay. Ya kalau saya pernah pakai yang asli dan itu tergores tangan teman.
0: Oh. Gimana tuh, orang tuanya datang gak?
3: Oh enggak, karena kita kan sesama pesilat gitu ya.
0: Oke. Berarti kalau berdarah-darah luka pun gak apa-apa lah.
3: Iya, kan gak sengaja.
0: Oh, okay.
1: Itu sebenarnya masalahnya karena kan ketangkasan ya. Jadi silat ini juga kalau sudah pernah kita belajar tapi jarang latihan, jarang diasah, biasanya kita tangkapannya itu kurang cepat. Nah ini kan salah satunya tangkapan kurang cepat, sehingga posisi menangkap itu bukan tidak pas di posisi tangan. Justru kena lah sedikit di pisaunya itu.
3: Jadi posisinya itu pas perpindahan tadi Kak.
0: Okay.
3: Nah, kita kan ada tampil dua-dua, kemudian nanti sudah
0: ada
3: selesai dengan tugas penampil pertama, nanti akan berpindah pisau itu kepada penampil kedua gitu. Nah, pertukarannya itulah yang tadi mungkin
0: ini agak
3: ada
0: lama
3: insiden
0: nih.
3: Ya. Kurang tangkas, kurang cepat atau enggak fokus. Sehingga ya alhamdulillah tergores.
0: Tergores berarti harus benar-benar alhamdulillah ya, jadinya bukan astagfirullah ya. harusnya berarti harus benar-benar fokus ya Bang.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Nah, Bang Zul kan juga termasuk anak muda nih ya, yang maksudnya tuh juga ingin melestarikan silat. Kalau Bang Ramli lihat juga nih, sekarang nih minat generasi muda sekarang gimana sih untuk silat ini sendiri?
1: Ya. Kalau kita bicara minat ya anak-anak sekarang, khususnya anak-anak muda, tidak di silat saja, tapi kalau kita bicara budaya secara keseluruhan pun juga minatnya sangat kecil. Okay. Ya kan? Saya pikir ini menjadi PR bersama lah. Makanya saya juga di Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang, kita cukup gencar ini untuk menggerakkan bagaimana kebudayaan kita ini bisa dilestarikan. Nah, salah satu silat. Jadi silat ini kan dari Tambelan ya, dari Tambelan.
3: Jauh lah,
0: jauh ya. Yeah.
1: Kalau kita naik kapal 16 jam pakai sabuk,
0: 16 jam. Wow.
1: 18 jam pakai sabuk Nusantara, 18 jam sampai 20 jam. Nah, saya sekarang sedang mencoba bagaimana silat ini berkembang, ya kan? Melalui Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang. Sekarang anak-anak muda kita, anak mahasiswa yang dari Tambelan yang pernah belajar itu, saya kumpulkan.
0: Okay.
1: Nah, jadi begitu ada yang menikah, itu menghubungi saya, jadi yang tampil sekarang mereka.
0: Diajarkan ke mereka.
1: Ya, sekarang mereka sudah tampil. Kalau saya sudah jadi manajernya saja lah. Mengarahkan tampil silat. Terakhir kita kemarin di nikahannya Pak ini, anaknya Pak siapa?
0: Pak Lis.
1: Di asrama haji. Pak Enci.
0: Pak Enci.
1: Pakai silat ini juga gitu kan. Nah, karena minat ini rendah, saya juga komunikasi dengan guru di Tambelan, sama juga minatnya juga sudah mulai berkurang. Nah, ditambah lagi biasanya dulu di Tambelan itu setiap hari raya Idul Fitri itu ada satu hari di sore harinya dikhususkan untuk penampilan silat ini. Jadi warga ngumpul di situ. Nanti penampilan silat berbagai macam jenis silat, tidak cuma silat tujuh saja. Dan itu beradu ya satu dengan yang lain. Tapi tadi karena gerakan silat ini kan kita tidak memang langsung pukul gitu ya. Acah aja lah. Tapi orang yang mengerti silat paham. Ini banyak kena yang ini nih. Bagus silatnya dia. Posisi menyerangnya lebih strategis gitu kan. Nah, itu pun juga saya tanya 2 tahun terakhir sudah tidak dilakukan lagi. Kan sayang gitu.
0: Apa mungkin kendalanya tuh, Bang?
1: Saya tidak tahu pasti kendalanya, entah. Biasanya mengadakan kecamatan. 2 tahun ini
3: memang,
1: tidak ada.
3: Memang sudah jarang sih, Kak. Tapi kayaknya ngomong-ngomong pokoknya haus juga, Kak.
0: Iya, minum-minum, Bang. Ini memang sengaja tadi didatangkan dari seberang sana. Untuk diminum, ya. Silahkan, Bang. Jangan dilihat aja, kan. Dinikmati, diminum, gitu kan. Saya kosong ini, ya.
3: Khusus
0: untuk
3: Westar,
0: kamu kita. Kalau saya udah biasa kok minum.
3: Biasa gak minum ya?
0: Iya.
1: Nanti habis dari sini ya, jual ngopi.
0: Benar, harus dong ngopi di belakang. Oh, berarti guru-gurunya pun juga ikut andil ya, Bang?
1: Untuk dari mengajak guru sampai muridnya juga ikut penampilan itu.
3: Nah, itu juga yang sebenarnya dulu buat kita itu juga pengen belajar.
0: Karena kurang minat dari generasi muda tadi.
3: Iya, pertama kita melihat kan,
1: ditampilkan
3: itu tadi. Kemudian ditonton sama orang rame, berbagai, kan biasanya kan ada halal bihalal, seluruh masyarakat Tambelan yang di kota itu pulang semua ke Tambelan. Nah, itu ditampilkan seni-seni bela diri dan sebagainya, termasuk silat ini gitu. Jadi kita tertarik juga di situ gitu. Biasalah Kak, masa-masa lagi mencari sesuatu gitu kan.
0: Iya, benar. Lagi kalau masih sekolah kan tuh zaman-zamannya kita pengen diperhatikan.
3: Iya,
0: ya, Bang, ya.
3: Betul gitu kan.
1: Pas tampil silat itu kan terasa bagaimana, apalagi dilihat cewek.
0: Iya. Gagah kali ketemu abang itu katanya kan.
3: Iya. Walaupun pas mau tampil itu
0: agak deg-degan.
3: Iya.
0: Deg-degan juga ya, Bang Zul.
3: Pasti. Tampilnya. Pasti.
1: Dan yang pertama kan. Dan yang paling deg-degan itu mantan.
3: Iya.
0: Dilihatin mantan. Harusnya kan makin ini enggak sih, makin percaya diri sih kalau mantan yang lihat ya kan.
3: Pengennya mantan yang disu.
0: Aduh, agak serem ya.
3: Iya. Tapi ya gitu. Dari situ kita punya, ya belum kepikiran untuk bagaimana kita mewariskan tradisi ini gitu kan, pada waktu itu kan. Tapi kan seiring berjalan waktu, pemikiran juga sudah terbuka, ya ternyata ini menjadi budaya gitu. Dan kita juga sebenarnya pengen ada sanggar khusus silat di Tambelan ini gitu kan. Ya, agar tadi mungkin salah satu fenomena kenapa anak-anak ini mulai tidak tidak pengen ikut di silat, mungkin tadi kurang promosi atau tidak ada sanggar yang membina gitu. Nah, maka di Tanjung Pinang kami berharap dengan adanya mahasiswa yang dari Tamblan gitu khususnya ya, karena kita pertama mungkin ini silatnya khusus dari anak Tamblan gitu, ya kita coba melestarikan itu dulu sehingga menjadi bagian dari silat budaya yang kita wariskan untuk Kabupaten Bintan dan Kepulauan Riau khususnya. Ya, dan kemarin kita pernah ikut ini bang ya,
1: kita tampil
0: ada
1: pagelaran pagelaran silat tradisi sekepri
3: pengantin, khusus silat pengantin
1: tradisi dia nyebut tradisi pengantin itu masuk di situ, itu kita dapat juara dua. Padahal kita mewakili atas nama kecamatan. Yang lain mewakili atas nama kabupaten.
0: Justru kita yang menang ya, walaupun kecamatan mewakili. Itu di mana kemarin bang?
1: Di Pomedan.
0: Di Pomedan.
1: BPK yang melaksanakan waktu itu. Jadi kita dapat nomor 2,
3: nyaris menang.
1: Hampir menang memang posisinya karena kami itu dadakan. Saya bilang ke Zul kan, kita nampil silat besok, saya bilang kan.
3: Karena enggak berpikirannya itu akan menjadi sebuah perlombaan. Ternyata dilombakan gitu
0: kan. Lomba ya, pas tetap kok ramai gitu, jadi kaget ya.
1: Kalau kami sih lebih memang ingin melihat, memperlihatkan ini loh, di Tamblan juga ada silat tradisi gitu.
0: Iya, benar-benar.
3: Jadi memang silat pengantin yang pukul 7 ini ya, bukan hanya seni ya, tapi juga ketangkasan, Mbak. Ya, kita juga selain pukul pakai pisau tadi, kita juga ada tenang-tenangnya gitu.
0: Ada tenang-tenangnya juga.
3: Habis pukul
1: tendang
3: gitu kan.
0: Itu ada praktiknya, seru gitu kan.
1: Kayak gimana? Siap-siap juga sebenarnya kalau ada kita praktekkan.
0: Ini terlalu kecil ya, enggak bisa datang sini.
3: Coba ya tadi karena postur kita enggak seimbang gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau beliau nendangnya enak kesenahannya. Kalau saya nendang takutnya kena kepala.
0: Berarti kalau main menampilkan selain itu harus sama tinggi gitu.
3: Kurang lebih harus seimbang.
1: Lebih bagusnya posisinya sama.
0: Biar tendangannya nampaknya juga pas.
3: Biar nampaknya seirama, Mbak. Karena kan posisinya kita kan, kalau posisi dalam mainnya jalannya itu kita kan juga sedikit menunduk gitu ya. Karena tadi mungkin sebagai bagian penghormatan gitu, kita enggak tegak berdiri. Karena kalau tegak beri kita jalan kan kayak kelihatan kurang bagus. Jadi enggak ada seninya gitu, kayak jalan biasa aja gitu.
1: Dia karena dia seni, jadi kalau posisi tingginya sama itu nampaknya enak, cantik. Tapi kalau silat isinya kita kan enggak perlu milih kan. Abang terlalu tinggi, jangan kelahi sama saya. Nanti yang lain enggak bisa.
3: Enggak bisa milih.
0: Dihadapi ya kan.
3: Gitu.
1: Tapi kalau untuk penampilan seni, ukuran posisi badan sama itu lebih bagus. Karena nanti dia lebih cantik gerakannya.
0: Dan kita pun yang menyaksikannya kayak seru gitu, kan enak gitu ya.
1: Tapi kalau untuk laga kita siap lah, nak tinggi.
0: Kayaknya
1: kita bisa tangkis.
0: Bang Ramli ini ya, lebih menggebu-gebu. Tapi kalau biasanya Bang Ramli kalau masih menampilkan itu sampai sekarang?
1: Saya masih. Bahkan kadang ada, kalau ada orang Tamblan khususnya nikah di Tanjung Pinang ini, saya selalu dihubungi
3: untuk minta tampil.
1: Cuman saya bilang, saya kan kerja di Bintan Buyu ya, di kampus ya. Kadang hari-hari kerja itu kan tak bisa ninggalkan kampus gitu ya. Makanya saya juga sedang mutar, apa namanya, kalau kata orang itu
3: mutar
1: otak.
0: Mutar otak lah untuk
1: nyari cara macam mana silat ini tetap apa namanya, kita lestarikan, regenerasinya tetap ada gitu ya. Jadi makanya saya libatkan anak-anak mahasiswa Tamblan yang kuliah di sini.
3: Terkhusus itu.
1: Kumpulkan, kadang kita latihan malam hari gitu ya. Nanti begitu ada yang menghubungi, ada yang mau nikah, kita hubungi mereka untuk siap-siap. Tapi di lain sisi ya, selain kita melestarikan budaya, sebenarnya ini juga bisa menjadi pemasukan.
0: Benar.
1: Pemasukan bagi untuk anak-anak mahasiswa.
3: Ngopi-ngopi untuk mereka.
0: Iya, untuk beli jajan ciki-ciki lah ya.
1: Ngopi-ngopi lepaslah mereka gitu kan. Ya memang kita enggak berani apa namanya pasang tarif tinggi.
0: Mematokannya gitu berapa ya, gitu kan.
1: Karena kita lebih kepada melestarikan budaya.
0: Iya, benar-benar. Tapi kemarin waktu Bang Ramli mengajak mahasiswa itu untuk bergabung, apa tanggapan mereka?
1: Mayoritasnya itu tak mau nampil.
0: Karena alasannya grogi, takut.
1: Ya, grogi ya, tak percaya diri.
3: Padahal mereka sudah belajar di Tamblan.
1: Sudah belajar.
3: Sudah belajar.
1: Ada beberapa sajalah. kayaknya beda dengan mental kita lah ya. Yeah. Nah, kalau kita dulu disuruh tampil, kita tampil, masalah salah dan sebagainya itu urusan belakang.
0: Okay.
1: Ya kan? Kita hanya menampilkan agar orang menikmati.
3: Cuma masalahnya
1: tampilan itu tidak nikmat, itu risiko menikah.
3: Cuma masalahnya tadi, Mbak. Kalau harus orang tampil juga, kalau kawannya enggak siap itu tadi kan.
0: Oh,
3: kalau
0: iya,
3: pakai pisau.
0: Iya. Keduanya sama-sama siap,
3: iya,
0: gitu kan. Kayaknya dulu kalau Bang Rabli sama Bang Zul gak ikut tampil tuh kayak sedih gak sih? Kok aku gak dia suruh tampil? Karena udah secinta itu kan sama seni,
1: iya,
0: istilah
1: iya, benar,
0: ini
1: benar.
0: Gitu. Jadi kayak kalau bisa kesempatannya udah aku maju.
3: Mm-hmm. Iya. Kalau sekarang mungkin tadi ya, kita pengen anak-anak muda. Kita kan memang ini bentar sih Mbak, silatnya memang bentar, kalau ditampilkan bentar. Paling durasi sekitar 3-5 menit itu selesai.
0: Oh, itu durasinya?
3: Durasinya. Karena ada seni bunganya, kemudian gerakannya, sampai ke pukulan terakhir kan. Saling, terakhir itu kita tutup dengan saling mencekik.
0: Oh, saling mencekik.
3: Iya, pokoknya bagaimana ekspresi kita itu benar-benar di cekik. Walaupun ada juga kadang-kadang cekikannya memang benar-benar cekikan.
0: Oh iya, tapi dia kesel
1: kali. Tapi harusnya memang begitu.
0: Biar biar dapat ya.
1: Biar dapat ini gerakannya itu.
3: Apalagi kalau adik kakak kan. Adik
0: pasti tahu. Sekarang aku balas lah gitu ya.
1: Tapi karena kita sudah belajar, sekuat apapun cekikannya, bisa kita lepas.
0: Oke. Kalau memang sudah mendalami.
1: Iya. Nah, melepaskannya gampang saja.
3: Gampang.
0: Nah tadi Bang Zubillah kan ada kayak bunganya.
1: Ya.
0: Itu kita pakai bunga juga.
1: Ada bunga di awal.
0: Oh, ada bunga.
3: Seni di awalnya, gerakan awalnya,
0: itu bunga
3: gerakan
0: apa?
3: Pembuka.
0: Bunga hidup, bunga kertas.
3: Intinya bukan mawar, bukan melati, tapi
0: bukan mawar, bukan melati.
3: Tapi itu bagaimana gerakan enggak? Itu gerakan bunga itu kayak sebuah gerakan seni untuk memulai pertunjukan gitu. Nah, baru nanti emang kalau kita bicara seperti ini nggak ada praktek tuh
0: agak
3: mengambang gitu
1: ya. Nanti kita praktekkan aja nggak apa-apa.
0: Iya, kita
1: biar penontonnya yang lihat.
0: Biar penasaran gitu.
1: Jadi bunga tuh kak dibuka dengan bunga, diakhiri dapat bunga.
0: Oh, diakhiri dapat bunga.
1: Iya. Bang.
0: Kiranya beneran. Iya, iya juga sih.
1: Transfer ya kan?
0: Iya, benar-benar. Oke, pakai bunga, pakai pisau.
1: Pakai pisau.
0: Dan tadi juga ada
1: bunga. Oh iya, kita juga masih orisinil karena memang tukang gendangnya
0: itu. Nah, tadi baru nanya nih musiknya yang digunakan.
1: Musiknya itu masih menggunakan gendang yang asli, tidak pakai apa ya, rekaman ya.
0: Oh, okay.
1: Masih tukang gendang yang asli dan orang Tambelan juga yang memainkan gendang itu.
0: Oh,
1: makanya tim kita itu kalau nampil silat itu ada 5 jadinya. Silat 2 orang. Tukang gendang 2, pukul gong 1.
0: Oh, jadi alatnya gendang 2, gong 1.
1: Gong 1. Jadi masih pakai apa namanya,
3: tradisional
1: musik yang memang asli yang mengiringi silat itu.
0: Kalau dibayangkan nih Bang,
1: saya
0: gimana nih bunyi dari musiknya itu gimana?
1: Wah, aduh.
0: Enggak ingat ya?
1: Pokoknya dia ada bunyi lah.
0: Ya sebenarnya kalau gendang kan emang enak.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya.
3: Tapi kalau biasanya kami di taman itu Mbak, kalau di sini kayaknya kalau saya dengar saat saya tampil itu. Kalau dengar gendang itu kurang kaki, kurang kita untuk maju gitu.
0: Maju
3: ya,
0: gerakannya itu.
3: Iya, tapi kalau yang aslinya betul-betul di Tamelan, itu baru dengar aja, itu ada orang tak ada orang kita pengen langsung tampil gitu. Kayak mengundang gitu,
0: kayak mengundang gitu.
3: Musik gendang mengundang gitu.
1: Badan kita langsung mau bergerak,
0: gitu ya, udah otomatis gitu ya.
3: Pengen langsung bertarung dengan Pak Samad kan gitu.
0: Pak Samadnya kira-kira mau enggak tuh?
3: Gitu.
0: Oke, berarti yang main gendangnya sama gong tadi
1: stay
0: di sini, Bang?
1: Orangnya di sini.
3: Okay. Tapi juga sudah tua
1: posisi,
3: ya.
0: Oh, sudah berumur juga.
1: Memang kalau mau yang ahlinya itu memang yang masih tinggal di Tambelan itu enak gendangnya.
0: Oke. Okay. Berarti kalau seandainya itu diturun-temurunkan juga sama anak muda, bisa juga kan?
3: Bisa.
0: Tapi mungkin
1: masih waktu jadi ya? Masalahnya itu juga kalau gendang itu bapak-bapak kita itu minta carilah anak-anak muda untuk belajar gendang nih. Kami ini dah mulai uzur.
0: Pesannya
1: seperti itu.
0: Iya.
1: Cuman begitu kita tawarkan dengan anak muda ini, mereka lebih nyaman dengan musik TikTok daripada itu kayaknya.
0: Bawa Siti
1: gitu. Nah, itu dia.
3: Karena yang langsung praktek kan?
0: Iya. Tapi Bang Zul pernah mencoba memainkan gendang ya?
3: Iya kalau mencoba pernah.
0: Okay.
3: Cuma ya enak didengar khusus diri sendiri aja sih.
0: Oke, kalau tampil kayak ramai kurang enak didengar ya.
3: Kayaknya kita dilempar.
0: Oke. Okay. Jadi memang itu benar-benar yang ahli dan khusus
1: ahli
0: untuk memainkan gendang itu.
3: Cuma karena tadi Ya mungkin pada akhirnya kalau memang nggak ada lagi yang melestarikan di gendang ya, kita coba pakai rekaman jadinya kan.
0: Oh iya, mau pakai rekaman
3: kan?
0: Mau, ya.
3: Tidak mau kan.
1: Nah, ya termasuk kemarin kan penampilan di Pemedan itu kita
0: pakai rekaman.
1: Pakai rekaman karena waktunya sangat singkat, hanya dikasih waktu 1-2 menit saja. Nah,
3: dan dari 3 menit tadi kita pangkas lagi.
1: Okay. Jadi gerakannya kita kurangi sehingga bisa selesai dalam 2 menit itu.
3: Iya, gerakan kita kurangi tapi ekspresi tetap.
0: Ekspresi tetap. Itu ekspresinya gimana sih, Bang Zul?
3: Tetap kayak musuh lah gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Posisi seperti orang yang memang sedang berkelahi. Ya kan, melihat kawan itu seperti lawan. Jadi karena jiwa itu dimunculkan ketika nampil itu.
3: Okay. Karena kayaknya yang kemarin tampil itu yang hanya di kami yang menampilkan atraksinya dengan langsung kayak duel. Kalau yang itu lebih kepada
1: bunga,
3: seni dan bunganya. Enggak
0: ya?
3: Ada duelnya.
0: Okay.
3: Gak ada duelnya.
0: Jadi pun penonton semakin semangat kan?
3: Yang mana nih mati?
0: Jangan ada nanti pulangnya enggak ketemu lagi.
1: Iya, itu. Oh,
0: berarti kemarin Bang Zul sama Bang Ramli yang tampil.
1: Iya.
0: Alhamdulillah dapat nomor 2 ya.
1: Dapat nomor 2 tanpa persiapan.
0: Tanpa persiapan.
1: Ya, ya memang kita sudah sama-sama belajar, tapi kalau mau menampilkan di hadapan orang banyak apalagi dinilai ya. Itu paling tidak kita perlu latihan untuk menseragamkan irama gerakan kita itu.
3: Oh, jadi karena seperti itu, Mbak. Penampilannya juga cukup singkat kan. Penampilannya singkat, sakitnya yang lama. Karena udah enggak pernah latihan kan.
0: Jadi pas kali tampil terasa ya.
3: Urat-urat di paha, lutut itu semua terasa gitu.
0: Oh, berarti sebelum kita mau tanding nampil. Ada kayak
1: pemanasan gitu ya.
0: Pemanasan mungkin kayak lari jogging dulu 5 kilo gitu ya kan.
1: Bisa main poli ya.
0: Iya, kan ke poli
3: karena lebih ke ini aja sih. Lebih kita kepada memadukan keselarasan apa yang mau kita pangkas gitu kan. Karena tadi dengan durasi yang diberikan gitu kan. Nah, kalau pengennya lama, ya lama juga lah sakitnya gitu. Karena sakitnya itu bukan karena kita tampil, tapi karena sudah lama gak pernah kita.
0: Otot-ototnya terkejut ya kan.
3: Terkejut
0: kenapa sakit di pahaku ini.
1: Karena silat ini nih kak, dia posisi kuda-kudanya itu rendah dia.
3: Rendah.
0: Okay.
1: Nah, kita main kuda-kuda itu rendah. Jadi karena jarang kita praktekkan, ya kan, sehingga otot-otot kita rasanya pegel setelah kemudian silat itu. Tapi pas nampil kita semangat, nendangnya penuh power
3: Penuh power. Setelah itu.
1: Setelah itu baru
3: kerasa.
0: Itu lumayan lama ya hilangnya. 2-3 hari.
1: 2-3 hari lah. 2-3 hari.
0: Kayaknya harus ditampilin terus nggak sih biar nggak sakit, gitu kan?
3: Ya kita pengen aja sih ya. Ya maksudnya mungkin dari sekarang ya kita coba tadi generasi muda dan kita juga sudah koordinasi, minta izin lah bahasanya dengan guru kita yang di Tamblan gitu kan. Bagaimana caranya di Tanjung Pinang juga kita melestarikan itu gitu. Ya kan, mana tahu nanti bisa jadi adopsi untuk di Pemkab ataupun di Kota Tanjung Pinang bahkan di Kepulauan Riau gitu kan. Nah, acara-acara setingkat kan kalau kita melihat acara setingkat kementerian datang dan sebagainya kan ada yang silat gitu kan, tapi kebanyakan silatnya silatnya sendiri.
1: Iya,
3: sendiri.
0: Ya, lebih sendiri ya.
3: Karena dia mungkin sendiri nanti pengen duel dengan menteri yang datang misalnya.
0: Jadi kan enggak tahu apa-apa ya, jangan kaget kan.
3: Gitu kan. Seperti itu. Kita pengen ini juga sudah mahasiswa baru nanti juga coba kita lihat mereka yang sudah pernah latihan. Nah, karena kita dulu latihannya juga seingat saya kita sebulan latihannya kak.
0: Oh sebulan.
3: Sebulan latihannya itu biasanya di Ramadan. Nah kalau dulu mungkin filosofi gerakan pukul 7 itu latihannya pukul 7 habis maghrib. Kalau pada masa kami kemarin sekitar 20 orang itu latihannya habis tarawih.
0: Oh habis tarawih.
3: Habis tarawih lebih pelonggan waktunya
0: lebih
3: kan.
0: Panjang ya bang.
3: Lebih panjang. Datang ke rumah guru latihan. Nah, nanti adu kuat lah dengan senior misalnya gitu kan. Kalau ada senior datang sebulan. Nah silat intinya kalau ada yang pengen lanjut ke silat seninya silahkan, kalau enggak ya silahkan. Dan kita mengambil lanjut ke silat seninya. Nah, sehingga habis Ramadan ke Idul Fitri kita bisa tampil langsung gitu kan.
0: Iya, jadi cedanya enggak tahu lama
3: gitu. Tes mental juga kan.
0: Iya benar.
3: Aku mau ditengok cewek aku
0: gitu. Apa aku tengok cewek aku? Kalau sekarang enggak tengok cewek lagi.
3: Iya, kalau sekarang udah mikirnya enggak.
0: Iya.
3: kok kayaknya beda ya dulu ya, iya, pikirannya sekarang. Iya.
0: Kalau dulu kayaknya memang jiwa menggebu-gebu itu pengen dilihat orang gitu kan.
3: Pengen tampil, kita tadi melihat senior-senior kita, abang-abang kita tampil gitu kan. Atau bahkan tadi, cita-citanya pengen tampil bareng dengan abang.
0: Tapi iya, Bang Ramli waktu pertama kali mengajak, saya tuh mengajak adik-adik juga untuk ikut gitu kan. Gimana tuh Bang?
1: Kita memang kalau guru itu kan tinggalnya memang di kampung kita ya, di di kami namanya kampung kelurahan Teluk Sekuni. Jadi guru yang ngajar itu memang di situ. Jadi pesan guru-guru beliau itu silat ini harus diajarkan. Karena kalau tidak diajarkan nanti budaya ini akan hilang. Makanya guru ini sangat amanah sekali lah beliau dengan pesan-pesan gurunya itu kan, sehingga rutin beliau mengajarkannya. Nah, udah lama juga. Di, bahkan di angkatan kami itu dulu ketika latihan ada yang perempuan juga ikut.
0: Ada perempuan.
1: Ada perempuan.
0: Tapi sebetulnya boleh Bang?
1: Boleh. Boleh. Karena ini kan bela diri gitu kan. Jadi perempuan ketika dia merantau pun harus punya bekal untuk menjaga diri karena jauh dari orang tua begitu kan. Dan justru lebih indah ketika ditampilkan oleh perempuan.
0: Oke, okay, mungkin karena lebih
1: karena lentik, iya, karena gerakannya kan dia lembut gitu ya, lembut. Kuda-kudanya rendah gitu kan. Itu lebih bagus ketika ditampilkan oleh perempuan. Nah, termasuk anak guru kami itu juga yang perempuan ikut belajar juga. Jadi saya melihat gerakannya itu lebih nyaman dilihat karena itu tadi ya hidup ya kan, hidup. Karena kebetulan semuanya juga penari dia kan. Jadi luar biasa.
0: Juga penari, penari jadi juga. Gerakannya bagus ya.
1: Gerakannya dengan irama gendang itu begitu enak di, dilihat gitu kan. Nah, kalau masalah mengajak anak adik-adik ini memang karena rata-rata anak-anak di sana itu belajar, maka dengan sendirinya mereka ya udah ikutlah mau belajarlah gitu kan. Jadi enggak tidak perlu kita jelaskan lagi karena mereka sudah melihat kita nampil biasa kan. Enak juga nih kalau saya belajar.
3: Cuma
1: juga
3: poinnya gitu. Tadi mereka mungkin malu gitu tadi. Malu, ya itu yang perlu yang harus kita tumbuhkan gitu kan.
1: Nampil sebenarnya yang malu itu karena dilihat orang banyak.
0: Iya, kan? Kalau latihan kan masih kita-kita masih, lah,
3: kita
0: kan?
3: Aja.
1: Apalagi kalau gerakannya salah kan, padahal sebenarnya tidak jadi masalah. Ketika pesilat itu salah dalam gerakan, yang nonton kan nggak tahu, yang tahu kan cuma dia kan.
3: Yang penting temannya paham, temannya paham. Jangan sampai salah tusuk temannya nggak paham.
0: Jadinya salah ya. Berarti telepatinya harus kuat.
1: Iya. Kadang gini nih, misal di gerakan pertama nih, dia lupa. Akhirnya dia masuk di gerakan kedua. Maka temannya juga harus ngerti nih. Oh dia dia lupa nih. Dia harus menyambut tangkapan itu dengan gerakan yang kedua. Ah, jangan nanti akhirnya gerakan pertama sana juga gerakan pertama gitu kan. Makanya saya jumpa itu ada juga yang satu mau nendang, harusnya satu kan nangkis ya.
0: Iya,
1: dua-duanya mau nendang. Itu kan kita yang ngerti jadi geli hati kita gitu ya, sehingga kita tertawa dengan kondisi seperti itu. Tapi yang lain kan nggak paham kan?
0: Iya. Nah. Kita sebagai penonton hanya menikmati ya kan?
1: Hanya menikmati saja.
3: Intinya tadi saling saling kode aja kak.
0: Iya.
3: Kedua pesilat ini saling kodean aja gitu ya.
0: Oke. Nah berarti kan kalau seperti itu kita memang harus memiliki teman silat yang sama kan? Misalnya kayak Bang Ramli dan Bang Zulni.
1: Seperguruan maksudnya?
0: Iya,
1: gitu.
0: Maksudnya tuh kan misalnya ada 20 orang nih, berarti kan dibagi-bagi nih mereka supaya ada kemistrinya gitu.
1: Iya. Oh, yang sudah biasa kita latihan maksudnya bener. Begitu ya. Iya. Kalau di awal-awal gitu ya, ya.
0: Kalau di awal-awal gitu. Ya.
1: Tapi kalau kalau kayak sekarang, misal saya ya mau dipasangkan dengan siapa saja, insya Allah udah oke okay gitu. Udah oke. Okay.
0: Yang penting gerakannya tahu dan hafal.
1: Iya, karena kita udah di luar kepala gerakannya itu.
3: Ke bawah angin ya.
1: Ke bawah angin hilang dia kan.
0: Oke.
3: Iya. Nggak di luar kepala.
1: Cuman kadang anak-anak baru mereka segan gitu kan. Ini dengan senior takut mereka kan.
0: Iya, takut kena ini dibilang kurang ajar pula ya kan. Ya padahal kan namanya juga silat ya Bang. Ya. Harus profesional.
3: Kalau kita dengan ya adik-adik kita berarti kita yang menyesuaikan dengan mereka gitu kan. Ya. Mereka mau yang seperti apa gitu kan. Mau nomor kan kalau silat main itu ada nomor-nomornya, Mbak.
0: Oh, ada nomor-nomor.
3: Iya.
0: Oke, itu nomor apa tuh?
1: Gerakannya ke berapa maksudnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Misalnya kita mau pukul menggunakan pisau tadi di nomor berapa? Kalau dia terlewat nomor itu berarti nanti lanjut ke nomor
0: berikutnya.
3: Kan? Ya, jadi saling-saling kode aja gitu.
0: Okay.
3: Sampai terakhir yang kelima bahasanya.
0: Kelima. Berarti yang ketujuhnya itu baru yang tadi loh yang.
1: Kalau di seni, di seni ya, yang terakhir ya kita gerakan penutup lah ya. Tadi yang cekikan itu kan.
0: Itu.
1: Yeah. Mm-hmm. Tapi kalau yang silat inti untuk bekal kita itu, itu memang dipukul 7 itu justru pukulan yang paling mematikan. Karena pukulan yang mematikan di posisi yang strategis. Nah, itu dia.
3: Di mana posisi strategisnya?
0: Tulang rusuk. Di sini.
1: Nah, itu yang harus belajar dulu baru tahu
3: kalau,
1: gitu kan.
3: Kalau di sini kan.
0: Di sini kayaknya enggak lah.
3: Biasa ya. Apalagi di sini kan kalau kita kan one pack gitu kan. Orang kan six pack kan kita
0: one pack. Iya, di sini ya kan.
1: Yeah. Kadang kita tahu nih posisi yang mematikan tuh di mana. Tapi gerakan seperti apa sehingga kita bisa masuk pada posisi itu? Nah, itu yang kemudian kita perlu belajar. Nah, kami diajarkan di silat pukul 7 ini di posisi yang mematikan terakhir itu, cara untuk masuk di sana itu begini caranya. Ah, begitu diajarkan.
3: Strategi.
0: Strateginya itu ya. Strateginya itu. Kalau benar-benar ingin pelajarinya tuh harus betul dari hati dulu ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, Bang. Kita udah di penghujung juga nih. Boleh enggak untuk harapannya Bang Zul juga untuk generasi muda kita kan, supaya makin mau melestarikan budaya ini itu juga dari lem apa nih Bang upaya akan dilakukan untuk generasi penerusnya?
1: Jul.
0: Oke,
3: baik. Ya kalau bagi generasi muda, Mbak ya. Pertama warisan budaya yang tak benda ini harus bersama-sama kita jaga, harus kita pertahankan sebagai ciri khas dari identitas budaya di negeri kita. Maka peran pemuda sangat sangat berarti dalam hal ini. Ya, kalaupun tidak mau menjadi pesilatnya, mungkin bisa jadi sebagai promosinya. Ya, banyak cara bisa promosikan melalui TikTok dan sebagainya, sehingga ciri khas di negeri kita, di kampung kita, khususnya mungkin generasi muda Tamelan gitu ya, bersama-sama kita lestarikan, kita belajar, bukan hanya sekedar sebagai untuk pelindung diri, tapi juga bagaimana kita menjadi pemuda-pemuda yang bisa melestarikan budaya, sehingga kita menjadi generasi Indonesia yang cinta dan memperhatikan budaya.
0: Budaya.
3: Ya, mungkin itu.
1: Saya pertama untuk ini ya, untuk orang-orang tua tidak cukup dengan cakap, tidak cukup dengan berharap, tapi memang kita action harus turun ke lapangan. Karena zaman kita berbeda. Kalau dulu timba mencari sumur,
3: kalau
1: murid
3: sekarang
1: mencari guru. Sekarang kayaknya tidak bisa. Akhirnya guru mencari murid kemana-mana.
0: Iya.
1: Kan anak-anak muda kita ini agak-agak sedikit susah untuk diberikan pemahaman. Oleh karena itu sebagai orang tua ya kita coba lestarikan budaya ini bersama-sama lah. Tidak bisa sendiri saja.

0: masuk ke zamannya, berbaur dengan mereka, baru mereka bisa kita ajak. Sebenarnya bukan mereka tidak mau, tapi mungkin pola dan caranya yang belum ketemu. Nah, itu mungkin tugas kita lah. Kemudian terhadap pemerintah, saya pikir tidak cukup hanya menampilkan ini kesenian kita, ini kebudayaan kita, tapi lebih banyak kepada bagaimana proses mengisi di dalamnya. Saya khawatir tuh melihat Tanjung Pinang dengan begitu banyaknya kebudayaan, adat dan tradisi, tapi hanya tampilan-tampilannya saja, kulit-kulitnya saja. Padahal itu tidak diberikan pendidikan itu kepada anak-anak muda kita. Faktanya saya menjumpai di dalam sebuah forum, anak SMA mengatakan kami ini tidak diajarkan lagi dengan adat budaya, maka wajar kami jauh gitu kan. Saya pikir itu mungkin untuk pemerintah, pada intinya mari bersama-sama di media juga kita siarkan. Kita bekerja sama untuk menghidupkan dan melestarikan budaya kita.
1: Oke, terima kasih ya Bang ya, ada Zul. Pantun. Ada pantun Bang?
2: Ada pantun.
0: Apa tuh? Pantun dia, kalau kata pepatah,
1: kesana Pak, kita kembali ke tengah kamera, biar agak gimana gitu ya kan.
0: Kalau kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak. Mohon maaf, ibu dan bapak, maklumlah kami masih budak-budak. Duduk sendirian ini, menanti kekasih, kekasih dinanti sudah pun kawin.
2: Alhamdulillah.
0: Cukup sekian, terima kasih. Jumpa lagi di podcast yang lain.
1: Oke, terima kasih ya Bang Zul dan Marali untuk obrolannya di hari ini. Semoga nantinya ini anak-anak muda kita semakin sadar dan cinta akan kebudayaan.
2: Amin.
1: Karena memang penghasil pengantin pukul 7 ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga sebagai warisan budaya yang harus kita lestarikan. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Jalpus Peter pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dari Perempat, hamparan perbukitan dan hijau, air lautnya sejernih kristal, biota lautnya yang beragam, dan pasir pantainya yang putih dan lembut, itulah gambaran yang sangat menawan dari Pulau Senua yang penuh dengan pesonanya membuat banyak wisatawan berdatangan. Arti dari Senua ialah wanita yang berbadan dua atau hamil. Kebanyakan wisatawan yang ada di tempat wisata Kepulauan Riau ini melakukan aktivitas snorkeling karena memang biota laut yang ada di Pulau Senua ini sangat beragam. Lokasi Pulau Senua berada di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Untuk menjangkaunya, bisa menggunakan kapal motor dari desa Sepempang. Kita beralih ke maklumat lain, Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga menggelar pelatihan dan simulasi pengendalian massa atau Dalmas sebagai upaya penyegaran kemampuan personel dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kegiatan tersebut diikuti personel Satpol PP dan Damkar Lingga dengan materi latihan berupa formasi pengendalian massa, teknik pengamanan, hingga simulasi penanganan situasi gangguan ketertiban umum. Latihan berlangsung dengan penuh disiplin dan kekompakan antar anggota. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Lingga Dodi Suhendra mengatakan pelatihan Dalmas menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan dasar personel agar tetap siap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kemampuan pengendalian massa perlu terus diasah karena personel Satpol PP merupakan garda terdepan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pelatihan dan simulasi Dalmas juga menjadi bentuk komitmen Satpol PP dan Damkar Lingga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar semakin profesional, humanis, dan sigap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ewal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Hey, ngapa kau berhenti ni?
1: Hey, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku ni bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya ni?
0: Ada-ada saja langkau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul. Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil. Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya,
1: nah, membuktikan bahwa lautan
0: adalah penuh rumah ilmu, bagi orang-orang sejarah. Melayu.
1: Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja dapat sekotu.
2: Tak ada ya. Cuma ayah nonton apa tuh? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita. Lihat, Laksmana tuh.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menenang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar, timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Dah lah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada, sekali pindah nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola sampai tidak-tidak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
1: Oh, no. Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
2: Baiklah kalau ayah tak mau, saya nonton di HP aja lah nih. Tapi,
1: tapi apa? Kau tak habis, minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya, di kakek ayah ada apa tuh?
3: Hah, apa? Ular?
2: Bukan, bukan, itu semut, besarnya, ya semut api.
3: Mana? Ya ampun, mana, mana, mana?
2: Hah, dapat.
4: Ya, pemirsa, kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya, kemudian
1: Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya, betuah punya budak ini.
2: Maaf ya, habisnya ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat, darurat. Sini, balikkan remote-nya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tu. Coba ayah setel RRI Pro4. Nih saya ambilkan. Acaranya kan berbudaya juga. Sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: makan. Jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio. Saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah. Daripada tak ada sama sekali. Suaranya bisa kasih, Kit?
2: Siap, Panglima.

0: baca doa tu ya kami enggak ikut. Kami berdoa kamilah.
1: Nah, ini tidak ada perbedaannya, tak ada. Dalam proses pembelajaran dalam itu ada perbedaannya. Sama aja kita anggap sama, muslim non muslim sama.
2: Karena anak suku laut, menurut saya di Min Satu Bintan memang sangat-sangat diterima, karena kalau di sekolah lain, anak-anak suku laut itu banyak menjadi bahan bully.

0: di sebuah madrasah ibtidaiyah negeri. Pagi selalu dimulai dengan doa yang sama. Namun, di antara barisan suara itu, ada yang memilih untuk tidak mengucapkannya.
1: Iya, kami berdoa juga, tapi agama kami lah.
0: Bukan karena tidak mau, tapi karena Agnes Tricia Putri tumbuh dengan cara berdoa yang berbeda.
2: Jadi biasanya sih mereka punya dua perahu. Perahu yang untuk tempat tinggal, untuk istirahat tidur itu agak lebih besar daripada perahu yang untuk mereka mencari sehari-hari. Oh, kalau mendarat sih sudah lama ya, karena saya pun lahirnya di darat juga. Karena saya peranakan, kalau saya pribadi, mama orang suku laut, kalau bapak orang Flores, NTT. Jadi saya memang dari kecil di darat sih, sekolah apa semua kan. Cuman saya enggak pernah lupa kalau saya juga punya keluarga orang suku laut. Jadi saya taunya saya pulang sekolah, saya main dengan mereka. Entah apa-apa yang dibikin kita di pantai, di laut kan. Saya tetap menjalani itu sih. Ya enggak boleh berat sebelah lah.
3: Dan sampai sekarang enggak bisa lupa.
2: Enggak bisa lupa. Jadi kalau manapun saya pergi, kadang ikut Bang Tintin karena dia asli suku laut, saya biasa aja, enggak ada bedalah walaupun kita peranakan kan.
0: Meja adalah bagian dari suku laut. Wali murid salah satu siswa di sekolah Min Satu Bintan, sekaligus istri kepala suku laut, sudah mengenal betul bagaimana kehidupan anak-anak suku laut di laut dan di darat.
4: Kami habis pulang ganti baju, terus nanti bantu mama lagi kalau mama udah pulang mancing. Pulangnya kayak sore kadang malam, sekitar jam 4 atau tak kalau paling lama jam 6.
3: Kamu pernah nggak ikut mancing?
4: Pernah, dulu pas belum sekolah. Pas di laut tuh enak, walaupun gelombangnya kuat, tapi kami nggak takut. Malah kami suka kalau gelombangnya kuat, mancing ikannya bisa besar. Pengen ikut lagi tapi bapaknya bilang fokus aja sekolah. Soalnya jangan ikut bapak lagi katanya. Biar kamu fokus aja sama sekolah katanya.
5: Madrasah seluruh Kepri satu-satunya yang menerima non-muslim adalah Min Satu Bintan Berakit. Yang lain enggak ada. Maka kemarin dipertanyakan juga, kenapa? Ya kena itu salah satunya, kena walinya atau orang tuanya dari dulu tuh masuk ke sini. Itu salah satunya. Nah, kemudian perbedaan antara SD dengan MI itu hanya beda agama aja. Karena di SD itu pendidikan agamanya satu. MI itu lima. Akidah, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, Quran hadis. Jadi ada anak-anak kita yang non-muslim, apa surat-surat pendek? Kita tak masalah dihafal, tapi kita silakan hafal. Kalau bisa ya silakan, tak bisa kita tak marah. Kenapa? Karena dia non-muslim. Tapi alhamdulillah rata-rata walaupun tak hafal, tapi ada sebagian yang hafal surat-surat pendek seperti Qul Wallah, Qul A'udzu Binnas, hafal mereka.
3: Itu atas kemauan sendiri?
5: Iya, kemauan sendiri. Jadi kita tak masalah, misalnya salat kemarin kan sebelum pulangnya salat berjamaah itu kan. Jadi yang muslim, anak yang muslim salat, yang non muslim dia belum pulang, dia nunggu, nanti pulang sama-sama. Berarti salah satu itu toleransi beragama, karena saling menunggu gitu ya.
0: Di sekolah ini, pelajaran tetap berjalan. Huruf dibaca, angka dihitung. Dan perbedaan tidak dijadikan alasan untuk berhenti belajar bersama.
4: Pernah juga teman-teman nanya, kamu kan orang Katolik, kenapa kamu sekolah di sini, ngapa nggak di SD? Jadi kami jawab gini, ya karena bapak kami dulu sekolahnya di sini. Ya karena kata bapak kami sekolahnya lebih dekat, jadi nanti pulangnya senang, karena jalan kaki.
0: Hmm. di ruang kelas yang sama. Cerita itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang datang dari laut.
6: Baik, lepas itu orang saling menghargai. Kalau kami pas puasa, kalau mereka makan tuh kayak ada teman lain makan di depan kami, mereka marah gitu, seorang makan tempat lain gitu. Lepas itu kadang juga kalau kami udah waktu sholat, mereka ingetin.
0: Dan mungkin cara paling jujur untuk memahami mereka adalah dari mereka yang duduk tepat di sampingnya setiap hari.
4: Di kelas tuh rasanya nyaman, enak, dan teman-temannya baik, sopan, gak mandang apapun lah. Main sama-sama, gurunya baik, belajarnya pun enak, senang ikut. Yang agak membingungkan bahasa Arabnya aja.

0: Jadi mil ini berdirinya tahun 1951 itu sudah ada siswa-siswi yang non-muslim. Kenapa? Karena dulunya hanya ini sekolah satu-satunya yang ada di sini. SD belum ada. Belum ada. Jadi banyak siswa-siswa kita itu, alumninya ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha. Contoh Cina-Cina yang jual-jualan itu kan alumni sini, rata alumni sini. Nah, jadi kebanyakan itu mereka itu bisa mengucap dua kalimat syahadat. Sama dengan kita-kita gini. Nah, karena dulu kan ada sekolahnya, hanya ini aja yang ada. Nah, jadi kalau bicara dulu sama sekarang, saya rasa lebih banyak dulu pada sekarang kan gitu. Karena sekarang ini kan sudah pecah, SD-nya ada tiga. SD 09, SD 05, di simpang sana dan ujung sumpar sana, baru di sini.
1: Yang terjadi hari ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang telah tumbuh, dijaga, dan diwariskan dari waktu ke waktu.
0: Kalau menurut saya, pertama mereka ini memang kalau saya lihat dari awal yang masuk-masuk di sini yang non-muslim itu kayaknya sepertinya warisan atau turunan. Kenapa? Karena keluarga mereka dulunya banyak tamat di sini. Dan ada juga sebagian yang masuk ke SD. Kalau kita kira kan jarak tempuh kan tak jauh juga SD kan. Dan kita juga tidak membatasi. Kalau mau masuk ya kita terima, tapi kita bikin surat perjanjian. Dan kita juga tidak memaksa anak yang non-Islam untuk mengikuti pelajaran Islam. Yang mau ikut ya silakan, yang tak mau ya silakan keluar gitu. Isinya salah satunya itu bahwa siswa mengikuti pelajaran agama dan tidak diwajibkan untuk mengikuti. Kalau mau ikut ya silakan. Dan wali juga tidak menuntut anaknya mengikuti pelajaran agama. Kenapa? Karena ini Islam. Ya kan? Karena dia masuklah, maka dia orang walinya, orang tuanya tak menuntut. Nah, kalau anaknya masuk mengikuti pelajaran agama Islam, orang tuanya tak boleh marah. Nah, dan kita juga guru tidak boleh memaksa. Ya, karena itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi anaknya ikut silakan, dan kita juga jelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Isa. Kan gitu kan, itu dalam Islam kan ada. Nanti kita jelaskan juga.
2: Kalau saya sendiri sih dengan Bang Tintin, karena kami merasa sekolah itu memang tujuan pertama kita mencari ilmu ya. Kita mencari ilmu boleh di mana saja, boleh kemana saja. Baik itu entah sekolah itu Islam, sekolah Islam atau Kristen. Tapi kan tujuan utama kita mencari ilmu untuk saya. Jadi kenapa saya memilih Minbrakit? Karena dulunya Bang Tintin juga dia alumni Minbrakit. Jadi sebenarnya enggak mempengaruhi pribadi seseorang sih di mana dia sekolah, tergantung kita sendiri lagi bawaannya seperti apa.
1: Bagi sebagian orang tua, keputusan ini mungkin tidak mudah, tapi mereka tetap memilih untuk percaya.
2: Iya, kalau saya sendiri sih kadang kan Martin pulang sekolah saya sering tanya, karena kan kita ada jadwal pelajaran tuh, jadi kan setiap hari Senin kan mereka ada pelajaran fikih atau apa, jadi kan saya tanya, abang tadi belajar apa, ini belajar tentang apa, saya bilang kan, oh ini kami tadi ada hafal ini bu, mak, dia bilang, hafal ayat ini, dia bilang, abang hafal, saya bilang gitu kan, sedikit aja, dia bilang gitu kan, oh bagus, saya bilang, harus hafal ya, saya bilang, kalau nggak hafal nanti nggak dapat nilai bang, saya bilang gitu, terus ini baca tentang apa, ini tulisan Arab mak, dia bilang kan, dia harus nulis Arab, dia bilang, abang bisa, bisalah sedikit, jadi saya bilang, oh nggak apa-apa, tulis

0: Terima kasih telah selalu ingatin kami waktu sholat, dan terima kasih sudah menghargai kami, dan kalau kami puasa selalu sembunyi-sembunyi makannya.
1: Dari sekolah ini nyaman, enak, teman-temannya baik, nggak mandang apapun, terus suka.
2: Harapannya ke depannya semoga mereka ini tetap aman, damai gitu kan, tetap adanya istilahnya itu saling harga menghargai, saling menghormati-hormati antara agama. Harapannya ke depannya gitu kan, walaupun mereka ini sudah tamat dari sini, yang muslim itu ya, tapi kalau dia jumpa kita di luar, tetap masih hormat sama kita. Tetap hormat masih sama kita. Walaupun dia jalan, dia pakai kendaraan, tetap melambai. Kalau dia kenal, tetap melambai kita. Itulah kita terapkan dari dulu sampai saat ini. Jadi bukan waktu di sekolahnya aja, di luar juga kita disapa. Itulah yang kita harapkan. Kedepannya seperti itu.
3: Akan terus
2: seperti itu.
4: Kalau untuk saya pribadi, untuk anak saya ya, seperti Martin, hanya pesan saya belajar dan carilah ilmu itu kemanapun kamu pergi. Jangan memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang menjadi kendala. Lalu kalau untuk mencari bintang, semoga mencari bintang tetap bisa menjaga hubungan yang sudah lama dijalin dengan orang-orang di pulau. Kalau untuk wali murid yang lain, warga suku laut ini berakit yang sudah menjalankan anak mereka di Bintan, pesan saya hanya satu, tetap semangat aja dan tetap percaya dengan sekolah itu sendiri.
5: Di tempat ini, anak-anak belajar lebih dari sekedar pelajaran di buku. Mereka belajar hidup di antara perbedaan yang tidak selalu harus dijelaskan. Dan mungkin memang tidak perlu.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, banyak wisatawan yang mengatakan bahwa Pulau Tiga ini salah satu objek wisata di Kabupaten Natuna yang tergolong masih perawan. Bisa juga demikian sebab hampir semua objek wisata di Pulau Tiga ini masih sangat asri. Mulai dari pantai dan keindahan alam bawah lautnya dan juga perbukitan yang masih banyak pepohonan yang rindang. Ketika sedara berada di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, sedara bisa menikmati indahnya panorama laut dari perbukitan yang ada di Pulau Tiga.

Kita beralih ke maklumat lain. Kondisi pelabuhan Dabo Singkep kembali menjadi sorotan selepas dinilai semakin memprihatinkan dan minim penanganan. Bangunan yang seharusnya menjadi wadah pintu masuk daerah itu kini justru terlihat kusam. Sementara bagian fasilitas mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengakui pengelolaan pelabuhan yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Kepri belum berjalan maksimal. Ia bahkan membuka kemungkinan pelabuhan tersebut dikembalikan pengelolaannya kepada pemerintah Kabupaten Lingga. Menurutnya langkah itu perlu dipertimbangkan agar pelabuhan tidak terus terbengkalai, sebab kondisi pelabuhan saat ini dinilai sudah terlalu lama dibiarkan tanpa pembenahan yang serius. Nyanyang mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lingga terkait rencana tersebut. Ia menilai pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan kondisi lapangan dibandingkan pengelolaan yang terlalu jauh dikendalikan dari tingkat provinsi. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hola Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perompat Arari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perompat. Kembali bersua di udara bersama dengan Salwa Alia di Segantang Lade Petang. Edisi Sabtu 30 Mei 2026. Di hari Sabtu, alhamdulillah kita ditemankan dengan cuaca cerah petang-petang hari ini. Saudara perompat, cocok sangat nih untuk saudara yang nak keluar rumah JJS ya, jalan-jalan santai atau jogging-jogging sore. Nah, ataupun juga yang mau menikmati suasana indah di petang hari ini di tepi laut kali ya, saudara ya, menghabiskan waktu nanti menuju waktu maghrib. Dan juga pastinya saya temankan saudara hingga nanti malam minggu di pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Saudara perompak, sudah ada rencana belum hari ini mau kemana aja? Karena pekan ini libur kita lumayan panjang ya, sampai hari Senin. Jadi silakan manfaatkan sebaik mungkin hari libur Anda ini, supaya nantinya ketika kembali beraktivitas, kembali masuk ke sekolah, kembali masuk ke kerjaan atau kuliah ya, ini dengan hati yang sudah segar, yang sudah di refresh, dan juga dengan otak yang ayo mana kerjaan, bantai lagi gitu. Tentu kita diawali dengan acara Dangdut Ria ya, bersama dengan saya kita berdondang dangdut. Ini kita akan menyapa dulu dengan Kakak Siska, tadi sudah masuk di WhatsApp kita. Semangat siaran ya, semangat kerja Kakak. Jangan lupa sarapan pagi. Udah lewat nih Kak Siska, telat banget ngabari sarapannya. Aduh, kayaknya jangan lupa makan sore deh ini. Ini baru betul. Jangan lupa minum, jangan lupa makan. Oh, itu enggak mungkin lupa kalau itu ya. Karena kan kita cewek orangnya lapar gitu. Jaga kesehatan ya Kakak, si Kak Siska juga jaga kesehatan ya. Kakak satu lagu ya, boleh? Boleh. Ini lagunya ada dua di request, Avan DL5 Bertasi dan juga Avan DL5 OE. Kita hadirkan lagu OE nanti Kakak Siska ya. Ada lagi satu pesan. Oh, yang mana nih lagunya? Sampai bawah ya? Sampai bawah aja lah Kakak. Oke deh, itu aja kalau kita nanti ketedekan lagunya ya, selepas salat asar. Kakak Salwa, Kakak cantik, Kakak manis, tahu aja nih. Terima kasih, semangat terus ya Kakak. Kak Siska juga semangat terus ya. Nanti kita akan hadirkan lagunya Sampai Bawah dari Avan DL5. Terima kasih untuk Kakak Siska dari Batu 8 Atas. Saudara perompak, kita akan menyapa lagi dengan siapa dekat belakang sekiranya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya. Apa
1: suara tu?
0: Saya, suara saya ya baik-baik sahaja, Mak.
1: Lain-lain rasa dia kayak orang pilek gitu.
0: Oh, iya.
1: Beda-beda. Tak batuk, tak pilek gitu kan.
0: Oh.
1: Biasa suara.
0: Ini mic dia nih, yang lain nih.
1: Mungkinlah ke kuping Mak ke.
0: Oh, taklah. Kita mah baik-baik aja, Mak.
1: Oh lah tu, semoga tak apa-apa ya.
0: Amin ya Allah. Oh. Mak, sehat Mak?
1: Sehat alhamdulillah, mau balik berjalan.
0: Dari mana berjalan?
1: Oh, kat Bintan sana tu, jumpa Mak Hitam, Mak Indah, Mak Nora.
0: Oh, Mak Dini?
1: Mak Dini tak ada.
0: Oh, tak ada.
1: Mak Dini kan di pulau.
0: Di pulau ya.
1: Ah, jumpa Mak Indah, Mak Hitam aja, Mak Indah, Mak Nora.
0: Masya Allah.
1: Jumpa.
0: Ya terus
1: ke Bintan jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan.
1: Kami ngumpul sana dekat Mansur sana. Mansur ujung ke sana.
0: Masya Allah.
1: Dekat rumah Kak Ina.
0: Kak Ina.
1: Kampung Beloreng nama dia.
0: Wah, itu berapa jam tuh dari Ganet tuh, Mak?
1: Tak juga berjam, tak juga sampai setengah jam. Satu jam tak sampai.
0: Oh, tak sampai.
1: Tak, kalau jalan lurus senang cari rumah dia. Tak, itulah. Kalau cari rumah dia payah, itu susah juga. Anak satu juga keliling-keliling cari alamat kan.
0: Betul, makan waktu.
1: Yang ucu pun tak ada. Yang ucu ada kesibukan, tak datang dia.
0: Iya. Mantap Mak Berlian ya. Liburan ternyata Mak ya.
1: Iya, kenari hujan tidak, panas tidak.
0: Betul.
1: Kan hujan subuh tadi kan. Jadi si abang pun bisa ngantar.
0: Oh.
1: Nah, kalau hujan tak bisa ngantar Mak, kata dia.
0: Iya, karena takut kebasahan ya.
1: Iya, lah apa nih lagu gitu ya Mak.
0: Iya. Nah,
1: minta kayak lagu dari India boleh?
0: Dari India judulnya apa tuh kalau nanti ada?
1: Muhabbat.
0: Muhabbat?
1: Nah, karena minta di pro 1 kemarin Ardian bilang di pro 4 Kak minta itu kan udah termasuk dangdut, dia bilang gitu.
0: Muhabbat.
1: Muhabbat lagu India.
0: Lagu India dangdut ke?
1: Iya, itu kan udah termasuk dangdut katanya.
0: Oh, yang di cover sama Putri Isnari ya?
1: Tak tahu juga.
0: Ada ini yang di cover sama Putri Isnari nih, Mak.
1: Ada ya?
0: Ada, Muhabbat Dilka Sakon Hai Aitbar lagu dia.
1: Lagu India, coba putarlah.
0: Oh,
1: lagunya.
0: Mau diputar? Aduh, tapi belum ada dekat playlist kita, Mak. Kalau besok boleh, Mak.
1: Oh, lagu lain aja lah.
0: Lagu lain aja.
1: Jejaka India, udah ada belum?
0: Jejaka India. Sekejap ya, mantap juga requestan lagu Mak nih. Jejaka Idaman pula adanya, itu pun lagu Melayu.
1: Nah, Jejaka Idaman.
0: Iya.
1: Mana-mana ada Jejaka India.
0: Oh, dek kita.
1: Belum ada.
0: Belum ada, nanti kita hadirkan lagunya ya.
1: Tadi semarin lupa, Mak, suruh Nurul cari kan, masukkan situ. Radio dangdut aja lah.
0: Radio dangdut. Sekejap ya.
1: Tak ada ke?
0: Radio dangdut ada ke dari Eri Suzan ya?
1: Yalah itu aja lah.
0: Boleh.
1: Yalah salam-salamnya ni gitulah nak asar pula ya. Salamnya buat Salwa, Mak Petang, Salwa Tugas. Sehat selalu ya, Wak.
0: Amin, Mak juga ya.
1: Buat aja. Tadi ada Siska ya. Ada yang di penyegat, ada Muda Bermata, ada Mak Anjang juga penyengat, ada Sapu Juragan Arang ya. Buat Bu Sinta juga, buat Ilek, Wak Dani di sini, ada Yusof, Pak Amzah Yusof, ada Bang Udin, ada Nek Manda, jumpa Nek Pino lagi tadi ha, Nek Balkis, tahu kan?
0: Tahu.
1: Nek Balkis, Nek Manda tak jumpa, Nek Manda tak ikut tadi.
0: Oh, tak ikut. Saya pun tak ikut juga dia tadi.
1: Nek Manda 18 ada tadi.
0: Oh.
1: Buat Mak Ngah juga. Mak Ngah tak ikut juga tadi tu. Dia tak ada yang nak ngantar. Buat Mak Indah, Mak Nora tadi jumpa tadi. Mak Hitam juga yang pada jumpa tadi di salam semua lah. Mereka tu mendengarkan tu. Dah pada balik agaknya. Mak tadi minta duluan balik.
0: Oh, tak bareng ya, baliknya?
1: Kerana si abang ada kerja. Itu. Yelah buat semua je lah ya, fotokopi je yang masuk nanti ya.
0: Baik.
1: Buat Pak Rosi, buat Kak Dang juga. Buat Sawa, makasih Wak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Berlian dari Ganet. Ini baru aja jalan-jalan ke pelosok Bintan ya, bersama dengan kawan-kawan menikmati waktu liburnya. Dari perempat kita akan menghadirkan terlebih dahulu lagu Islami menuju masuknya waktu asal untuk petang hari. Ini tetap di perempat dari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu asar untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 15.27 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Dengar-dengar, sembang komunitas.
2: Beliau ni penulis buku investigatif.
3: Betul.
2: Dan buku-buku yang lain juga. Banyak betul karya-karya awak ni.
3: Ya, ada di bidang sejarah, ada
2: sejarah.
3: Motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis. Dan kali pertama di Kepulauan Riau, buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
2: Luar biasa. Itu lama tu ya?
3: Untuk ya, investigasi buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
2: 10 tahun ya?
3: Betul.
2: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih ya, kita unyu-unyu lah dulu ya.
3: Betul. Zaman-zaman jahiliyah lah.
2: Zaman jahiliyah ke mana?
3: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
2: Iyalah.
3: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi, verifikasi, dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
2: Betul.
3: Baru rampungnya itu di tahun ke-8 sebetulnya.
2: Kamu muncul baru yang ke-10 pula, 10 tahun.
3: Hepeng mengatur Nagarawan.
2: Oh, Hepeng. Nah, how dong nah Hepeng.
3: Jadi biasa buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau dua tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang Udin.
2: Oh, Januari kemarin ya.
3: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dan pemerintah, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
2: April kemarin
3: lah. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026, gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan. Jadi
2: dapat 12 tahun lagi.
3: Terlalu lama pula.
2: Betul ya.
3: Dah basi pula nanti cerita dia kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
2: Aduh. Judulnya tadi
3: betul.
2: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
3: Betul.
2: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
3: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan?
2: Iya, iya.
3: Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
2: Oh, iya juga.
3: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sudah ada Perompat kita lagi bersapa dekat WhatsApp ada dari Pak Hamzah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Salwa request lagu Tetap Menunggu dari Indi Gunawan. Nah, kita hadirkan lagunya ya Pak Hamzah Yusuf ya. Terima kasih requestan lagunya. Salam yang sudah difotokopi oleh Mbak Berlian dan Mama Denny, semua fans Perompat Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Amin. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin ya. Untuk Kak Salwa, selamat petang, semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih kembali Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Lagunya Tetap Menunggu. Menunggu. Esik menunggu siapa nih kira-kira? Baik, saudara perompak, kita akan bersapa lagi dengan siapa kira dekat belakang. Halo, halo, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Alhamdulillah. Gimana kemarin korbannya nih? Udah disantap belum dagingnya?
1: Belum Zalwa, yang
0: Oh, belum.
1: dapat tuh belum disantap, tapi yang kemarin tuh lagi terasa, lagi agak itu makan yang kemarin tuh yang waktu hari raya itu kan menendang juga.
0: Oh, masih terasa ya?
1: Nah, tapi itulah, tak boleh makan banyak kita dah tua ni kan.
0: Betul, mesti dijaga lah ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, betul, tak apa-apa nih, tak apa-apa. Demi kesehatan kan?
1: Amin, ya Allah.
0: Amin. Iya.
1: Bawa ada juga dah, geng?
0: Dapat, saya dekat rumah dapat, dekat kos tak dapat.
1: Oh, iyalah mamak dan ya.
0: Iya.
1: Itu lagu Salwa.
0: Boleh nak lagu apa?
1: Lagu apa Salwa eh?
0: Lagu apa ya?
1: Lagu terguncang Salwa.
0: Wow, petang-petang terguncang gitu.
1: Angin kencang Salwa.
0: Iya lagi, tapi jangan terguncang hatinya ya.
1: Salwa, kita harus kuat Salwa.
0: Betul, mesti strong kita.
1: Gimana harus kuat, jangan cepat tergoda.
0: Oh, amin, amin.
1: Terguncang, banyak terguncang, akhirnya runtuh kan.
0: Pertahanan kita runtuh nanti.
1: Betul, soalnya belum cukup umur kan.
0: Iya, dah cukup lah Sayun, Unika.
1: Wah, dah cukup, tapi kadang-kadang yang masih bawa-bawa selalu terguncang, hari patah kan.
0: Ah, terlalu gampang kena goda agak-agak.
1: Iya, banyak selalu wakian kadang.
0: Iya kan, Nek.
1: Anak-anak jadi sasaran, si kecil.
0: Belum cukup umur lagi.
1: Mudah-mudahan tidaklah anak-anak cucu nek semua Salwa juga ya.
0: Amin, amin, Allahumma amin.
1: Sebab mamak belian tadi jalan sengaja-ngajak ni anjang.
0: Saya pun tak kena ajak juga nek.
1: Ingin nak pergi rumah yang ucu ke itu dah pergi ni anjang. Udah rumah Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora.
0: Dah pergi.
1: Tapi rumah itu belum. Rumah siapa tu? Yang ucu.
0: Yang ucu. Iya.
1: Nak pergi tapi tak tahu alamat, Salwa.
0: Iya lagi. Di mana ya alamat? Alamat palsu kita tahunya ya.
1: Yang ucu mana pernah ngasih alamat palsu?
0: Oh, iya.
1: Boleh orang tua ngasih alamat palsu. Dosa kan?
0: Iya, itu lagu aja itu.
1: Masih pacaran, iya lah alamat palsu.
0: Ah, betul.
1: Salam, Salwa.
0: Sila, Nek.
1: Sama buat Salwa, sama petang, sama bertugas. Balik hati-hati, Salwa.
0: Baik, Nek. Terima kasih.
1: Tentu, kadang-kadang tiba-tiba nanti hujan, kan? Pelan-pelan aja, baca doa, jangan lupa.
0: Baik.
1: Yang lucu. Termasuk yang belum, kan?
0: Belum.
1: Nah, masuknya. Amjad Yusuf. Kenapa pakai WA? Amjad Yusuf.
0: Agaknya lagi di luar, tak?
1: Iyalah agaknya. Sibuk agak nak masuk lembu, agaknya.
0: Masak lembu?
1: Kak Siska tadi masuklah Kak Siska sekali, jangan WA-WA aja. Masuk, ni anjang ingin dengar suara
0: Kak Siska. Iya, ditunggu Kak Siska.
1: Buat bunda apa siapa tadi tu? Mak Berlian.
0: Mak Berlian.
1: Mak Berlian tadi buat apa lagi tu? Bunda Permata, Mak Dini, Kak Aida, Dikara, Mak Cik Endos, Bang Udin, Kak Siti, Bang Dama, Mak Putri. Dah lama tak masuk tu, ha? Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora masuk. Arjuna, Pak Amjad Yusuf tadi, Pak Gapar, Pak Yusuf di Batam, Pak Sarina Kukiu. Dang Merdu balik kampung tu, dekat Dang Merdu. Ada yang meninggal kata saudara dia.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Wah, ini siapa tu lagi? Mak Rosi. Ini siapa? Mas Prabu. Orang-orang Buana dia Salwa, dah sampai ke Bintan dia.
0: Jauh main.
1: Dia belum sampai ke RI belum?
0: Belum lagi.
1: Masih sampai kata dia nak ke RI jumpa Salwa kata dia.
0: Kita tunggulah macam tu.
1: Buat siapa tu Salwa? Bang Udin, Bang Herman, Abang Janggut. Buat semua lah Salwa.
0: Boleh.
1: Sampai akhir, nyanyang senggol. Apa tu nak ucapan? Moga kita lalu sehat, lalu semangat, lalu kompak, lalu bersatu, lalu berbagi.
0: Amin.
1: Moga
0: ya Allah.
1: Moga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin Allahumma amin.
1: Terima kasih selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk nih Anjang dari Seinam ya Nenek. Semoga sehat selalu di belakang sana ya. Baik, dari anak bergabung kembali petang hari ini, silahkan masuk melalui line interaktif kita. Tadi sudah ada yang masuk ini. Siapa ya sekiranya nih? Mak ngah ada agaknya, tapi kena ini lagi belum bisa masuk. Kita coba menyapa dulu dekat line telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Kak Salwa?
0: Alhamdulillah, saya baik. Pak Hamzah Yusuf, apa kabar pula dekat belakang?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca lagi sekarang nih ada cerahnya, ada mendungnya.
0: Oh, bisa macam gitu ya? Sebelah-sebelah imbang cuaca deh.
1: Ya, terlindung dengan...
0: Dengan apa nih?
1: Terlindung gitu ya.
0: Ah iya, tak apa-apa lah sekali-sekali ya.
1: Iya, lagunya Tetap Menunggu dari Indi Gunawan.
0: Baik, nanti kita hadirkan lagunya ya Pak Hamzah Yusuf ya.
1: Iya, Menunggu Salwa.
0: Aduh, siaran. Menunggu saya siaran atau menunggu saya di Jambi nih?
1: Menunggu siaran.
0: Siaran. Baik, baik, baik.
1: Tadi malam siaran juga. Nanti malam siapa yang siaran?
0: Nanti malam ada Bang Ardi yang siaran.
1: Ya, Bang Ardi ya.
0: Iya.
1: Yalah, salamnya pertama sekali untuknya Kak Salwa. Selamat petang, selamat bertugas.
0: Baik.
1: Selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumi, Mak Dani, ada Bunda Selasih, Mama Dini, Pak Burha, Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu, Ikari Sianti.
0: Iya.
1: Putri Marisa, Putri Kedondong, Akiu Kiu, Yang Lucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Garisma, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian tadi ya, yang pertama masuk ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada Kak Kawir. Ada Mak Nora, Mak Hindu, Nek Anjang tadi yang barusan ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, ini Anjang, selamat petang, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Kemudian Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Manda, Nek Dasis, ada Awang Janggut, Awang Sampan.
0: Baik.
1: Kemudian Mak Nga Aida, Siska, Kak Deli, Yusuf, Bang Uya, Bang Mak Tahani, ada Pak Demang, ada Bang Zainal, Ahmad Erwan, Kak Taripa, untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Selamat petang. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Semoga sehat selalu. Kita akan lagi menyapa dekat WhatsApp dulu ada siapa sekiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Mak. Halo. Oh, sekejap. Suara dia agak-agak.
2: Tunggu Mak Ngah belah dulu ya seruar
0: ini. Oh iya. Boleh. Nah. Halo.
2: Dah
0: cantik suara Mak.
2: Dah. Belum.
0: Udah.
2: Dah ya. Dah jauh lah nih ha, dah pelan dikit.
0: Dah mana?
2: Sewa, ini dapat lagu tak?
0: Dapat Mak Ngah. Lagu apa petang hari ini?
2: Lagunya Mita dari Lilskarlina Jelas Siapa Kau.
0: Judulnya apa tadi, Mak?
2: Lilskarlina Siapa Kau.
0: Oh, Lilskarlina.
2: Oh, ataupun gini aja dari Erni Abe lah, dengaran Cak Dikani.
0: Erni, judulnya apa tuh?
2: Siapa Kau, Erni Abe penyanyinya.
0: Siapa Kau. Ini ternyata dari Nelly Agustin sama Lilskarlina sahaja adanya, Mak.
2: Oh itu ya. Ya tak apa-apa lah, dari Lilis pun tak apa juga.
0: Oke, kita hadirkan lagunya ya.
2: Salam ya.
0: Sila.
2: Salam Mbak Salwa, sahabat sore, sahabat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
2: Amin, buatnya tadi Pak Yusuf ya. Buatnya, apa lagi ya.
3: Buatnya Mbak Herman, Serabu, Kak Karina, buatnya Pak Umar, buatnya Mak Anjang di Peningat, Bunda Permata juga di Peningat, Mak Yang Ucu di Temeling, Kak Damardu, buatnya Mak Longnya di Tanau, Tanah Merah Kak Siti Bada Mak juga, buatnya Kak Gadis, buatnya apa lagi yang terbaik. Buatnya Bang Udinnya Salwa.
0: Iya.
3: Dikarah mewakili Mami. Mami itu tidak ada Mami di pembinaan. Mm-hmm. Buatnya Mak Anda dikarah. Buatnya Salwa semua di Pulau Panjang. Mama El itu disenggol lagi itu. Warga juga selalu. Nah, buatnya Mak Jum. Buat semua dikarah. Mak Jum. Kasih ya Allah. Itu aja ya Salwa.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum. Itu lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita hadirkan lagu requestan dari Mang Haida petang hari ini. Kita lagi menyapa dengan siapa sekiranya. Halo. Assalamualaikum Mak Dini.
4: Waalaikumsalam Salwa.
0: Nah betul.
4: Yo, dah pandai, dah hafal, Salwa kan?
0: Alhamdulillah, dah hafal lah ini ya.
4: Yo, HP mak rosak Salwa, ini pakai HP abang.
0: Ya Allah, untung ada HP abang kan?
4: Yo, ada je lah untungnya, tak ada rugi Salwa.
0: Alhamdulillah, pandai Mak Dini ini ya.
4: Yo, Salwa, Salwa apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya sehat.
4: Ya memang sehat suaranya tuh bunyi ceria sekali.
0: Ih asik, Mak Dini juga ceria sekali.
4: Ya Salwa, buat aja lah ceria Salwa. Onda kadang rosak, ada aja lah HP rosak, buat aja lah. Nanti iya. Ada yang betul ya Salwa.
0: Betul, amin, amin. Allah.
4: Ini dah kena saatnya Salwa. Amak baru aja siap masak bubur kacang Salwa.
0: Oh iya. Campur
4: durian, aduh.
0: Waduh, aduh, aduh. Ini iya. Ini cakap iya. Ke kita.
4: Salwa tak tanya, mak cakap pula Salwa ya. Apalah, memang baru siap Salwa, tapi belum makan lagi panas.
0: Mak, kalau mak cakap ke kita tu, artinya mak mesti bawa untuk kita lah.
4: Ya kalau dekat sangat tu bawa. Tak apa Salwa, kata orang Melayu pas punan nak darat. Salwa kabar je gitu.
0: Oh gitu ya. Aduh.
4: Yalah, Salwa tu dekat sangat tinggalnya dengan mak.
0: Terlalu dekat tak bisalah saya terima benda tu kan.
4: Itulah. Kalau tak bisa jangan dibilang ya Salwa ya tadi. Tapi tak apalah Salwa. Mak cakap gitu kan, bergurau tapi betul mak buat Salwa. Yalah jangan panjang-panjang nanti tak dapat lagu, mak langsung lagu. Dapat tak Salwa?
0: Dapat. Lagu apa mak?
4: Lagunya dari Alisa atau Repina. Pendusta Salwa.
0: Pendusta.
4: Iya.
0: Aduh.
4: Teruk lagu mak Salwa. Tapi bukan orang pendusta. Cuma lagu. Mak suka lagu gitu-gitu Salwa.
0: Iya. Dari Repina ada. Jelita Jelly juga ada.
4: Ya Repina aja Salwa.
0: Repina ya.
4: Yalah kalau gitu lagu dah ada. Mak salam-salam sikit ya Salwa.
0: Iya masih lah.
4: Salam pertama buat Salwa. Selamat petang. Selamat bertugas. Semoga Salwa sihat selalu.
0: Amin.
4: Juga balik tetap hati-hati ya Salwa.
0: Amin.
4: Baik siang, baik malam.
0: Iya siap.
4: Terus Salwa tadi adanya orang Karas. Ngapa dia lupa dengan mak sampai hatinya. tak apalah dia bilang semua kan Salwa, bergurau aja.
0: Tak apa-apa.
4: Mak salam dia setahun kalau mak lupa sebut nama dia Salwa, okay. Tapi tetap di hati semuanya orang Karas ya Salwa.
0: Yes.
4: Terus juga buat Mak Rosi, buat Kak Dang Merdu. Katanya Kak Dang Merdu apa Salwa?
0: Apa
4: cucunya tuh? Ninggal.
0: Oh, kalau yang meninggal siapa saya kurang tahu, tapi ada keluarga dia yang meninggal katanya.
4: Yalah, semoga Kak Dang Merdu diberikan ketabahan selalu ya Salwa.
0: Amin ya
4: melalui
0: Rabb.
4: Cobaan.
0: Amin.
4: Terus Salwa buatnya Mak Anjang 1, Mak Anjang 2, Bunda Permata, Bunda Selasih juga lama tak dengar suara, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Terus buatnya Pak Hancah Yusof tadi, terima kasih atas senggolannya Salwa.
0: Iya.
4: Buatnya Mak Rosi juga. Buat Mak Ucu, buat semua je lah Salwa, kena dah petang ni kan.
0: Boleh.
4: Semuanya pokoknya mak salam tanpa terkecuali. Salam ikut sudah masuk semua ya Salwa.
0: Oke.
4: Mak Salwa, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Dini dari Kares. Tentunya selamat menikmati hidangan bubur kacang hijau plus durian. Itu kalau disantap dengan cuaca macam gini ya, saudara perempat, tak panas, tak hujan, tapi agak-agak sejuk-sejuk manja. Aduh, nikmatnya tiada tara ya dengan menikmati suasana indah sambil lihat sepoi-sepoi angin tuh, masya Allah ya. Kita tunggu lah, kita hanya menyantap di udara saja ya saudara perempat ya. Ini cocok juga tuh, itu jadi menu kita santap di petang-petang hari macam gini. Aduh, kayaknya kalau lagi ada yang ngidam, ini mesti beli deh. Beli sama Dini langsung aja saudara. Ini pun saya kena kirim foto langsung sama Dini, masya Allah. Karena saya kemarin lihat dekat toko buah ya saudara perempat, udah mulai ada nih yang jualan durian. Jadi selepas musim mangga, ternyata langsung beralih ke musim durian, masya Allah. Ntar lagi bakal ada ya pesta durian nih agak-agak ya. Kita lagi menyapa dengan Lingga pula, ada Pak Kumis. Aduh, udah lama saya tak bersapa nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bapak.
5: Selamat petang juga. Assalamualaikum Salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dandut Ria Asin, itiknya Dandut Ria Asoy Geboy.
0: Asoy Geboy.
5: Apa kabar, selalu sehat?
0: Alhamdulillah saya sehat. Gimana pula Pak Kumis nih kabarnya petang hari ini?
5: Alhamdulillah, hari ini kurang bagus, banyak makan lembu dan halwa.
0: Waduh, waduh, waduh. Mesti makan apa lagi nih supaya imbang nih. Habis, dah habis lagi lembu tuh Pak.
5: Belum lah, itu baru masak nih.
0: Masak apa?
5: Masak rendang lah.
0: Waduh. Waduh, waduh, waduh, sedap nampak masak rendang pula.
5: Saluan makan tak lembu? Daging sapi tu?
0: Saya makan.
5: Makannya kalau Juju kata dia tak makan.
0: Oh iya, tak makan kalau Kak Juju.
5: Sebenarnya kan Juju yang buat acara kan. Salam lah, salam lah. Yang kayak lagu dulu.
0: Iya, lagu dulu. Betul. Lagu apa, Pak?
5: Lagu Tujuh Sumur aja lah, Bunda Elvi ya.
0: Gimana aja dulu lagunya?
5: Tujuh Sumur.
0: Tujuh Sumur. Oke. Ini kita hadirkan ya.
5: Salam ya. Salam yang mausan Mak Gini ya di Karat ya.
0: Betul.
5: Terus siapa lagi? Hamzah Yusuf dan aku.
0: Ya, sudah tadi.
5: Pak Hamzah Yusuf juga, Pak Umar, Pak Bang Udin, Bang Herman, Mas Prabu, siapa lagi Bang Lukman juga. Bang Lukman jarang-jarang gabung ke perempat ya.
0: Iya.
5: Bang Awang Jago, dalam tak ada suara Bang Awang Jago kemana, enggak Bang Awang Jago ini. Terus ada Mak Ngah, untuk Nek Teh, Mak Anjak, Nek Anjak ya.
0: Iya.
5: Ini Anjang Mak Lucy dan Mak Do, ada Sarina QQ, terus ada siapa lagi yang lucu juga ya. Ada siapa lagi di perempatnya. Mak Berlian juga, Bunda Permata. Siapa lagi buat Siska juga ya, tak terlupakan ya.
0: Boleh.
5: Siska sekali-sekali gabung lah, aku lewat dia terus ya.
0: Kita tunggu nih Kak Siska.
5: Nah, kami nak dengar sore Siska nih, macam mana ya. Terus ada Kak Wir, Andi Manda juga ya, Andi Balkis. Terus ada buat semua-semua ya, kita senggol petangnya.
0: Baik.
5: Mbak Salwa, terima kasih. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Salwa ya.
0: Amin. Terima kasih. Bapak juga sehat selalu ya.
5: Amin. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kumis dari Pancur Linggar. Requestnya lagu Tujuh Sumur dari Bunda Elvi Sukaesi. Baik, saudara perempat, kita langsung menghadirkan requestan lagu dari Anda. Nanti kita di pukul 16.30 kita akan mendengarkan informasi perakhiran cuaca pada esok hari. Sekiranya hari Minggu ini, apakah cuaca berpihak kepada kita? Panas ke atau hujan? Kita nanti akan mendengarkan bersama dengan BMKG Tanjung Pinang. Tetap di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Tetap menunggu dari Indi Gunawan untuk Anda.

0: Selalunya saya belanja kopi-kopi Indonesia yang kepopulerannya itu sudah mendunia. Ada kopi Gayo, ha, rasa dia unik, tingkat keasamannya rendah, ada sentuhan nuansa buah-buahan dan juga rempah-rempah. Terus ada pula kopi Mandailing ni. Ini menawarkan rasa manis alami dengan sentuhan coklat dan rempah. Kopi Toraja rasa kuat. Ini aroma floral yang khas serta sentuhan nuansa buah segar. Ada lagi ni, kopi Kintamani punya tingkat keasaman yang lebih tinggi dengan sentuhan nuansa citrus dan floral yang menonjol. Yang terakhir, ini yang paling saya suka, kopi Luwak yang terkenal dan mendunia.
1: Permisi, paket.
2: Itu dia paket belanja kopi saya dah datang. Tak sabarnya.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum, selamat sore Hayu.
1: Waalaikumsalam. Sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
0: Alhamdulillah ya. Seperti apa untuk esok hari cuacanya? Apakah sama dengan hari ini?
1: Kemungkinan sama Kak.
0: Oh gitu ya, iya silakan.
1: Iya, oke baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada siang harinya juga berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 3 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Intan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang, terutama pada pagi harinya. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Hayu informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Ya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Hayu. Untuk pagi dan siang itu berawan dan berpotensi hujan ringan bersifat lokal ya. Kemudian malam hari itu cerah berawan hingga berawan. Artinya sama ya, seperti hari ini ya. Baiklah pendengar, tentunya informasi-informasi cuaca akan terus kami sampaikan ya setiap hari, pagi dan sore. Untuk lagu berikut ini pendengar kami pilihkan untuk Anda ya, Davi Siombing ya, di Tepian Rindu.

0: Hei, apalah budak tu? Kau tengok tu, tantrum pula. Tak kasihan dengan orang tua dia.
1: Shh, tak boleh cakap macam tu. Itu tetangga aku. Dia memang istimewa. Dia kena disabilitas intelektual.
0: Apa tu disabilitas intelektual?
1: Kalaulah kita tes IQ, IQ rata-rata manusia kan 100. Kebanyakan orang di kisaran antara 85 dan 115. Nah, kalaulah anak dianggap mengalami disabilitas intelektual bila mereka memiliki IQ kurang dari 70 hingga 75. Tanda-tanda dia ada banyak. Kau tengok aja dekat internet.
0: Okey. Eh, anak tu, dia datang.
1: Ya, dek. Mau apa? Nak coklat? Permen?

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada di

0: Intermezzo.
1: Kau nak bantu aku tak?
2: Bantu apa?
1: Jadi, aku ni nak mulakan buat konten di media sosial. Nah, kadang di media sosial tu harus cari sensasi dulu baru ramai.
2: Hah? Jadi, kau nak dibantu apa?
1: Kau nak tak? Ece-ece.
2: Ece-ece apa pula?
1: Kau ece-ece marah aku dalam video. Konon-kononnya kita tengah gaduh lah.
2: Okey, habis tu nanti kau nak buat apa?
1: Aku pura-pura sedih lah, biar orang kesian.
2: Kau ni, kalau tu tak payah ece-ece. Hidup engkau memang dah mengsedih betul. Tak boleh diselamatkan dah.
0: Intermezzo. Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
3: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
4: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
5: Air di pinggang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
6: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
7: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah, sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompat, kekah ialah hewan endemik dan sudah menjadi ikon dari Kabupaten Natuna yang memiliki nama Latin Presbytis Natunae. Monyet ini cukup unik dan juga sangat lucu sekali. Namun kini populasinya sangat mengkhawatirkan sebab berkurangnya lahan untuk mereka hidup dan juga perburuan manusia. Karena memang memelihara kekah memiliki nilai prestisius. Monyet kekah ini masih bisa saudara temui di Pulau Bunguran Besar.

Lain, Bank Sampah Komunitas Keluarga Berdaya Sejahtera KKBS terus berupaya merubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Sebab selama ini masyarakat menganggap sampah dipandang sebagai sesuatu yang jorok dan lainnya, padahal sampah bisa bernilai ekonomis tinggi. Direktur Bank Sampah KKBS, Kemi Setia Eva, mengatakan slogan Bank Sampah KKBS yakni ubah sampah jadi berkah. Melalui slogan ini, dirinya berharap bisa merubah mindset masyarakat dalam memandang sampah. Melalui mengumpul dan memilah sampah, masyarakat bisa memperoleh uang dari hasil sampah yang dikumpulkan. Meskipun uang yang diperoleh dalam jumlah yang sedikit, namun jika konsisten dilakukan akan menjadi banyak jumlahnya, yang kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Selain sebagai peningkatan ekonomi, kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah. Pihaknya berharap melalui edukasi yang masif kepada masyarakat dan anak-anak, kebiasaan memilah sampah dari rumah bisa menular dan menjadi kebiasaan. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hilal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Oh, rasakan kedamaian. Oh. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dadah, Perempat. Ada kabar membanggakan nih yang datang dari wilayah paling utara Kepulauan Riau, yakni Kabupaten Natuna. Geopark Natuna saat ini telah resmi masuk menjadi kandidat aspiring UNESCO Global Geopark. Ini jadi langkah besar, saudara, sebab artinya Natuna ini sedang menuju pengakuan dunia lewat UNESCO. Tentu ini bukan perjalanan singkat ya, tapi hasil kerja panjang, kerja keras dari berbagai pihak yang selama ini sudah konsisten mengenalkan kekayaan alam dan juga budaya Natuna hingga ke tingkat nasional bahkan internasional, saudara. Tapi ya, saudara, kalau kita cakap-cakap soal Natuna, ini yang terbayang pasti bukan hanya laut birunya yang indah saja. Soal di sana juga terbentang alam yang unik, kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, sampai budaya masyarakat Melayu yang masih sangat kuat. Ini semua jadi satu paket yang ngebuat Natuna punya lebih nilai lah sebagai kawasan geopark, saudara. Sebab pasti yang dilihatnya bukan hanya pemandangannya saja ya, tapi juga macam mana alam, budaya dan juga kehidupan masyarakat ini bisa berjalan berdampingan, seimbang dan pasti terus dijaga keberlanjutannya. Nah, dalam perjalanan menuju proses UNESCO ini, tim Geopark Natuna juga telah melakukan presentasi di hadapan tim asesor nasional, maksud kami, dan kementerian terkait, saudara. Mereka juga mempelajari, memaparkan berbagai potensi yang dimiliki oleh Natuna, rencana pengembangannya ke depan, sampai tantangan yang memang ada di lapangan. Dari hasil pemaparan itu, ada beberapa masukan memang yang diberikan. Mulai dari penguatan tema utama geopark, penyempurnaan peta kawasan, hingga promosi geogastronomi khas Natuna. Supaya apa? Supaya semakin dikenal luas, saudara. Menariknya lagi, ternyata kalau nantinya Natuna ini berhasil mendapatkan pengakuan UNESCO, tentu dampaknya bukan hanya pasal nama besar, tapi apa, saudara? Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mengharap pagar, pagar makan tanaman.
2: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4. Ada hal menarik ya. Jadi dari pemaparan yang dilakukan oleh para tim presentasi dari Kabupaten Natuna yang ternyata punya dampak tidak hanya soal nama besar, tapi juga ada peluang ekonomi masyarakat yang bisa ikut tumbuh, saudara. Pariwisata berkelanjutan ini pun bisa berkembang lebih luas dengan apa? Melibatkan para pelaku UMKM lokal yang ternyata juga punya kesempatan makin dikenal, loh, saudara. Tambah lagi dengan kuliner khas Natuna yang bisa makin diminati sampai terbuka ruang promosi budaya Melayu Kepulauan Riau ke mata dunia. Jadi manfaatnya benar-benar bisa kita rasakan langsung ya oleh masyarakat setempat. Nah, untuk masyarakat Kepulauan Riau sendiri, ini kabar juga menjadi kebanggaan bersama, saudara. Sebab Natuna bukan hanya sekedar wilayah perbatasan Indonesia, tetapi juga punya kekayaan alam luar biasa. Yang kalau kita cakap ini sangat layak ya untuk dikenal di mata dunia. Dan kalau kita pikir-pikir ya, saudara perempuan, ini langkah sekaligus jadi pengingat kalau menjaga alam ini memang penting. Sebab ketika alam kita rawat dengan baik, manfaatnya bukan hanya hari ini, saudara, tapi untuk generasi berikutnya. Kita harapkan bersama ya, ini semoga proses Geopark Natuna menuju aspiring UNESCO Global Geopark berjalan lancar nih sampai ke tahap berikutnya. Dan kita harapkan nantinya Natuna ini bisa benar-benar meraih pengakuan dunia, membawa nama Kepulauan Riau lagi dan lagi makin dikenal di mata dunia. Dan tentunya ada manfaat besar untuk masyarakat. Jadi dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat, tentu dari Kepri untuk Indonesia, dan dari Natuna bisa menuju panggung dunia. Saya tak sabar nak menanti hal itu, saudara perempat. Saya rasa pun tak saya sorong ya, dan juga pastinya para masyarakat lain-lainnya juga tak sabar menanti hal ini, kabar baiknya, karena sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memelihara, merawat keindahan alam Natuna, dan juga bagaimana mempertahankan cita rasa makanan lokalnya untuk nantinya menuju ke panggung dunia.

0: dari tautan.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimat, kita selanjutnya akan bergabung bersama dengan Bro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Kandidat Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Ho dengan topik dimensi nilai ibadah dalam ibadah korban. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Nur Hidayati Khairunisa, Surah Al-A'raf ayat 204 dan Surah Al-Fatir ayat 29 pada pukul 18.08 Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan bantuan maghrib dan juga doa untuk Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anatil wujuh likibriyaihi wa azamatih. Al-hayyil qayyum alladzi dabbar al-kainati bihikmatih. Al-qadir alladzi abda'al mawjudat wa ammaha bi ihsanihi wa rahmatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alladhi ja'ala fi ta'aqqubil a'yad 'ibratan liman waqafa 'inda hududihi wa dawama 'ala ta'atihi. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilallahi bi'iznihi wa fataha lana abwabar ruqyi was-siyadati bis-sunnati. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bid-din wa salaka tariqa hidayati amba'ad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmatnya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang bisa kita rasakan pada saat ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kehilafan kita. Dengan berbekal nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, berarti masih ada kesempatan untuk kita berbuat amal kebajikan. Mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur dengan kalimat Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari-hari sebelum hari ini dan juga hari ini kita melaksanakan ibadah kurban. Tentu saja setiap ibadah yang Allah syariatkan kepada hambanya itu mengandung nilai-nilai. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana atau seperti apa dimensi nilai dalam ibadah kurban. Ayat ataupun dalil yang memerintahkan kepada kita untuk berkorban itu di dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita menerangkan lebih lanjut terkait dengan dimensi nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban, kita mesti mengetahui bahwa apa saja yang Allah perintahkan, baik itu dalam konteks perintah maupun perintah dalam konteks larangan, itu seluruhnya pasti mengandung hikmah. Dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila haslataini, at-ta'zimu lillahi ta'ala wa syafaqatu li khalqihi. Bahwasanya seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam konteks mengerjakan maupun perintah dalam konteks ditinggalkan atau larangan, itu kembali kedua hal atau kedua sisi atau kedua aspek
Yang pertama adalah at-ta'zimu lillahi ta'ala, yaitu berupa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah asy-syafaqatu li khalqihi, yaitu bentuk wujud kasih sayang kepada makhluknya. Maka dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa seluruh syariat ini tujuannya adalah dua hal ini, yaitu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan berkasih sayang kepada makhluknya. Kita ambil contoh misalnya perintah sholat di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya iwan munkar walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'u. Bacalah nak, wahai Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dalam konteks sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dimensi sholat itu selain daripada menegakkan ataupun mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, juga merupakan bagian daripada berkasih sayang. Karena sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka dari contoh yang demikian, kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa ibadah kurban juga berdimensi yang demikian. Dimensi yang pertama adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud daripada mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dimensi yang kedua adalah dimensi horizontal atau dimensi berkasih sayang kepada makhluk. Seperti apa itu? Seperti kepedulian, kemudian kebahagiaan, dan juga kebersamaan.

maka ibadah kurban itu adalah ibadah yang ditujukan dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian wajar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguraikan di dalam surah Al-Hajj ayat 37. Layyanallahu luhumuha wala dima'wa walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya itu adalah ketakwaan. Kadzalika sakhkharallaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Maka dari sini kita katakan bahwa ketika seseorang itu melaksanakan ibadah kurban, berarti dia adalah dalam konteks bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui medium penyembelihan hewan kurban yang dilakukan. Di dalam ayat yang lain, misalnya di dalam surah Al-Hajj ayat 28, Allah mengatakan, وَلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اللَّهَ اسْمَ اللَّهِ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Mereka berdatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang dianugerahkan kepadanya, atas anugerah rezeki yang telah dianugerahkannya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebahagian darinya dan sebahagian yang lain berikanlah makan orang yang sengsara lagi fakir. Maka dari sini kita juga bisa melihat bahwa konteks daripada penyembelihan hewan kurban itu adalah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang menjadi bagian terpenting juga di dalam ibadah itu adalah kepedulian kepada sesama. Nah, ini kita bisa lihat misalnya dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asfahani, wa yut'imu ahla baitihi sulus wa yut'imu fuqara jiranahu sulus wa yatasaddaqa 'ala su'ali bisulus. Rasulullah itu memberikan daging korban kepada keluarganya sebanyak sepertiga, untuk para tetangganya yang fakir sebanyak sepertiga, dan untuk orang-orang yang meminta sebanyak sepertiga. Berarti ibadah korban itu mengajarkan kita kepedulian kepada sesama. Yang berikutnya lagi, ibadah korban itu juga mengajarkan kita untuk berbagi kebahagiaan. Bahagia bagi orang yang berkorban. Bahagia karena sudah mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahagia mampu membantu sesama. Bahagia bagi orang yang menerima sedekah korban. Mengapa? Karena di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbin mu'min. Yaitu sebaik-baik pekerjaan itu adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang yang beriman. Maka ketika kita melaksanakan ibadah korban, selain kita peduli, kita juga memasukkan itu, memasukkan rasa bahagia kepada hati orang yang beriman. Dan yang juga bisa kita ambil nilainya adalah nilai kebersamaan ketika ibadah korban itu sendiri. Mengapa demikian? Karena di dalam

yang lumrah di masyarakat kita, ketika ibadah korban itu dilaksanakan, ada panitia korban. Maka kemudian terjadilah komunikasi di dunia nyata, saling bersilaturahim, saling bantu-membantu, saling mengenal, saling memahami, sehingga kemudian terjadilah nilai kebersamaan, nilai persatuan. Maka hal ini adalah patut kita ambil sebagai pelajaran. Sebagai kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah ibadah korban itu mengandung dua dimensi besar. Dimensi yang pertama adalah dimensi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi yang kedua adalah dimensi berkasih sayang kepada sesama, yaitu melalui nilai kepedulian, melalui nilai memasukkan rasa kebahagiaan, dan juga nilai kebersamaan. Demikian yang bisa kita sampaikan.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

3 MHz, Perompat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara Perompat, bangun kesiangan ini sering menjadi masalah yang banyak sangat orang alami, terutama bagi mereka yang punya jadwal padat atau sering tidur terlalu malam. Hingga apa berakibat ketika aktivitas pagi terlalu terburu-buru, tumbuh jadi lemas, dan juga produktivitas pun ikut menurun. Ya, meskipun terdengar, alah, ada biasa, sederhana ya, saudara. Tapi membiasakan diri bangun tepat waktu sebenarnya membutuhkan pola hidup yang lebih teratur loh ternyata. Ada salah satu tips penting supaya tidak kesiangan, yaitu tidur lebih awal dan juga punya jam tidur yang konsisten. Karena tubuh kita ini, saudara, punya ritme alami yang bisa memudahkan menyesuaikan diri kalaulah waktu tidur dan juga bangun ini dilakukan secara teratur setiap harinya. Terlalu sering begadang, ini bisa membuat tubuh sulit mendapatkan kualitas tidur yang baik, sehingga pagi hari terasa berat untuk mulakan aktivitas. Kemudian juga mengurangi penggunaan handphone sebelum tidur juga bisa membantu loh. Karena cahaya dari layar handphone kita bisa membuat otak ini tetap aktif dan bahkan menghambat rasa ngantuk. Tak sikat saudara, orang yang awalnya hanya nak melihat media sosial sekejap aja, hanya 10 menit saja, tetapi pada akhirnya malah tidur terlalu malam. Sebab tuh memberi jeda tanpa handphone sekitar 30 menit sebelum tidur ini bisa loh membantu tubuh kita lebih rileks lagi. Selain itu, jangan terlalu sering ya menekan tombol snooze pada alarm. Karena kebiasaan tidur lagi beberapa menit ini justru membuat tubuh kita terasa lebih malas dan juga bahkan pusing ketika benar-benar bangun. Jadi sebaiknya letakkan alarm sedikit jauh dari tempat tidur supaya tubuh terpaksa bangun dan juga bergerak untuk mematikannya. Tambah lagi dengan membiasakan diri terkena cahaya matahari pagi. Ini bisa membantu tubuh lebih cepat segar juga ya, saudara. Karena cahaya alami bisa membantu otak untuk mengenali kalaulah tidur kita, waktu tidur kita ini sudah selesai, sehingga tubuh jadi lebih siap nih untuk beraktivitas. Tambah dengan apalagi minum air putih, yang juga ini setelah bangun tidur kita lakukan, tubuh ini biasanya akan terasa lebih ringan dan tak terlalu mudah untuk mengantuk.

Balik makanan sehat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Terdapat 191 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang. Ada tahu tak? Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170 ribu penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, pagi hari sering sangat dianggap sebagai penentu bagaimana suasana dan juga produktivitas seseorang sepanjang hari. Tapi sayang ya saudara, masih banyak orang yang tanpa sadar melakukan aktivitas buruk, kebiasaan buruk sejak bangun tidur. Nah, hal-hal kecil yang kita lihat sepele ternyata bisa memengaruhi mood, kesehatan, hingga konsentrasi ketika menjalani aktivitas sehari-hari loh saudara. Ada salah satu kebiasaan yang paling sering dilakukan, apalagi kalau bukan langsung bermain ponsel setelah bangun tidur. Nak cek media sosial dulu lah, atau nak baca chat sejak mata baru kita buka. Ini ternyata bisa membuat otak langsung dipenuhi informasi dan juga memicu stres lebih cepat, saudara. Hingga akhirnya tak sikit loh, orang pada akhirnya merasa buru-buru, cemas, atau kehilangan fokus. Bahkan sebelum benar-benar memulai aktivitas pagi loh, saudara. Jadi kebiasaan ini harus kita hindari. Dan juga ada kebiasaan lainnya ialah melewatkan sarapan. Nah, banyak nih orang-orang berpikir kalau sarapan tak terlalu penting atau bahkan sengaja melewatkannya sebab terburu-buru. Padahal tubuh juga butuh energi selepas berjam-jam beristirahat ketika tidur lah saudara. Nah, kalau tak sarapan bisa buat tubuh cepat lemas, sulit konsentrasi, dan pasti lebih mudah lapar berlebih ketika siang hari. Minum air putih pula ketika pagi hari jadi kebiasaan yang sering diremehkan. Setelah tidur semalaman, tubuh ini sebenarnya saudara butuh cairan untuk membantu proses metabolisme kembali berjalan optimal loh. Jadi kalau kita langsung konsumsi kopi tanpa minum air putih lebih dulu, tubuh kita ini bisa terasa lebih cepat lelah atau bahkan kurang segar ketika beraktivitas. Nah, jadi kita mesti bisa ya memulakan pagi hari di hidup kita dengan kebiasaan yang lebih sehat. Sebenarnya ini pun juga tak harus rumit saudara. Bangun lebih teratur, minum air putih, dan melakukan peregangan ringan serta sarapan sederhana pun lah cukuplah membantu tubuh dan juga pikiran kita lebih siap untuk menjalani hari ini.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bintang-Bintang, Variasi Kelopak Empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara perempat, pulau ini juga menjadi salah satu bagian dari pulau terluar yang ada di Kabupaten Natuna yang juga berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Pesona alamnya pun juga tidak kalah dengan pulau-pulau terluar lainnya. Bahkan, untuk di Pulau Subi ini memiliki berbagai macam fasilitas yang cukup memadai. Setidaknya, wisatawan tidak begitu kerepotan ketika mengunjungi tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Keindahan yang dimilikinya ialah terumbu karang yang masih alami dan juga pantainya yang masih sangat asri. Dan panorama perbukitan yang cukup memukau. Kita beralih ke maklumat lain. Bank Sampah Komunitas Keluarga Berdaya Sejahtera KKBS saat ini hanya berfokus pada sampah anorganik sebagai bagian dari program keberlanjutan lingkungan untuk mendaur ulang sampah yang tidak bisa terurai secara alami atau yang proses terurainya lama, maksud kami. Direktur Bank Sampah KKBS Kemistia Eva mengatakan saat ini pihaknya memprioritaskan pengelolaan sampah-sampah anorganik yang punya peluang untuk didaur ulang dan diproses kembali oleh komunitas maupun pihak ketiga. Sampah-sampah tersebut seperti kardus, kertas HVS, koran, buku pelajaran, serta botol minuman. Untuk jenis botol minuman yang berwarna putih memiliki harga jual yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis yang berwarna. Untuk harga yang tinggi, masyarakat yang membawa sampah botol minuman hendaknya dapat dipilah dan dibersihkan terlebih dahulu. Karena jika tidak dipilah dan dibersihkan bisa mempengaruhi harga. Harga jualnya lebih rendah dan disamakan dengan harga kategori ember. Dirinya berharap melalui pengelolaan yang terorganisir dapat berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Demikian, terima kasih. Kita mulai berjumpa di Kelas Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

yang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perompatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dede Perompat, kalau cakap-cakap soal permainan tradisional yang seru dan juga penuh nostalgia, ada salah satu yang masih akrab di Kepulauan Riau, tentu saja Gobak Sodor. Nah, ini dikenal sebagai Galah Asin atau Galah Sedara Perompat di Kepulauan Riau ya. Permainan satu ini tentunya dulu hampir selalu terdengar riuhnya di lapangan terbuka atau halaman rumah kita lah ketika petang-petang hari, karena anak-anak ini akan berkumpul bagi-bagi tim. Nah, mulaikanlah permainan dengan penuh semangat. Dan Gobak Sodor dimainkan secara beregu ya, saudara. Biasa terdiri dari dua tim yang masing-masing berisi 3 hingga 5 orang. Satu timnya bertugas sebagai penjaga, sementara tim lainnya jadi penyerang. Lapangannya pun juga cukup sederhana, berbentuk segi panjang, kemudian dibagi menjadi beberapa peta dengan garis horizontal dan juga vertikal. Tapi meskipun terlihat mudah ya, saudara, permainan ini ternyata butuh strategi dan juga kejelian. Sebab setiap pemain ini mesti pintar membaca gerak lawan sambil menentukan bila masa ya yang tepat untuk melangkah maju. Lalu kalau untuk tim penjaga, tugasnya ini menghadang lawan supaya tak bisa lolos melewati garis yang dijaga. Pemain di garis horizontal ini pun hanya boleh bergerak ke samping mengikut jalur garisnya. Sementara satu penjaga di garis tengah ini biasa punya ruang gerak lebih bebas lagi nih untuk menghalangi penyerang. Nah, disinilah saudara letak serunya, sebab penjaga mesti kompak dan juga sigap. Sikat lengah aja, penyerang ini bisa langsung terobos dan juga mengambil kesempatan. Sementara tim penyerang ini harus berusaha ya melewati semua garis penjagaan dari titik awal hingga ke ujung lapangan. Lepas itu, kembali lagi lah ke titik semula tanpa harus tersentuh dengan lawan mainnya tadi. Ya, kalau kita cakap-cakap macam gini, dengar-dengar macam gini, agak-agak gampang lah ya. Tapi kalau kita mainkan langsung ya, saudara, itu deg-degannya terasa banget. Nah, saya pernah soalnya main macam gini ketika masa SD di sekolah. Seru, macu adrenalin dan juga cukup mengasah otak untuk gesit nih geraknya. Kemudian juga sedikit olahraga ya, karena lari-larian, saudara, dan tak boleh tersentuh dengan lawan kita. Karena kadang kalau kita hampir sampai nih, ternyata lawan lebih cepat menutup jalan. Jadi kalau kita sampai kesentuh dengan lawan tuh, giliran bermain langsung tertukar. Karena setiap langkah kita ini benar-benar mesti diperhitungkan, saudara. Tapi ya harus berani juga dong mengambil peluang untuk menang.

dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita sesaat lagi akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat Farabul Isya, Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 19.22 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat.
1: Salat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan salat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sudah ada Pro 4 di Kepulauan Riau sendiri. Gobak Soder, ini bukan sekedar peluang permainan saja untuk mengisi waktu luang ya. Karena ada nilai kebersamaan yang terasa kuat di dalamnya. Anak-anak ini tak merasa belajar bekerja sama, kemudian juga pasti juga belajar selain memberi kode, menyusun strategi, hingga belajar percaya dengan tim sendiri. Bahkan sederet dari permainan sederhana ini juga tumbuh rasa tanggung jawab dan kepemimpinan loh. Siapa yang jaga di depan, siapa yang bertahan di tengah, ini semua punya peran masing-masing. Tentu di tengah banyak permainan digital saat ini, Gobak Soder jadi pengingat kalau kebahagiaan dahulu ternyata bisa hadir loh dari hal-hal yang sederhana. Tak perlu alat mahal, tak perlu layar, saudara, tak perlu bayar juga. Cukup tanah lapang, garis permainan, dan teman-teman yang siap nih untuk bermain bersama. Karena dari sini ya bisa lahir interaksi, kebersamaan, dan juga cerita yang memang tidak mudah untuk kita lupakan. Nilai inilah yang sampai sekarang rasanya tetap penting nih untuk dijaga. Ya kita berharap ya saudara, permainan tradisional Gobak Soder ini ada lagi lah yang mempermainkannya dan tidak hilang begitu saja ditelan dengan zaman. Karena memang selain menyenangkan, permainan ini juga bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak sekarang kan memang fokusnya mainnya Mobile Legend, Free Fire, atau main Roblox lah ya, main yang berkaitan dengan gadget atau handphone ya, tidak ada lagi yang bermain di luar lapangan. Bahkan layang-layang pun juga sudah jarang ya saudara berempat yang bermain. Jadi kita harapkan bersama supaya anak-anak ini tidak begitu saja buta dan juga abai terhadap permainan tradisional yang masa saya tuh masih ada sekali. Main yeye, main karet, main lompat-lompat ya, ataupun juga gasing lah, layang-layang itu selalu ada musimnya di setiap tahunnya dan ditunggu-tunggu nih oleh anak-anak muda. Itu pun juga harapan kita sebagai generasi penerus supaya tidak begitu saja hilang oleh anak-anak yang baru berusia SD ataupun juga SMP dan mereka sampai beralih pula ke permainan digital. Tentunya dengan apa? Dengan bantuan kita sebagai orang yang pernah mewarisi permainan ini untuk sama-sama kita ajak anak-anak muda. Karena di Jakarta ya, dari Pro 4 ada loh yang kembali menghidupkan permainan tradisional main karet itu. Yang menghidupkan siapa? Bukan anak-anak, tapi usia-usia Gen Z tahun 2000-an. Mereka malam-malam hari main dengan bahkan tak kenal dengan kawan main sebelahnya, tapi ikut-ikut saja untuk seru-seruan melepas penat dan kembali menganggap permainan tradisional dan membuktikan kalau handphone itu nggak selalu membuat kita senang dengan permainan yang diisi di dalamnya. Karena di dalam itu tidak ada interaksi, tidak ada kerjasama, tidak ada melatih tanggung jawab dan kepemimpinan pastinya. Nah, kalau dengan seperti ini saja yang bisa kita ikuti, ini maka cara nggak langsung kebersamaan itu akan tercipta dan terasa indah di Kepulauan Riau terutama.

0: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
0: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
1: Ah, habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
0: Kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat, ini sudah di penghujung masa pada acara Segentong Ada Petang bersama dengan Salwa Alia. Itunya artinya Salwa masih beruntur dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Happy Sabtu, selamat bermalam minggu, selamat jalan-jalan. Alhamdulillah malam hari ini jalanan penuh ya. Pastinya utamakan keselamatannya, saudara perempat. Jangan motong-motong, jangan ngebut-ngebut kalau memang tak payahlah, itu tak penting ya. Yang penting utamakan keselamatan kita, karena orang di rumah pasti sudah menunggu kepulangan kita. Dan juga happy weekend untuk Anda di mana saja berada. Terima kasih yang sudah setia mendengarkan Perempat Tanjung Pinang bersama dengan Salwa Aulia. Selepas ini akan ada Bang Ardi yang temankan saudara di Segentang Lada Malang. Nanti silahkan bergabung, dan juga jangan lupa untuk gabung di line interaktif kita ya pada acara Langgam Serumpun Melayu. Untuk Anda di mana saja berada, jangan lupa jaga kesehatan selagi masih ada waktu untuk istirahat ya, dan juga menikmati hari libur, silakan nikmati sepuas mungkin. Dan juga pastinya terus pantengin Perempat Tanjung Pinang yang selalu menghadirkan informasi-informasi menarik yang selalu menemani Anda di kala kesepian. Temankan saya kali ya di kala kesepian di studio seorang-seorang, kan saling menemani lah kita. Baik, saya mesti pamit dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita hadirkan lagu terakhir, Kicau, Kicau, Kicau Mania dari Indar Boy Gang.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bang, hari dah petang ni. Baru balik lagi?
1: Ya, ya. Dah lama tiba kat sini ya?
0: Bau aja sampai.
1: Sekejap lagi lah Bang balik ya. Tanggung ni. Lagi pula, air tengah surut ni. Senanglah nak siapkan dempulan sampan ayah ni.
0: Wang, Wang. Sampai bila awak nak macam ni?
1: Macam ni macam mana pula maksud ayah ni? Sekejap lagi ya Wang balik.
0: Bukan tu maksud ayah, Wang.
1: Habis tu, apa pula yang ayah nak maksudkan ni?
0: Gini, Wang. Apa kau tak malu atas cemoohan orang-orang kat kampung kita ni?
1: Ya, malu tu hanya untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Sedangkan Awang saat ni tak melakukan kesalahan. Ini hanya sementara ya. Percayalah, kembalinya Awang ke kampung ni untuk melanjutkan keinginan Awang yang sempat tertunda.
0: Ayah kesian dengan kau, Wang. Dah masuk 46 ni, orang kat kampung hanya menjadikan kau bahan bualannya.
1: Ayah, Awang tak pernah ambil peduli dengan hal macam tu. Sebab Awang akan buat orang-orang tu yang memberi ucapan selamat kepada Awang apabila suatu hari nanti Awang berhasil mendapatkan apa yang Awang inginkan.
0: Apa kau tak sedih, Wang, dengan keadaan seperti ini? Dulu, masa sampan ayah lagi elok, hari-hari siang malam kau menambang sampan, mengantar orang-orang kampung kita ke penyeberangan. Sekarang, sampan ayah lagi bocor macam ni, hari-hari pula kau mendempulnya.
1: Ayah, memanglah ini yang mesti Awang lakukan. Ayah tahu tak, dulu masa Awang kat ibu kota, Awang pernah rindu nak menambang tau. Rindu nak hantar orang-orang ke penyeberangan.
0: Hei Awang, Awang, ada-ada aja kau ni.
1: Eh, ayah tak percaya ke? Betul ya, Awang tak bohong.
0: Ya, terserang kau lah, Awang. Ah, ni ada mak kau bawakan kernas. Cubalah rasa.
1: Sedap betul kernas buatan mak ni ya. Inilah yang Awang rindukan kalau nak kembali ke rumah ni. Asal ada sagu, mak pasti buatkan kernas. Dicecah pakai sambal, bertambah pula sedapnya rasa.
0: Makanlah apa yang mak kau bawakan tu. Ayah nak bersihkan dia dulu ya.
1: Ya. Ayah malu ke dengan baliknya Awang ke sini?
0: Tak jugalah, Wang. Ayah hanya kesian dengan keadaan kau saat ini. Keinginan engkau tertunda sebab kurangnya keuangan kita. Apalagi sampan ayah ni rusak. Tak ada pemasukan untuk kita.
1: Kalau malu dengan orang kat kampung ni, tidaklah ya. Kalau malu dengan ayah dan mak, tentulah. Awang malu sebab balik ke sini hanya membuat mak dan ayah malu.
0: Eh, ayah dan mak engkau ni tak malulah. Engkau dapat kuliah di luar kota pun sebab kerja keras engkau. Dan ayah bangga dengan semangat anak ayah ni. Yang penting, sekarang kau tetap semangat bekerja. Dan nanti akan melanjutkan kuliah engkau yang terputus tu, ya?
1: Iya, ya. Awang janji akan buat mak dan ayah bangga punya anak macam Awang. Oh, iya, ya. Manja tu macam mana usaha yang dijalankan sekarang?
0: Kalau ayah tengok, semangat dan tekun dia menjalankan usaha itu. Hanya saja memang belum ada nampak hasilnya.
1: Biasalah ya. Usaha itu kan baru dia jalani. Dan memanglah kalau kat kampung agak susah untuk mengembangkannya. Sebab orang kampung merasa tak ada faedah yang berarti memiliki barang-barang macam tu.
0: Tak apalah. Ini juga untuk melatih ketekunan adik engkau tu, Bang. Yang penting kita mau berusaha.
1: Betul lah ya. Nanti Awang akan beri dia masukan untuk pengembangan usaha yang dia jalankan saat ini.
0: Buat sajalah mana yang terbaik untuk dia. Ayah yakin Awang dapat menjadi abang yang dia contoh kebaikannya.
1: Ah, ayah pandai ne cakap cantik. Ini juga karena mengikuti perilaku ayah dan mak. Ibarat pepatah, buah tak jauh jatuh dari pohonnya.
0: Eh Wang, nampaknya matahari dah di bawah laut nih. Tak lama lagi terbenam. Jumlah balik. Kalau mak kau tu cari-cari pula.
1: Ha, iyalah ya. Awang kemas-kemas barang ni dulu ya.

0: Alah, mati pula lampu ni.
1: Tentulah mati. Dah jam berapa ni?
0: Eh, dah jam 12 ke bang?
1: Ya. Belum siap lagi ke manja kerjakan tu?
0: Sikit lagi ni bang. Tapi, ni ha, susah nak lekatkan ni ha.
1: Lekatkan apa tu? Mari abang bantu.
0: Ini bang, kulit gonggong ni, manja kan nak buat bunga dari kulit gonggong ni.
1: Eh, bagus dia manja tu. Tapi ni dah malam, lampu pun dah padam. Sambung besok aja ya.
0: Eh, abang ni, sikit lagi ni ha. Abang ni, bantu pun tak sampai siap.
1: Yelah. Manja betul adik abang ni. Sesuai kan nama yang mak beri.
0: Eh, pandai aja abang cakap macam gitu ya.
1: Esok manja tak sekolah ke? Esok kan tak tanggal merah.
0: Memanglah besok tu tak tanggal merah bang. Tapi besok tu murid kelas 3 ujian nasional bang. Jadi kami yang kelas 1 dan kelas 2 ni cutilah. Makanya malam ni bolehlah tahan mata. Berjaga nak siapkan bunga gonggong ni.
1: Oh macam tu. Tapi jangan biasakan berjaga sampai malam ni. Tak baik buat kesihatan. Oh iya, dari mana manja dapat kulit gonggong ni? Rasa-rasa dalam pekan ni di rumah kita tak ada yang makan gonggong pun.
0: Memang pun tak ada bang. Kulit gonggong ni manja dapat dari gerai makan kat kampung sebelah tu. Gerai tu kan jual makanan laut. Jadi kulit gonggong ni manja ambil kat situ lah.
1: Bagus pula bunga ni dah jadi eh. Manja mesti lebih giat lagi dan tak boleh putus asa. Semangat berusaha dan doa akan memberi hasil yang baik untuk kita.
0: Iya bang, makasih ya. Abang selalu semangatkan manja. Makasih juga, malam ni abang dah bantu manja. Ha, jomlah kita berehat.
1: Jom.

0: Orang kode lewat. Kira kan balik ke kampung nih, dapatlah mengarungi laut besar. Rupanya balik macam dulu juga. Dempul sampan bocor.
1: Ini hanya salah satu ujian dalam perjalanan hidup Bang Ujang. Tak masalah.
0: Macam mana pula tak masalah? Sedangkan orang sekampung dah jadikan engkau bahan bualannya.
1: Sama sekali itu bukan hal yang merugikan saya dan keluarga. Selama ini saya tak mengusi orang. Mak dan ayah saya juga tak malu dengan apa yang berlaku pada saya saat ini.
0: Hei, Wang. Orang kat kampung ni dah tahu kalau keluarga engkau tu keluarga yang terlalu banyak mimpi. Tak sadar pada diri.
1: Yang terpenting, kami tak mengusi orang, Bang. Dan saya tak buat malu keluarga saya. Tak macam Bang Bujang.
0: Apa maksud kau cakap gitu?
1: Tak ada maksud, Bang. Hanya saya cakapnya sebetulnya. Bukannya selama ni orang kampung juga tahu apa aib yang sudah Abang tumpahkan pada keluarga Abang sebagai keluarga yang terpandang.
0: Wang, engkau jangan ikut campur urusan aku, eh?
1: Aku tak akan mengusik tepi kain orang kalau engkau tak mengusik tepi kain aku.
0: Wah, bukan main bijak lagi anak kota ni berbahasa.
1: Hidup ni jangan terlalu mencari salah orang sampai lupa salah sendiri. Ibarat gurindam 12. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka.
2: Abang!
3: Iya, ya.
2: Ngapakah tempat bujang tu, Wang? Kirakan dah sampai laut.
1: Biasalah, ya. Bujang tu yang mengusik kita.
2: Jangan dilayan sangat dia tu. Engkau kan tahu dia macam mana.
1: Bukannya melayan dia, ya. Tapi orang macam dia tu mesti dikasih pelajaran.
2: Jangan bergaduh dengan orang sekampung, Wang. Apa kata orang nanti? Bukankah semestinya kalau sekampung tu bermakna dan macam saudara?
1: Semestinya begitu, ya. Tapi ayah tahu sendirilah dia tu macam mana.
2: Dahlah, Wang. Tak usah bualkan dia lagi lah. Mari bantu ayah turunkan sampan ni. Air pasang ni. Dapatlah kita dorong aja sampan ni.
1: Jadi, ya, sampan ayah ni dah tak bocor lagi. Apa ayah akan tetap lanjutkan menambang?
2: Tentulah, Wang. Kalau tak menambang, bekerja sebagai pengantar penumpang ke seberang, nak kerja apa lagi kita?
1: Maksud Awang tu, apa ayah akan menambang siang dan malam?
2: Emangnya kenapa?
1: Awang fikir, macam mana kalau kita berdua yang nambang, ya? Biar Awang nambang dari malam, ayah siang sampai petang. Kalau ayah nambang sampai malam, kasihan Awang pada ayah.
2: Mana baiknya aja pada Awang. Selagi Awang senang dengan apa yang Awang lakukan, ayah akan mendukung. Asalkan ada faedahnya.

0: Tak tahan aku. Hari-hari dia cakapkan orang.
1: Apa mak ni? Asyik nak marah aja.
0: Kemarin-kemarin sampai dapat kak dengan aku dengan orang bualkan abang kau. Ha, sekarang ni pula ayah engkau yang jadi bualan orang sekampung.
1: Biasalah mak. Untuk apa bualan orang macam tu jadikan beban? Kita kan tak mengusik orang.
0: Tapi mak ni dah tak tahan manja dengan cakap orang tu.
1: Mak malu ke dengan apa yang berlaku pada abang? Mak malu juga dengan apa yang ayah lakukan sekarang ni?
0: Kalau saja apa yang abang dan ayah kau lakukan tu tak jadi bualan orang, takkanlah mak malu macam ni.
1: Mak, semestinya mak tu bersyukur. Ayah dan abang masih lagi diberikan kesihatan untuk tetap bekerja, mencari nafkah untuk kita. Tak sepatutnya mak cakap macam tu.
0: Manja, engkau ni masih budak kecil lagi. Engkau belum reti kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga.
1: Iya mak, memang manja ni masih budak kecil lagi. Tapi tak elok, mak yang dewasa, mak pula cakap macam tu. Kasian ayah, kasian abang mak.
0: Mak cuma berharap ayah kau tu tak jadi bekerja mencari barang-barang bekas kat laut tu, kau faham tak?
1: Mak, ayah tu bukan cari barang-barang bekas kat laut. Ayah tu bersihkan laut aja. Kan banyak sampah-sampah orang buang kat laut tu, mak.
0: Alah, tak ada beda lah manja. Mak malu orang-orang kat kampung ni cakap kalau ayah engkau tu sekarang jadi pemulung. Ah, ha, kau tahu, pemulung, faham kan kau? Padahal belum lagi sejuk telinga mak engkau ni setelah bualan orang kampung tentang abang kau yang terputus kuliahnya tu.
1: Mak, ayah tetap nafkahi kita dengan menambang, mengantar orang-orang ke seberangan dengan pompongnya. Sedangkan abang, manja tahu, abang akan melanjutkan kuliahnya. Dan ini hanya sementara, mak. Mak kena sabar dengan apa yang berlaku pada keluarga kita saat ni.
0: Nak sampai bila, manja, mak engkau ni bersabar macam ni, ha? Mak dah tak tahan. Seandainya abang kau tu nak menikah dengan anak Haji Udin, ha, mak yakin hidup kita ni tak macam sekarang ni.
1: Mak, mak kan tahu apa alasan abang tak nak menikah dengan anak Haji Udin tu. Abang tak nak kalau pada akhirnya keluarga kita pun jadi bualan orang sebab nikah dengan orang kerana hartanya.
0: Tapi sama saja, sekarang ni kan kita dah jadi bualan orang sekampung juga. Abang kau putus kuliah, bapa engkau, ayah engkau tu dah jadi pemulung.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, ayah dah balik? Abang mana ya?
2: Biasalah, kalau petang sampai malam, gantian. Abang pula yang nambang. Eh, manja aja ke yang jawab salam ayah? Mak kenapa tu? Masam aja muka.
1: Biasalah mak tu ya. Dengar sangat cakap orang.
2: Eh, baguslah tu. Kalau dengar cakap orang, boleh jadi pengajaran buat kita.
1: Tapi ya, kalau cakap tak betul, apa yang mesti jadi pelajaran untuk kita? Terkadang, tak semua perkataan orang tu mesti kita ikuti. Diri kitalah yang mengatur hidup kita. Sebab orang lain tu tak akan bertanggungjawab atas apa yang berlaku pada kita kalau kita terlalu dengarkan sangat cakap orang tu.
2: Eh, bijaknya anak ayah yang manja ni. Tapi apa maksud manja cakap itu?
1: Mak tu ya, sebenarnya malu. Kata orang, sekarang ayah jadi pemulung.
2: Hah? Siapa kata ayah jadi pemulung?
0: Apa namanya kalau bukan pemulung? Abang tiap petang pungut-pungut sampah kat laut tu. Abang pun nak ajarkan anak kita yang gagal kuliah tu jadi pemulung juga.
2: Zah, abang tidak memulung. Abang hanya bersihkan laut tempat ayah bekerja. Sayang abang tengok laut kita kotor karena banyak yang buang sampah ke laut. Sama sekali abang tidak mulung, Zah. Kenapa Zah cakap macam itu?
0: Zah dah tak tahan, bang, dengan bualan orang kat kampung ni tentang keluarga kita. Abang faham tak kenapa Zah macam ni?
2: Sudahlah, Zah. Untuk apa kita pedulikan cakap orang tu kalau nyatanya kita tidak seperti yang orang cakapan tu?
1: Betul kata ayah tu, mak. Mak sudahlah, jangan marahkan ayah terus. Ayah kan masih kasih kita rezeki yang halal.
2: InsyaAllah manja, selagi ayah mampu, ayah akan beri rezeki yang halal untuk keluarga kita. Ayah berharap dengan giatnya ayah membersihkan laut itu dapat menjadi contoh untuk lainnya, supaya tak lagi buang sampah ke laut. Tadi abang dengar Zah cakap ada anak kita yang gagal. Anak kita yang mana yang gagal tu, Zah? Apa maksud Zah?
0: Habis? Kau bukan gagal, apa namanya?
2: Zah, Awang dan Manja ni anak-anak kita. Tentu kita tahu macam mana sikap dan sifat mereka. Kalau Zah faham akan semua ni, tak akan Zah cakap kalau Awang tu gagal.
0: Jadi, abang cakap Zah yang tak reti dengan semua ni? Apalagi yang Zah tak reti, bang? Dah jelas semua ini kalau dia gagal kuliah.
2: Zah, Awang tu hanya cuti sementara kuliahnya. Dia akan melanjutkannya lagi kalau sudah terkumpul duitnya. Abang yakin Awang tu dapat menyelesaikan masalah ini.
0: Itulah, dah tahu kita tak ada duit, dia paksa juga anak kita nak jadi pelaut. Kalau saja si Awang tu nak nikah dengan anak Ajudin, mungkin hidup kita tak macam ni, bang.
2: Macam ni macam mana, Zah? Apakah sekarang ini hidup kita melarat sangat, kah? Zah hanya kurang bersyukur aja.
0: Ha, abang ni lah selalu betul dengan jawaban abang.
2: Bukan gitu, Zah. Tapi memang nyatanya gitu. Zah tahu kan kenapa Awang tak nikah dengan anak Ajudin? Sebab anak Ajudin tu sudah dibinati oleh Bujang. Kalau Awang paksakan juga untuk menuruti kehendak Ajudin, tak baik jadinya. Dan sampai sekarang pun Bujang dan Awang tak lagi menjadi kawan.

0: Apa betul yang dikatakan orang? Kalau aku hanya berhayal nak jadi pelaut di laut yang besar. Nyatanya aku paksakan dan begini ke akhirnya. Aku kembali ke kampung dan menjadi penerus ayah. Ya Allah, apakah harus begini jalannya?
1: Awang, tak boleh berputus asa macam tu.
0: Eh, ayah, sejak bila pula ada kat sini?
1: Baru aja tiba, Wang. Ayah tak suka awang berfikir macam tu. Ayah dan mak engkau masih memberi doa dan restu untuk awang melanjutkan cita-cita.
0: Tapi kenapa sulit macam gini ya?
1: Ini tidak sulit, Wang. Kita hanya perlu bersabar. Allah nak tahu seberapa kuat usaha awang nak neruskan cita-cita dan seberapa yakin awang nak bahagikan mak dan ayah.
0: Maafkan awang ya. Sampai saat ni awang belum dapat banggakan mak dan ayah. Dan malah macam gini jadinya.
1: Awang tak salah. Tak perlu minta maaf. Ayah dan mak dah bangga punya anak macam awang dan manja.
0: Oh iya ya. Tadi awang jumpa Pak Kades. Katanya kampung kita masuk menjadi salah satu kampung yang lautnya terjaga.
1: Eh, betul ke?
0: Betul ya. Ini juga ada undangan untuk ayah.
1: Undangan apa nih, Wang?
0: Ini ya. Jadi, petang besok tuh di kantor desa ada acara penyerahan penghargaan untuk laut terbersih antar desa sekabupaten di daerah kita nih. Dan kita dapat undangannya.
1: Oh, baguslah acara macam tu. Boleh jadi motivasi bagi warga supaya tetap jaga laut kita.
0: Betul tu ya. Tadi Pak Kades juga bilang acara tu juga dihadiri Pak Bupati.
1: Kalaulah macam tu, berarti besar acaranya tu ya, Wang. Tapi kenapa macamnya senyap-senyap aja, Wang?
0: Senyap-senyap macam mana maksud ayah ni?
1: Bupati yang nak datang ke kampung kita ni. Tapi di kampung kita ni macam tak ada acara aja. Macam tak ada penyambutan tamu.
0: Kalau itu awang tak tahulah ya. Dah macam tak biasa ya. Biasanya kalau ada acara kat kampung ni, kita selalu dilibatkan. Tapi yang ini tak pula.
1: Iyalah, Wang. Tapi tak apalah. Asalkan kita dapat hadir di acara tu, juga sudah suatu kehormatan untuk kita. Jangan sampai kita tak pergi.
0: Baik ya. Kalau macam tu, awang pergi nambang dulu ya.

0: Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada bapak, Awang dan keluarga, kerana bapak sudah menjadi contoh untuk keluarga di desa ni supaya tak buang sampah di laut.
1: Saya yang semestinya berterima kasih pada Pak Kades dan warga sebab memberikan penghargaan ini pada saya.
0: Hai Pak, desa kita kan dapat penghargaan sebagai desa dengan laut terbersih sekabupaten ini berkat usaha yang bapak lakukan selama ini. Saya sangat memperhatikan warga-warga saya seperti halnya yang bapak dan Awang lakukan, bekerja di laut dan menjaga laut dengan memungut sampah-sampah di laut. Walaupun banyak warga yang berkata tak baik tentang bapak dan keluarga.
1: Pak Kades, apa yang saya lakukan tidak mengharap dia. Sebab saya tinggal dan mencari rezeki di laut. Sudah semestinya lah saya menjaga laut.
0: Ya, ya. Jadi gini ya Pak, karena bapak dan keluarga menjadi contoh untuk warga lainnya, saya mau membeli semua kerajinan yang anak bapak buat. Saya tengok kerajinan-kerajinan yang manja buat berbahan dasar hewan laut bagus untuk dipajang di kantor desa. Selain itu, ada juga bonus untuk bapak dan keluarga berupa wang tunai yang boleh bapak gunakan untuk apa saja. Wang tunai tersebut merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten.
1: Saya sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Semoga kedepannya desa kita semakin berkembang.

0: Mak, Awang rindukan Mak dan Ayah.
1: Mak juga rindukan kau, Awang.
0: Mak dan Ayah berdua aja. Manja tak ikut ke?
1: Manja nak ujian semester, jadi dia tak boleh ikut, Wang. Oh ya, Wang, selamat ya nak. Engkau dah diwisuda. Akhirnya apa yang kau cita-citakan terkabul juga nak.
0: InsyaAllah Mak, ini juga berkat doa Mak dan Ayah. Ayah mau memberikan Awang duit dari penghargaan yang diberikan Kades untuk Awang melanjutkan kuliah. Dan seperti inilah akhirnya Mak. Hasil rapor dan nilai terbaik adalah hadiah untuk Mak. Dan pengkalungan Samir oleh Ayah adalah hadiah untuk Ayah.

Keragaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini, di hari Sabtu 30 Mei 2026, di penghujung masa di bulan Mei, ya, tentunya kita apa namanya, tak terasa juga hari demi hari berlalu, jam terus, waktu terus berputar. Banyak kejadian peristiwa yang sudah pun terjadi, tentunya menjadi pengalaman dan pengajaran bagi kita semuanya lah, ya. Baik itu suka maupun duka, kita ambil dari pada makna sebalik kejadian tersebut. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, sekarang tiba pada masa kita di acara Segantang Lada Malam. Tentunya juga pada malam hari ini sudah pun kita dengarkan drama legenda, ya. Dan tiba sekarang, tiba di acara Pelangi Nusantara pada malam minggu ini, di hari Sabtu. Tentunya ada kongkoan Betawi semacam biasanya. Tak lain tak bukan, kita berbual-bual mengenal adat tradisi Betawi yang boleh sama kita ketahui juga. Tapi sebelum itu, kita sudah pun dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk Ayah di Laut Kecil, Aku di Laut Besar. Itu dia. Mudah-mudahan dari drama legenda kita boleh ambil daripada kisahnya tu tadi, kan, pengajaran pengalamannya. Ternyata ini dekat dengan kehidupan kita, seperti itu, ya. Boleh kita ambil daripada kisahnya tu tadi. Sekarang di acara Pelangi Nusantara, kongkoan Betawi menanti dan menunggu juga nanti ada langgam serumpun Melayu. Buat orang tua-tua saya, orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga, baik orang di dalam Kepri maupun luar Kepri lah, saya cuba sapa semuanya, saya jemput masuk malam hari ini, ya. Tentunya juga baik yang saja baik orang tua saja, ya, orang tua-tua saya yang monitor maupun yang bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah berkahkan hidup kita semua. Allah mudahkan juga setiap langkah tangan kaki, setiap kaki melangkah tangan mengayun, ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, panjang kisah panjang bualnya, Ardi akan kembali selepas lagu-lagu berikut. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sebagai Pro 4, tentunya kalau kita bercakap pasal Betawi, memang luar biasa banyak budaya, banyak adat istiadat yang boleh kita ketahui ya. Kalau kita tengok ada tebus pintu, ada palang pintu, ada silatnya, bahasa yang unik, yang ibarat kata percampuran budaya, ada Tionghoa, ada Melayunya di situ ya. Sekarang kalau kita tengok-tengok sekarang adat Betawi, ibarat kata kalau kita pergi ke Jakarta lah ya, macam-macam model kalau kita boleh rasa. Makanan dia ada roti buaya juga ya. Memang kalau kita bicara adat budaya dari Sabang sampai Merauke, memang tak habis dicakap, tak habis dibual. Tetapi kalau ada orang tua-tua kita yang bergabung, orang tua-tua kita yang bersembang juga dengan kita bersama, berkongsi khabar, informasi, ini sedap. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita bercakap di, kadang-kadang di internet seperti ini, kadang-kadang di lapangan seperti ini. Ini butuh validitas daripada informasi kebudayaan ini, harus kita cari lebih jauh. Kita harus melakukan riset supaya lebih dalam lagi, supaya dalam pengenalan budaya kita tidak tersalah menyampaikan, tidak tersalah mengucapkan itu. Baik saudara perempat dimanapun saja berada, nampaknya selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tema pada malam ini kita akan membahas tentang tanaman hias yang membawa keberuntungan, Bang Abi. Masyarakat Betawi mempunyai satu keyakinan bahwasanya selain kita memelihara tanaman hias untuk memperindah, mempercantik ruangan atau rumah kita, di sisi lain juga masyarakat Betawi meyakini bahwa ada tanaman hias tertentu yang dapat menarik nilai keberuntungan rezeki begitu.
2: Oke, apanya tuh, Be?
1: Pertama, kalau yang Babe lihat itu yaitu sesuai dengan namanya tema keberuntungan, yaitu namanya pohon duit.
2: Pohon duit. Seperti apa bentuknya?
1: Pohon duit itu bentuknya jadi pohon duit itu istilah di sana ya. Nama pohonnya namanya pohon pacira. Dia bentuknya daunnya itu seperti daun akasia. Bedanya dia mempunyai tangkai daunnya itu panjang-panjang. Sebelum tangkai, sebelum ke daun. Nah, masyarakat Betawi mempercayai pohon pacira yang dibelit-belit, ditambang, ditambang di sini jadi ngompreng ya.
2: Dililit.
1: Mempunyai satu nilai bahwasanya lilitan akar pohon duit ini akan mengikat keberuntungan kita untuk senantiasa kita dapatkan, Bang Ardi. Pohon duit ini atau pacira ini bisa ditanam di dalam ruangan ataupun di luar ruangan.
2: Di Tanjung Pinang ada nggak ya, Bang?
1: Ada.
2: Pohon duit ini.
1: Pohon duit. Babe sudah pesen lewat online sampai ke Tanjung Pinang.
2: Sudah ditanam ya?
1: Sudah ditanam. Sudah 3 tahun saya Babe nanamnya. Sekarang tubuhnya udah segini. Dari cuman mungkin 15 cm. Sekarang sudah 70
2: cm.
1: Ya sudah 3 tahun lah. Itulah. Jadi suasana di kampung halaman dengan histori yang membawa keberuntungan. Semoga keberuntungan itu dapat kita dapatkan di kota Tanjung Pinang. Makanya Babe tanam di sini.
2: Masya Allah. Jangan lupa Babe tanam di depan halaman ya.
1: Boleh.
0: Pelangi Nusantara, Perempat Era di Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
3: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
2: Betul. Ah, dengar ke nih. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Sri Mesing. Lagu pecahannya, joget hitam manis.
4: Ah, cocok itu bang.
2: Mainkan.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Buat sedara Pro 4 yang ingin bergabung, tentunya di talian telefon boleh, di talian WhatsApp pun boleh juga. Tentunya pada malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu, tidaklah Ardi seorang diri. Di malam minggu tentulah mencari ibarat kata laju perahu sudah pun laju. Tegak jauh namanya pancang. Hari Sabtu malam minggu tentu ada kawan berbincang. Ibarat kata, kalaulah kata apa namanya, kalaulah ada batang, kalaulah tegak namanya pancang, sampan juga tegak, sampan juga tambatkan tali, sudah ada kawan berbincang, sudah bernama Pak Ngah Doni. Assalamualaikum Pak Ngah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia. Apa khabar, apa buat?
1: Hai, biasalah. Menong je kita malam minggu.
0: Apa buat pula? Kan ibarat kata dari teluk pergi ke tanjung. Air sungai pergi, air pasang bawa ke hilir. Dah. Saya tengok dari tadi duduk termenung. Kalau boleh tahu apa yang awak fikir?
1: Biasalah kata orang. Kalau kata air hujan tiada terbendung.
0: Ya. Yeah.
1: Batang pinang dikerat-kerat.
0: Ini
1: menong bukan sembarang menong.
0: Ya.
1: Kata orang menong makrifat.
0: Oh, menong makrifat. Masya Allah. Kirakan saya tadi bukan tanjung sembarang tanjung.
1: Ya.
0: Tempat sampan cuba berlabuh. Bukan tenong sembarang tenon. Kusangka orang menenong pada yang jauh.
1: Betul lah. Bercakap masalah jauh tu memang jauh.
0: Oh, ya.
1: Tinggi-tinggi. Apa tinggi-tinggi pokok pauh? Kata orang kan. Dijolok orang di waktu petang.
0: Baik.
1: Memang nampak makwa tu jauh.
0: Apa sebab?
1: Dia malam minggu ni dia kejang.
0: Ibarat kata batang kayu sudah dikebat. Susun rapat tepian paya. Tanjung Pinang sedarat. Tanjung antara Kijang dengan Tanjung Pinang nampak sedarat. Mengapa awak tak kunjung ke sana?
1: Bukan apa tuan hamba, harum sungguh bunga kenanga. Apa kalau harum sungguh bunga kenanga?
0: Baik.
1: Orang buka memukul beduk. Kenapa saya tak ke sana? Maklumlah kalau malam ni sejuk.
0: Gitu pula kadang.
1: Jadi malas nak pergi tuan
0: hamba. Biarlah
1: saya neman tuan hamba.
0: Bila batang bernama si batang ijuk, kata orang, buah didahan hendak direnggut. Bila badan terasa terasa sejuk, luar dalam terasa kesut. Itu dia. Pak Ngah.
1: Ya.
0: Ibarat kata Pak Ngah. Asyik kakap dengannya kakap. Ikan tamban ikan selangat. Asyik bercakap dengan bercakap. Apa khabar awak, sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Ini ya, penting. Sihat Bang Ayah?
1: Sihat.
0: Zahir batin lah sihat.
1: Zahir batin. Sihat atas bawah pun sihat.
0: Atas bawah atas pun sihat. Baik, nampak-nampaknya Pak Ngah. Malam hari ini ibarat kata kalau tengok daripada Jalan Jeneral Ahmad Yani ni, ku semangat ramai.
1: Betul.
0: Orang berjalan tak?
1: Ramai.
0: Orang pergi ke tepi laut biasanya pula. Ibarat kata ranting di dahan sudah sudah berpaut. Batang berduri, batangnya nibung. Ramai orang di tepi laut. Kita berdua kandas di atas busung.
1: Biasalah tuan hamba. Kata orang nimba air tepi perigi.
0: Baik saya.
1: Tali pula hendak dipaut.
0: Betul.
1: Bukan kita tu tak nak pergi.
0: Apa sebab?
1: Sebab rumah kita pun dah tepi laut.
0: Sesekali kita orang laut main ke darat.
1: Betul.
0: Pak Ngah. Biasanya Pak Ngah kalau ada seruas tebu. Sudah Pak Ngah? Apa namanya, hari subuh pergi menurut. Biasanya orang sudah bermalam minggu. Ramai orang berkasih-kasih. Malam hari ni pantun berkasih lah kisahnya ni.
1: Yalah tuan hamba.
0: Saya.
1: Kata orang mari apa kalau hendak menanam selasih.
0: Ya. Yeah.
1: Segak raja memakai tanjak.
0: Elawa.
1: Ha, boleh kita ni berkasih-kasih.
0: Yeah.
1: Tapi jangan sampai terlajak.
0: Oh, ha, gitu lah. Pula.
1: Boleh.
0: Boleh berkasih tak? Ha. Jangan sampai terlajak. Ha, ikan sampai bernama si ikan todak. Ah, bawa orang sampai ke hulu. Kalau berkasih tak boleh terlajak. Macam mana kisah orang dulu?
1: Kalau bertanya tuan hamba.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau sedap sungguh si kuih bolu.
0: Baik saya.
1: Dibawa dibuat orang lewat tu senja.
0: Betul.
1: Kalau ditanya cinta orang dulu.
0: Elok
1: kita tanya dengan orang tua-tua.
0: Oh, kalau dulu orang pergi jaring selangat. Hari pagi bukalah tingkap. Kalau dulu pakai surat, sekarang juga pakai WhatsApp.
1: Lebih kurang je tuan.
0: Lebih kurang aja.
1: Cuma kata orang cinta dulu malu-malu.
0: Malu-malu kalau sekarang.
1: Kalau sekarang terang-terang nampak
0: ni. Ini pula Pak Ngah.
1: Hai.
0: Ibarat kata Pak Ngah, kita ni pandai-pandai bertanam selasih Pak Ngah. Tentulah tak kata orang kalau lah sudah bertanam selasih. Apa namanya, rupa rebah nampaknya ranting. Kita ni biar pandai berkasih-kasih. Kalau berkasih sampailah bersanding. Betul Pak Ngah ya. Tapi hari ni nampaknya Pak Ngah. Ibarat kata kalau rindang pokok keranji Pak Ngah. Kuntum bunga sudah merekah. Kita ni nampak di bulan haji. Ramai orang naik pelamin sudah menikah. Itu dia.
1: Ya, hamba kalau kata, hai, kalau kayu hendak ditarah.
0: Betul.
1: Abuk dibuang di pokok salak.
0: Itu balik.
1: Ramai habis raya haji ni orang menikah.
0: Betul.
1: Kita ni berdua entah bila pula.
0: Oh, itulah. Ibarat kata puas-puas orang puas-puas orang membeli kain. Lah. Kita hanya pandai melipat, kata orang itu kan. Orang beli kain, kita yang melipat ni. Alah. Puas-puas orang naik pelamin, kita hanya menjalankan adat. Pemantun lah kisahnya tu tadi kan. Baik.
1: Memang seronok, kata
0: orang. Seronok. Yelah, kalau macam tu kan. Pak Ngah. Nampak-nampaknya malam hari ni, Pak Ngah.
1: Kenapa tu?
0: Apa kisahnya Pak Ngah? Asyik kakap dengannya kakap Pak Ngah.
1: Pancing
0: juga sudah bertuntun. Ibarat kata kalau lah cakap dengannya cakap dari tadi ramai penelpon. Kita boleh sambut dulu tak?
1: Sambut dulu tuan hamba.
0: Sambut ya. Assalamualaikum. Ada siapa kiranya di talian WhatsApp? Kita cuba sambut terlebih dahulu. Hello?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ini Mak Long.
0: Mak Long. Mak Long dia yang kagak.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah khabar baik.
1: Inilah kami baik. Alhamdulillah.
2: Mantaplah tu.
0: Itu pula kadang. Mak Long, pantun Mak Long ada.
1: Pantun Mak Long sikit.
2: Itu ya.
0: Boleh kalau ada Mak Long. Apa tu Mak Long?
2: Grogi.
0: Ha?
1: Belum.
0: Janganlah grogi, bawa slow bersantai je.
2: Tanya nyantai je mesti.
0: Tanam
2: selah.
0: Ya saya.
2: Ini saya yang sekali maju. Memang begitu.
0: Oh, itu pula kadang ya. Orang orang berkasih memang begitu don. Sekali sayang, sekali benci. Ibarat kata kalau ada suasa, ada besi. Apa namanya, dengan ketiga emas tembaga. Kalau sekali sayang, sekali benci, jangan sampai berlama-lama. Itu dia Mak Long.
2: Pula ya.
0: Ya Mak Long.
2: Lagi boleh?
0: Lagu apa Mak Long?
2: lagu dia Cinta Sekarang.
0: Cinta dulu, dulu.
1: Kena tau,
0: tu
1: yang
0: kena.
1: Kita bahas tadi.
0: Boleh. Cinta dulu, dulu ya.
1: Cinta malu, malu.
2: Ada lagi satu
0: boleh. Boleh, maklum.
2: Ikan beranak. Nak, nak digunakan.
0: Ya.
2: Anak orang dipinang ada duit.
0: Kau anak orang dipandang saja hendak dipinang tidak berduit. Itu dia lawa pantun dia. Ada lagi Mak Long?
2: Ya, terima kasih.
0: Ya, saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doni, tadi kata Mak Long tadi ibarat kata ikan selak, ikan ikan belanak panjang sehasta. Hendak disinggang tidak berkunyit. Anak orang dipanjang saja. Nak dipinang tidak berduit. Seksanya hidup tadi tu kan. Jadi kita cuba sambutlah. Tadi ada Mak Long dia. Ini pula kita cuba telik di belakang Mak Long ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Mak Nga.
3: Ya, di dah ngantuk.
0: Cepatnya pula ngantuk.
1: Cepat pula.
3: Ayalah, di dia gitulah. Di kadang cepat, kadang lama. Kadang cepat, kadang gitulah.
0: Gitulah. Kadang-kadang lah ya.
3: Pokoknya kadang-kadang kan kata Ayu Ting Ting pun. Kadang-kadang sesuatu sering terjadi di luar kemampuanku.
0: Mantap.
3: Gitulah.
0: Saya.
3: Sehat berdua, apa khabar tu yang mak ngah tu?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ya, alhamdulillah lah. Berdua hari ni milih.
0: Berdua hari ni tak seorang Ardi.
3: Tak sunyi Ardi.
0: Tak sunyi, tak sepi, ada kawan berbincang.
3: Iyalah. Mak Ngah pemuka dulu ya, Dik.
0: Boleh.
3: Ukir kayu mesti dipahat. Kayu cantik, kayu jati.
0: Saya.
3: Dulu apa, Dik? Dulu macam dulu apa ya, Dik? Dulu badan nampak tegap sehat. Sekarang tinggal duduk di atas kursi.
0: Siangnya pula.
3: Dah tua konon dia.
0: Yelah, tak apa.
3: Biasalah, Dik. Satu-satu dia nak diubahkan dia.
0: Tanda kita dah huzur.
3: Tanda-tanda je lah itu. Tanda-tanda.
0: Tanda-tanda.
3: Mula-mula. Macam-macam Mak Ngah nyanyi.
0: Ya, tak apa.
3: Lagi, Dik.
0: Lagi malah. Silakan.
3: Nak apa pula ya lagi?
0: Nak apa?
3: Burung merbah sih. Burung merbah di atas pokok. Gini, burung merebah di atas atas pokok. Buara singgah. Cuma tadi lamanya ni.
0: Lagulah dulu
3: burung
0: tak.
3: Burung merak singgah di atas pokok. Pokok bernama si pokok ara. Sudah tu dia apa lagi ni?
0: Biasa malah.
3: Jadi orang. Mana ni?
0: Macam mana Mak Ngah? Cuba atur
3: gini,
0: betul-betul. Di. Apa benda yang Mak Ngah nak sampaikan?
3: Gini disambung ya dia.
0: Saya sambung.
3: Burung merak hinggap di atas pokok. Pokok jati. Condong ke barat.
0: Habis tu.
3: Jatuh di.
0: Orang jauh ku tengok-tengok. Nak digapai.
3: Orang dekat. Apa tak buat.
0: Orang dekat
3: asal itu aja tadi.
0: Ya, gitulah.
3: Itulah Mak Ngah terang dia daripada nyambung. Banyak nak ada mata Mak Ngah ni lah tinggal berapa buat ni.
0: Lagu dulu kami carikan boleh?
3: Lagu lah di.
0: Lagu apa?
3: Lagu salam dulu. Salam ini je di. Salam.
0: Muhibah.
3: Salam apa? Dalam.
0: Salam terakhir.
3: Susah salam muhibah aja lah dia. Kita kan.
0: Salam muhibah tu
3: salam. Salam terakhir dari itu tu ya. Pokoknya muhibah lah.
0: Salam muhibah. Boleh.
3: Tak siapa dah.
0: Nanti kami putarkan ya.
3: Ya.
0: Ya, saya.
3: Udah tu di. Untuk apa memakai gini di? Untuk apa memakai batik? Untuk pergi di tempat yang ramai. Untuk apa berwajah cantik? Jika apa di?
0: Budi bahasa tidaklah pandai.
3: Gitulah. Mati emang dia kita. Sisih, salam tadi.
0: Ah, salam Angga.
3: Sisih betul lah. Salam buat Ardi berdua tu, semoga sihat selalu. Jadi ya, ya apa nama Mbak Doni ni? Itulah tadi Pak Ngah Doni pula. Tak apa ya, ya Pak Ngah.
1: Ya.
3: Banyak Mak Long Liah tadi juga. Mak Long Liah bin Tanau juga, Mak Yang Ucu. Buatnya Kak Dang Merdu, buatnya Mak Belian. Mak Ngaji Kolek juga ya di.
0: Ya,
3: saya. Kak Siti mana Mak di Tanah Merah di.
0: Baik.
3: Abang-abang, Bang Awang apa tu? Bang Awang Bujang yang apa tu? Buatnya Pak Umar, Bang Amzah Yusuf juga di. Buatnya orang kakak mewakili itu dia apa nama mak pak apa tu mak anda jadi
0: oh.
3: Mami semua jadi
0: ya,
3: terima kasih banyak jadi
0: sama-sama.
3: Assalamualaikum, ditunggu lagu.
0: Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedang perempat di mana pun saja berada, Don.
1: Yeah.
0: Tadi ada Mak Ngah Haida, kita pindah laluan terlebih dahulu di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ah,
1: siapa tu?
0: Siapa tu? Tebaklah kalau awak pandai menebak.
1: Siapa agaknya? Ah, tak tahu kami.
0: Ah.
4: Tumbuh serumpun bunga kenanga.
0: Ya. Yeah.
4: Tumbuhnya pula di tepi pagar. Assalamualaikum cucu-cucuku berdua. Apa khabar?
1: Ha, jawab bang. Nanya apa khabar bang?
0: Ah, awaklah jawab. Ha. Kalau duduk ujung pelantang, sampan belabuh Kuala Daik. Kalau ditanya apa khabar, kita berdua alhamdulillah khabar baik.
4: Amin.
0: Amin. Ni apa khabar?
4: Alhamdulillah baik juga.
0: Sehat juga.
4: Kemarin tadi malam tu Nek tak dapat masuk, habis paket.
0: Oh, habis paket. Suailah.
4: Nek berbual dengan Nek Bakis.
0: Oh. Maksudnya
4: Nek tak masuk.
0: Tak apa.
4: Ha, ni pantun ni dia.
0: Ha, pantun Nek, jangan tak pantun malam ni.
4: Apa? Si Yusuf pergi ke taman. Nak memetik bunga melati. Kalau hidup kita tak punya iman. Bagaikan rumah tanpa penghuni.
0: Ha, itu betul memang Nek.
4: Ha?
0: Betul memang.
4: Ya, betul lah.
0: Tahu.
4: Saya nak jawab ke?
0: Jawab Don.
1: Ha?
0: Awak jawab.
4: Aku terus kerja Doni. Ha, jawab.
0: Jawab ni Don.
1: Banyak zaman perkara zaman.
0: Ya.
1: Tak sama dengan dahulu kala.
0: Ya.
1: Banyak iman perkara iman. Rukun yang enam jangan dilupa.
0: Itu pula.
4: Ini satu lagi ya. Hari redup pergi menjala. Air keruh turun memukat. Selagi hidup, janganlah banyak buat dosa. Apa tak takut kalau mati, roh tak kenalkan jasad?
0: Ini bahaya.
1: Roh tak kenalkan jasad.
0: Kalau ya, roh.
1: Jawab tu bang, berat tu.
0: Oh, berat memang. tak sampai gaji kita, Don. Tak, hari ni kami nak barang sambut ni. Bahaya.
4: Apa pula bahaya?
0: Bahaya je, takut kami tersalah cakap. Maklumlah, dah umur seumur jagung. Darah tak berpinang.
4: Jangan gitu, Di. Jangan bilang mentang-mentang budak. Kadang-kadang ada juga orang tua ni tahu.
0: Taklah, kami ni buta kayu lah budak kami ni.
4: Yang bilang buta kayu tu, Nek. Dia tak bersekolah.
0: Kami pun tak, kami tak bersekolah juga. Menyukup penting kami penting bungkuk aja. Anak bawa.
4: Rendah diri sangat di.
0: Ya betul lah ni.
4: Rendah sangat kat kejap pula dengan orang.
0: Tak apalah, itulah kekat.
4: Sedih lah. Minta lagu lah ni.
0: Lagu apa ni?
4: Lagu apa ya ni?
0: Lagu apa malam ni?
1: Lagu apa?
4: Lagu ini aja lah di. Lagu Semanis Gula je di.
0: Semanis Gula. Boleh.
4: Lagu ni khusus untuk cucu nenek berdua tu ya.
0: Oh lah. Yelah ni. Terima kasih.
4: Untuk Ardi dengan Doni.
0: Ya.
4: Selamat malam. Tak bertugas. Sehat selalu. Panjang umur. Dimurahkan rezeki.
0: Amin. Ya Allah.
4: Luruskan segala usahanya nak ya.
0: Ya saya.
4: Untuk siapa tadi? Mak Aida ya?
0: Ya Mak Aida.
1: Ya Mak Aida.
4: Mak Aida untuk Maria, untuk Yang Ucu, untuk Nek Balkis, untuk Bang Awang, untuk Yusuf, untuk Bang Awang Janggut, untuk Amzah Yusuf, untuk Pak Umar, Pak Kumis, untuk siapa lagi? Mak Berlian, Abang Awe, untuk Dang-Dang ni tak dengar dia, sian lah.
0: Lemah
4: nak di?
0: Ha?
4: Lemah nak pun
0: ni? Macam mana gitulah kami hari-hari ni.
4: Macam belum makan aja.
0: Oh, biasalah. Lah makan kami ni.
4: Oh. Oh. Untuk penelpon sama sampai akhir je dia.
0: Ya, boleh.
4: Jangan lupa lagu Nek tu.
0: Ya, saya dah yang putarkan ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Don, Nek Wanda tadi Don. Kita bertolak lagi ke Karas tampaknya malam ni.
1: Balik lagi.
0: Ke Karas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ardi.
0: Ya, Ardi
3: dengan Doni ya.
0: Betul.
3: Yang kesiang kemarin kan?
0: Betul, Mak.
3: Ya, punya menemani Ardi lagi malam minggu ni dia Ardi.
0: Betul. Suntuk seorang, Mak.
3: Yalah, pantasan Ardi lemah. Orang malam minggu tepi pantai. Ya, Ardi. Tak apalah, Ardi.
0: Ya, Mak.
3: Dah tugas, kan? Malam minggu besok, Ardi mintalah pula Ardi yang kat pantai.
0: Takut kami ke pantai. Angin musim angin kuat ni. Sejuk badan.
3: Bukan pantai itu. Pantai tepi laut, Ardi. Mak lupa tadi.
0: Sejuk.
3: Yang ramai-ramai tepi laut tu, Ardi.
0: Tak boleh, Mak. Sejuk tepi laut.
3: Yalah, terserah Ardi lah kalau gitu. Kalau tak nak ramai-ramai tengok cewek-cewek.
0: Tak boleh, Mak. Bahaya tengok saja. Kalau nak tengok tu, nak bawa balik rasa.
3: Bawa balik dapat lah. Kenalan dulu. Pasti dapat.
0: Jangan. Kena marah mak orang ke lah.
3: Ya. Permisi dulu dengan mak orang.
0: Yaulah. Nanti kami cuba-cuba ni, Mak.
3: Apa susah. Yalah, Ardi.
0: Ya, saya. Mak,
3: minta lagu lah dulu, Ardi.
0: Lagu apa, Mak?
3: Minta dengan Ardi aja. Takut Doni tak tahu cik lagu.
1: Ardi je.
3: Ardi dulu. Besok Doni pula. Selalu teman-teman tu. Mak minta lagu dari siapa ya? Inilah Ardi pun tahu. Sani Sahuri Ardi. Sejak ku bertemu padamu Ardi. Ada tak?
1: Sejak ku bertemu padamu.
0: Sekejap Mak ya.
3: Iyalah.
0: Sani Sahuri semenjak tak ada Mak nampaknya Mak.
3: Bukan semenjak Ardi, sejak ku bertemu padamu.
0: Sejak ku bertemu kan, tak ada. Yang ada semenjak berjauhan, si baju hijau, lagu pujaanku. Kemudian joget malam berinai, alam seni, ku jangan tinggalkan dekat.
3: Ya, Ardi.
0: Itu yang ada.
3: Macam tak nak semualah tu, Ardi.
0: Lagu apa, Mak?
3: Maaf ya, Ardi. Mak tukar ya.
0: Boleh, Mak. Silakan.
3: Dari Arazak, ada tak kalau seiring kata bermada?
0: Seiring
3: kata bermada.
0: Tak ada, Mak.
3: Tak ada juga. Kalau tak apa ni?
0: Tak ada, Mak.
3: Siapa yang bercakap nanti? Ini je Ardi, Alamri berpisah jauh ajalah Ardi.
0: Berpisah jauh?
3: Ya, kemarin ada, tak tahulah sekarang Ardi.
0: Berpisah jauh ada, Mak.
3: Itulah. Ya, itu ajalah ya.
0: Ya, saya.
3: Doni diam aja. Yalah Ardi, lagu dah dapat. Jadi Mak salam-salam sikit lah Ardi.
0: Boleh, Mak.
3: Salam pantun dulu Ardi, boleh Ardi?
0: Boleh.
3: Lupa Mak ada pantun 1, 2 ya.
0: Ya, saya.
3: Ini macam pantun nasihat lah Ardi.
0: Boleh.
3: Macam ini bunyi dia Ardi. Salah betul lantak je ya.
0: Boleh. Bedal je, Mak.
1: Bedal
3: aja lah malam minggu ni. Banyak tak dengar juga. Mungkin orang kat tepi laut Ardi banyak. Gini bunyi dia. Buah masam dan juga kelat. Jatuh sebiji dalam raga. Salat pula ni. Solat adalah rukun Islam, perkara penting dalam agama. Ya betul kan Ardi?
0: Betul.
3: Salat lagi mati Ardi, Mak. Macam tak pernah solat aja. Solat yang pertama dalam agama kita yang Ardi. Terus satu lagi lah Ardi. Balasan dia.
0: Boleh, Mak. Silakan, Mak.
3: Kalau hendak pergi berenang,
5: jangan lupa kain basahan.
6: Yeah.
5: Orang salat hatinya tenang, hilang beban dalam pikiran.
6: Nah,
5: ya tak, Adi?
6: Betul.
5: Kalau ada setan ganggu, tak hilang juga, Adi. Kalau tak ada setan ganggu, insyaAllah lah, ya Adi. Ya.
6: Yeah.
5: Ah, yalah, pantun mak udah dua, mak salam, dua tiga orang ya, Adi.
6: Yeah.
5: Salam pertama buat Adi dengan Doni. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Mika berdua sekeluarga lah. Kalau boleh berkeluarga pun sehat selalu ya, Adi.
6: Ya, yeah, saya.
5: Terus balik hati-hati. Kan baliknya dah tengah malam. Jangan ikut yang ada yang menumpang ya, Adi.
6: Ya, yeah, mak.
5: Jangan ikut pula. Jangan ajak apalah mak ni, Adi. Tak boleh lama mak cakap kalau gitu.
6: Ya.
5: Yeah. Terus mak salam lah sikit lagi dari tadi yang pertama ada siapa ya? Dah lupa Adi.
6: Siapa
5: oh,
6: lagi?
5: Oh, Mak Long Dia.
6: Mak Long Dia, Mak Aida.
5: Buatnya Mak Long Dia, buatnya Mak Ngah Aida. Adik Kara semualah, mak salam tanpa terkecuali Adi. Tadi adanya Nek Manda juga. Buat Nek Balkis, masuk Nek. Jangan tidur, dengar kami ni Adi. Terus Adi buatnya Kakak Seniah Q. Mm-mm. Pak Hamzah Yusof. Buat semualah Adi. Tadi mak cakap Adi 2-3 orang.
6: Ya. Yeah,
5: ini dah banyak dah lebih. Maaf ya Adi.
6: Ya, yeah, mak.
5: Pokoknya mak salam dari pertama sampai terakhir lah. Salam ikut fotokopi yang dah masuk semuanya nanti Adi.
6: Mm-mm.
5: Buat Adi, Adi dengan Doni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don.
1: Yeah.
6: Oh, Don. Kita baca dulu di WhatsApp boleh, Don?
1: Ha, boleh.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Ha, selamat malam. Doni dan Ardi apa khabar? Dia cakap.
1: Ha, baik.
6: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
6: Dia nak lagu Gerindam Jiwa.
1: Gerindam Jiwa eh.
6: Gerindam Jiwa. Salam untuk semua fans Perompak Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sihat selalu bersama keluarga. Amin
1: ya
6: rabbal.
1: Amin ya rabbal.
6: Untuk Bang Ardi dan Bendor ni, selamat malam, semoga sihat selalu bersama keluarga. Amin.
1: Amin.
6: Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Bang Hamzah Yusof di Jambi. Itu dia, jauh orang Jambi.
1: Jauh orang Jambi.
6: Datang ke Kepri, bukan batang sembarang batang, kayu melintang hendak dititi. Bukan datang sembarang datang, datang beliau nak silaturahmi. Itu dia.
1: Yeah.
6: Kemudian dengan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Kemudian juga di talian WhatsApp ni, Don, ada lagi di belakang Bang Hamzah Yusof. Ada Kak Tina nampaknya.
1: Kak Tina.
6: Assalamualaikum. Ardi Doni apa khabar?
1: Khabar baik.
6: Dia cakap nak lagu Bunga Tanjung.
1: Bunga Tanjung.
6: Dia cakap salamnya untuk satu untuk semua. Mudah-mudahan kita sama dalam lindungan Allah, dia cakap.
1: Amin.
6: Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama-sama.
6: Ya, Bunga Tanjung Donya.
1: Bunga Tanjung eh.
6: Gerindam Jiwa lawan. Itu dia pula. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, asyik cakap dengan cakap. Tentu kita nak berbual-bual bersembang juga eh, Don.
1: Ya, betul.
6: Bukan tak semangat, bukan tak apa. Kita biarkan laluan orang tua kita berpantun dulu, tak?
1: Betul.
6: Baru kita bersambut juga. Itu baru sesuai. Itu. Jadi Don, nampak malam ni Don, sejuk-sejuk hangat rasa badan. Apa nak dibuat kita orang dua ni Don? Kita intai-intai dulu, tilik-tilik dulu kata orang kan. Kalau ada, nampak belum ada, so Don, kita bergabung.
1: Belum ada. Ya,
6: belum ada. Kita cuba tunaikan lagu dulu, boleh?
1: Boleh.
6: Kalau boleh, kata orang, orang belayar sampai ke hilir.
1: Ya. Yeah.
6: Nak belayar gunakan sampan. Kalau lah lagu diputar, boleh? Sama-samalah kita dengarkan.
1: Kita dengar.
6: Kalau lah kata orang, kalau ada pokok sagu. Put down, hendak dilentur pelepah ni.
1: Yeah.
6: Kalau sudah putarkan lagu, alamat yang lain, sudah pun tidur.
1: Putarlah cepat-cepat.
6: Putarlah cepat-cepat, ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selain Pro 4, tentunya masih kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-704-8860 ya. Buat selain Pro 4 yang ingin bergabung langsung sahaja malam hari ini, malam minggu ya, kita bersembang bual, kita bercakap-cakap, kita berkongsi khabar ya. Tadi buat orang tua kita, terima kasih kami ucapkan yang selalu bergabung, yang selalu monitor kami setiap malam, setiap hari. Mudah-mudahan kata orang tu dapat menyambung silaturahmi dan juga hidup kita membawa berkah, membawa manfaat bagi orang banyak ya. Baiklah, buat saudara perempuan di mana pun saja berada, saya cuba telik, saya cuba intai ya. Kita berpantun, kita bercengkrama juga, dan kita bersenda gurau tadi tu. Jikalau ada kayu yang patah, sudilah sama disambung tautkan. Jikalau ada silap kata yang salah, sudilah sama mohon dimaafkan. Ibarat kata juga, kita berjalan-jalan sampai ke seberang, kita berjalan-jalan sampai ke hujungnya, kita berlayar sampai ke seberang, kita memanjat sampai ke hujungnya, kita berjalan sampai pada tempatnya. Tiba pada masa, sekejap lagi kita akan bersurai. Sebelum kita bersurai, nanti sekiranya boleh, kita boleh sama terima penelpon hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Buat saudara perempuan di mana pun saja berada di malam yang syahdu ini, selamat berehat, mudah-mudahan sehat selalu dan Allah lindungkan segala urusannya. Mudah-mudahan juga niat hajat baik dalam hati Allah kabulkan. Biasanya orang daik balik ke daik ya, bawa bekalan di dalam bakul. Niat baik, hajat pun baik, mudah-mudahan sama terkabul. Baiklah, buat saudara perempuan di mana pun saja berada, tentunya juga kita cuba tunaikan lagu. Tetap bersama kami di Perempuan RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hari tak selamanya panas.
0: Artinya, nasib dan rezeki seseorang tak ada yang bisa menentukan.

Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Zikri.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari perompak, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Zikri.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar. Judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

dari perempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara kami sepanjang pagi, sore, siang hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat jumpa kembali hari ini Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudari dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad ini Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: 1,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Prompat, dimanapun berada. Sampai jumpa kembali pada hari ini, tentunya bersama saya Julia Puspita. Dimana saudara Prompat, semoga di hari ini ya, jangan pernah kita berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajar. Untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah At-Taubah ayat 18 yang dibacakan oleh Eki Rianto. Kemudian nanti kita akan melanjutkan dengan pengajian Al-Quran, dengan

Segantan Lada Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: Ya ayuhal ladhina amanu innamal khamru wal maysiru wal amsamu wal azlamu rijasum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-la'ibu bil fussaini kimaran فآكل لحم الخنزير واللائب بهما غير كمار كالغامس يده في دم الخنزير. أما بعد، kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang judi online, perangkap setan. Indikator sempurnanya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Demikian isi nasihat singkat disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah. Walau singkat, pesan yang terkandung di dalamnya cukup mendalam bagi kebaikan seorang mukmin dalam meniti kehidupan. Mukmin yang baik senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya dengan karya-karya yang bermanfaat. Dia tidak mau waktunya terbuang sia-sia pada hal-hal yang dapat memberikan dampak negatif pada dirinya dan juga kepada orang lain. Kesadaran akan adanya hari pembalasan menjadi tameng bagi orang mukmin untuk wawas diri dalam bertindak. Kaum muslimin, saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara perbuatan sia-sia yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah di masa dahulu adalah perjudian. Al-Quranul Karim menggambarkan judi sebagai perbuatan syaitan yang tidak patut diikuti. Itu berarti orang yang kerap berjudi telah masuk dalam lingkaran syaitan yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 90: Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguh minuman khamar, arak atau yang memabukkan, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Kaum muslimin, saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemajuan teknologi ikut dimanfaatkan oleh para bandar dalam memodifikasi model permainan judi agar kelihatan lebih menarik. Dulu judi hanya dimainkan secara konvensional di lapak-lapak judi kini semakin berkembang mengikuti pola zaman. Judi beralih dalam genggaman yang tersimpan dalam fitur telepon, HP, dan bisa diakses dimanapun. Judi online menjadi fenomena meresahkan di era perkembangan teknologi saat ini. Waktu dan uang terbuang sia-sia dalam aktivitas yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Berjudi tanpa kenal waktu hingga melupakan kewajiban terhadap diri sendiri dan juga keluarga. Sangat disayangkan bila kaum muslimin terjerumus ke dalam perbuatan nista ini. Apalagi kaula muda sebagai generasi penerus bangsa. Apa jadinya bangsa ini ke depan jika mereka yang masih belia justru menghabiskan waktu dengan judi yang menjadi salah satu faktor penghambat produktivitas. Kaum muslimin saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjudian, perbuatan judi sama sekali tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan, melainkan menjadi mudarat dan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Judi online menyebabkan pelakunya kecanduan untuk terus mencoba. Bila menang, dia akan terus memainkan dengan target mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bila kalah, dia menjadi penasaran dan akan terus mencoba untuk meraih kemenangan. Padahal kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang diperoleh hanyalah trik kotor para bandar sebagai stimulus untuk menarik minat pejudi. Ambisi dari permainan judi tak lain hanyalah ingin mendapatkan keuntungan instan tanpa perlu bekerja keras. Begitulah kelicikan setan dalam memperdaya manusia dengan strategi takzin. Dengan strategi tazyin, yaitu memandang baik perbuatan maksiat, padahal di akhirat setan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyesatkan umat manusia di dunia. Praktik perjudian kaum muslimin, apapun bentuknya, baik konvensional maupun online, sama haram. Hukumnya haram dalam kacamata agama. Dampak perjudian memberikan efek negatif bagi peradaban manusia, bahkan bisa menjauhkan pelakunya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha' fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah." Fahal antum muntahun. Sungguh setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan tersebut. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 91. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan judi bahkan diumpamakan dengan sesuatu yang menjijikkan. Apa itu kaum muslimin? Yaitu memakan daging babi. Hal ini sebagai penegas untuk menjauhi perbuatan terlarang tersebut. Al-la'ibu bil fusaini kimaran كآكل لحم الخنزير واللاعب بهما غير كمار واللاعب بهما غير كمار كالغامس يده في دم خنزير. Bermain dengan dua mata dadu dalam rangka berjudi seperti orang yang makan daging babi, dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa taruhan seperti orang yang mencelupkan tangannya di darah babi. Kaum muslimin, saudara, perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imbas dari perjudian antara lain adalah hancurnya sendi perekonomian. Akibatnya akan berdampak pada peningkatan kriminalitas seperti penipuan dan pencurian untuk mendapatkan uang sebagai modal taruhan. Hal ini, kaum muslimin, tentu mengakibatkan gangguan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Moral anak bangsa akan rusak bila judi online terus merajalela. Setiap kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perjudian online di tengah gempuran teknologi yang tidak bisa dibendung. Demikian juga bila ada saudara kita yang terlanjur terlena dengan judi, seharusnya kita menasihati mereka dengan cara santun agar meninggalkan kemaksiatan tersebut. Lebih baik lagi bila diiringi dengan doa yang tulus agar Allah membuka pintu hati mereka. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa ini matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu aku cubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Tak buat bubur kan kau nih.
0: Intermezzo.

Yeay, habis gajian. Lanjut yuk. Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh. Cukup ya, sisa gaji itu untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Saudara perempuan, pulau ini juga menjadi salah satu bagian dari pulau terluar yang ada di Kabupaten Natuna yang juga berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Pesona alamnya pun juga tidak kalah dengan pulau-pulau terluar lainnya, bahkan untuk di Pulau Subi memiliki berbagai macam fasilitas yang cukup memadai. Setidaknya wisatawan tidak begitu kerepotan ketika mengunjungi tempat wisata di Kepulauan Riau. Keindahan yang dimiliki adalah terumbu karang yang masih alami dan juga pantainya yang masih sangat asri dan juga panorama perbukitan yang cukup memukau. Kita beralih ke maklumat lain. Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah Kepulauan Riau dengan 98% wilayahnya berupa laut dan hanya 2% daratan. Terdapat 2028 pulau dengan 394 pulau berpenghuni dan 22 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Kondisi ini membuat Kepri berpotensi untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai mata pencaharian besar. Gubernur Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyebut hal ini sebagai sebuah peluang yang harus dimanfaatkan, tidak hanya dengan mengandalkan resource yang ada, tapi diimbangi dengan infrastruktur penunjang agar manfaatnya bisa didapatkan dengan maksimal. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.

0: yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, sekarang kita berada di informasi untuk perakiran cuaca BMKG Tanjung Pinang pada pagi hari ini, di mana pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, yaitu cuaca terpantau cerah, saudara perempat, hingga pukul 7 pagi, kemudian di pukul 10 pagi itu terpantau sedikit ada curah hujan, ya. Kemudian dari pukul 13, 16, sampai dengan 19 juga cerah berawan, dan juga pukul 22 juga cerah berawan. Dan juga saudara perempat, untuk anginnya itu berkisar antara 45 sampai dengan 98 km per jam, dan juga berasal dari daerah selatan. Nah, saudara perempat yang mungkin belum aktivitas di siang hari ini, maksud kami di pagi hari ini, ya, tidak sabar anak siang kan di pagi hari ini mengawali pagi yang cerah ini, lakukan aktivitas yang bermanfaat, atau juga yang sedang berlibur ke pantai di hari ini sudah ada jadwalnya, juga berhati-hati di perjalanan, pastikan juga untuk membawa seperti jas hujan, payung dan sebagainya. Dan juga sampai yang paling penting adalah jangan lupa sarapan dulu supaya liburan kita di hari ini, di akhir pekan ini, semakin menyenangkan dan juga mengasyikkan.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita coba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabut dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

Saudara Perempuan menikmati makanan yang satu ini menjadi hal yang bagus juga ya, karena ternyata Saudara Perempuan dari seekor ikan ya, atau juga saya bilang inilah ikan lele yang ternyata memiliki 1 juta manfaat Saudara Perempuan, di mana memang ikan lele ini ternyata kalau kita tahu dia hampir setara dengan salmon. Ah, salmon kan harganya mahal sangat ya. Gase-gase kita kena menabung dulu lah makan dia ini kan. Tapi Saudara Perempuan, ternyata ikan yang sering kita temui di warung pinggir jalan, ternyata gizinya sangat luar biasa ya, dimana lele ini adalah dengan proteinnya yang setara dengan 16,5 gram. Nah, lele ini punya keunggulan untuk kita yang sedang ingin mengurangi kalori gitu ya, karena mungkin kadar lemak kita yang rendah, atau juga ada kandungan vitamin B12-nya. Pokoknya jadi pas lah untuk menambah stamina kita supaya tidak mudah kecapean gitu ya. Nah, kalau Saudara Perempuan ingin menikmati lele ini juga banyak ya, dan juga dia kalau salmon kan 16,5 gram protein nih. Nah, ternyata lele juga 16,5 gram protein. Kemudian juga lele ini low fat king, atau yang lagi jaga kalori sangat bisa, karena dia menang dengan lemak yang rendahnya. Salmon juaranya DEFA dan DHA yang siap pakai untuk kesehatan jantung dan otak kita. Terus juga Saudara, ada kandungan B12 pada lele, dan juga tentunya kalau Saudara suka mengkonsumsi lele berarti hal yang bagus nih ya. Jadi tidak perlu kita beli ikan mahal, ternyata lele saja sudah memiliki banyak proteinnya.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Oke, nah, kalau ngomongin kegiatan, kegiatan apa yang paling dinantikan di HMPS? Oleh kegiatan yang paling dinantikan, yang betul-betul paling ditunggu nih. Kapan ngadain lagi? Kapan ngadain ini?
2: Makrab sih.
1: Makrab ya.
2: Makrab, malam keakraban. Karena itu kegiatannya kan di pantai, terus seru-seruan,
1: seru-seruan
2: gitu. Jadi itu juga ketika maba udah masuk. Nah, ketika maba masuk, kita ibaratnya welcoming mereka tuh dengan ngadain makrab gitu. Nah, terus juga pas kegiatan makrab itu kita ada seru-seruan main games gitu.
1: Main game.
2: Terus juga malamnya itu kita nonton video ya, video ini buat mereka, yang dibuat maba gitu, pengenalan. Jadi ya di situlah mempererat antara kita nih sama nanti mahasiswa baru. Biasanya itu sih yang ditunggu-tunggu
1: banyak
2: juga.
1: Iya. Itu di apa ditampilkan itu video di pantai.
3: Di pantai. Yeah.
1: Berarti bawa peralatan tuh.
2: Betul, bawa peralatan.
1: Layar tancap itu. Maba datang, kemudian pengurus jelas datang.
2: Pasti.
1: Alumni juga.
2: Alumni juga kami undang.
1: Itulah malam keakraban itu kan.
2: Iya, betul.
1: Oke, selama berapa lama tuh di pantai?
2: Pantai satu hari satu malam.
1: Satu hari satu malam juga. Nginap berarti?
2: Iya, nginap di pantai.
1: Oke, luar biasa memang. Ya, sebagai ketua dan wakil ketua nih, tantangan apa yang paling dirasakan selama memimpin HMPS?
3: Sejauh ini tantangannya itu cara kami merawat lah bang.
1: Cara merawat
3: itu memang betul-betul tantangan kami, yang dimana yang tadi saya sampaikan bang, bahwasannya beda-beda kepala nih, beda-beda pendapat, beda-beda isi hati juga kan. Cemana cara kami berdua mencari jalan tengahnya ketika ada suatu
2: masalah
3: ataupun yang lain-lain lah. Itu tantangan kalau dibilang terberat enggak juga bang.
1: Oke.
3: Karena merawat ini kalau menurut saya mau saya merawat ini yang dimana ketika teman-teman yang betul-betul mau dirawat aja.
1: Yang mau dirawat aja. Iya.
3: Jadi kami ini karena kami ketua ini tidak hanya terfokus di satu titik, tidak hanya terfokus di satu orang atau satu individu, tapi kami fokus di mana yang betul-betul goals kami lah. Goals kami yang di awal apa legitimasi yang kami tinggalkan ketika nanti kami selesai di periode kami, itu yang kami pikirkan juga. Dan juga bagaimana caranya nanti ketika teman-teman yang melanjutkan estafet kepemimpinan nanti ke depannya itu masih bisa menjaga
2: kekeluargaan
3: yang udah dibentuk, entah itu dari angkatan sebelumnya atau angkatan kami, angkatan mereka, entah nanti di angkatan maba-maba yang baru masuk. Itu sih bang, merawat aja sih.
1: Merawat.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Nah, saudara perempuan, selain tadi ada lele yang ternyata memiliki sejuta protein juga setara dengan salmon. Nah, saudara perempuan, ternyata makanan yang satu ini yang sering kita masak untuk digoreng, digulai, ditumis, ya, temannya sayur, ternyata juga bisa menjadi kudapan yang sangat luar biasa ya, dan bahkan juga mengandung berbagai macam banyak khasiat saudara perempuan. Di mana adalah tempe. Siapa yang sudah pernah makan tempe tanpa madu? Kalau kita dengar dari namu, tempe tanpa madu agak lain gitu saudara perempuan ya. Yang mungkin gak terasa kayak, ah macam mana pula tempe pakai madu? Biasanya kita kan menikmati tempe itu ya goreng tempe, digoreng dulu atau diolah dulu menjadi gulai. Tapi ini saudara perempuan, tempe yang ada rasa madunya. Dimana saudara perempuan, ternyata tempe tanpa madu ini itu bagus untuk kesehatan usus dan juga mental health kita. Nah, karena sudah apa ternyata tempe yang dikukus ya itu tidak hanya sumber proteinnya yang murah saja, tapi literally penyelamat dari rasa cemas karena ada kandungan probiotiknya yang ternyata bisa memproduksi GABA. Nah, kalau seandainya misalnya kita nih yang mungkin suka overthinking ya kan, sedikit-sedikit stres, kemudian juga cemas. Nah, nanti si GABA inilah yang akan membuat kita tuh agak direm gitu ya. Nah, dan menurunkan volume stres kita. Makanya kalau kita produksi GABA di usus dan otak itu bagus. Ya, saudara perempuan, itu akan tidur kita lebih nyenyak. Kemudian mood kita juga akan stabil setiap harinya. Nah, apalagi kalau madu. Madu murni bukan hanya sekedar pemanis biasa, tapi prebiotik yang tentunya ini bagus untuk bakteri di usus kita. Ya, supaya bisa makin subur sekaligus melindungi pencernaan kita dari radang, biar supaya emosi kita ini tidak mudah bangun gitu ya, tidak mudah marah saudara perempuan. Jadi pas sekali untuk tempe kukus ini dan madu murni dikombin, dan mereka ini akan memberikan efek simbiotik super yang literally tentunya akan bisa membuat kita ini bakteri baik di usus kita. Dan riset dari College di Journal Cell bahkan membuktikan kalau sekitar 90% serotonin atau hormon yang baik ini akan membuat kita happy. Ya, justru diproduksi oleh si usus. Jadi kalau seandainya kita kombinasikan kedua makanan ini, itu akan membuat usus kita sehat, kemudian usus ke otak kita juga jadi makin optimal, dan juga bisa membuat mood kita setiap harinya menjadi menyenangkan. Kalau tak percaya, nah cobalah buat hari ini ya.